0: Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan. Diperbaiki.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Meletisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai

0: Organisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
1: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
0: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
2: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
0: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri

0: dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama, memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bung Kusnaini.
1: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar, memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang plus J.I.J., Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Mendengar tahukah Anda, sebuah minibus menabrak benteng pembatas kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo hingga jebol di Jalan Taman Sari, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Ya, dimana kecelakaan tunggal yang terjadi pada sekitar pukul 4.20 menit waktu Indonesia Barat itu melibatkan minibus yang dikemudikan oleh seorang mahasiswa berinisial MF 20 tahun ya. Insiden tersebut diduga terjadi setelah kendaraan mengalami pecah ban sehingga mengemudi kehilangan kendali. Kanit Yakum Satlantas Polrestabes Bandung, Fikri Adi Permana, AKP Fikri Adi Perdana, memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, kerugian material akibat kerusakan bangunan ditaksir mencapai 6 juta rupiah. Fikri menjelaskan kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah selatan menuju utara di Jalan Taman Sari. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan mengalami pecah ban hingga akhirnya oleng ke sisi kiri. Pengendara dengan benturan tersebut juga menyebabkan benteng pembatas Bandung Zoo rusak hingga jebol di beberapa bagian. Saat ini kecelakaan tunggal tersebut sudah ditangani unit penegakan hukum atau Gakum Satlantas Polrestabes Bandung, di mana petugas juga telah mengevakuasi kendaraan dari lokasi kejadian untuk memastikan arus lalu lintas di kawasan Coblong tetap lancar.

0: Bandung pagi ini.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
0: Bandung pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung pagi ini.
1: Sebelum 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar, dan tentunya juga di pagi hari ini kita akan berbincang mengenai mengenal pangan lokal hasil tani Sindang Jaya untuk menu MBG. Nah, seperti apa dan bagaimana? Tentunya juga kita akan berbincang di pagi hari ini pendengar bersama Ketua KDMP Sindang Jaya Kecamatan Cipanas, ada Bapak Rukmana. Ya, kita sudah tersambung dengan Pak Rukmana. Baik, selamat pagi Pak Rukmana.
2: Selamat pagi, salam sehat semuanya.
1: Salam ya. Sehat, Wilujeng Enjing.
2: Enjing, Sampurasun.
1: Rampes. Lagi di mana ya, nih Pak Rukmana?
2: Kebetulan lagi di rumah ini.
1: Oh, lagi di rumah. Iya. Pak Rukmana, ini kita akan mengenal lebih jauh sih, apa saja sebetulnya potensi hasil pertanian lokal ya dari Sindang Jaya, yang ini tuh ternyata bisa dimanfaatkan untuk bahan menu makan bergizi gratis ini, Pak.
2: Oh iya, gini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya sudah dipercaya dengan RRI Bandung lah gitu, untuk sosialisasi masalah ini. Untuk pertanian di Sindang Jaya, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas, itu kita ngambil dari petani-petani Desa Sindang Jaya setempat. Karena untuk petani-petani di Sindang Jaya ini berlimpah ruah lah istilahnya gitu untuk sayuran. Terkecuali kalau yang tidak ada di sinilah gitu, misalkan kalau jagung kan di sini nggak ada untuk petaninya, edamame kayak gitu. Yang selebihnya sih kita ngambil dari petani-petani itu, dan petani itu termasuk anggota koperasi saya juga gitu.
1: Oke, ya. Yang kemudian paling potensial di Sindang Jaya biasanya apa aja, Pak?
2: Kalau potensial di Sindang Jaya itu wortel, daun bawang, pak choy, kembang kol, brokoli, dan lain-lain gitu.
1: Baik ya, sehingga ini bisa dimanfaatkan sekali untuk bahan menu makanan bergizi gratis seperti itu ya Pak ya?
2: Betul. Nah, untuk menu MBG ini kebetulan dengan saya juga tidak semena-mena untuk masuk ke MBG gitu Pak. Jadi saya juga di sini di training dulu sama ownernya sendiri dengan Pak Dr. Cecep. Dan kebetulan Pak Dr. Cecep ini sebagai wakil ketua kadin di bidang peternakan. Nah dia juga kan punya dapur. Nah saya juga dibimbing sama mereka Pak. Jadi spek-speknya seperti apa gitu kan. Terus caranya seperti apa, dan dibantu dengan chef-chefnya gitu. Nah jadi sebelum ini juga kita sudah di training dulu. Udah matang lah. Tadinya sih saya juga tidak mau dengan adanya seperti ini. Dia kan mintanya ready to cook lah gitu. Nah, jadi kalau sudah ready to cook, kita harus mengadakan pekerja-pekerja lagi gitu di KDMP. Dan kebetulan alhamdulillah ibu-ibu anggota koperasi ini mau untuk bekerja di KDMP sebagai ibu-ibu bekerja untuk pemotong-pemotong sayuran seperti wortel kayak gitu. Nah jadi saya kirimnya itu ke SPPG itu sudah berbentuk jadi, setengah jadi gitu.
1: Paketan bisa mungkin gitu ya?
2: Betul.
1: Bahan ini, bahan sayur sop gitu mungkin Pak?
2: Nah enggak, misalnya sekarang jagung pipil nih. Nah misalkan sekarang ada wortel potong dadu. Nah gitu. Nah, kita baru sharekan sama orang gudang langsung ke ibu-ibu begitu. Jadi continue terus lah gitu.
1: Oke. Baik, ini sejauh mana Pak KDMP Sindang Jaya ini berperan dalam menghubungkan hasil panen petani dengan kebutuhan bahan pangan gitu untuk program MBG ini?
2: Nah, untuk dari petani ini, sekarang kan sudah melihat Pak ya, jadi saya juga untuk di harga ini masih fluktuatif sih Pak ya. Jadi Maksudnya gini, petani juga kan sudah tahu nih harga untuk ke MBG itu jadi wah gitu kan. Tadinya sih enggak sih, cuman kesini-kesini sekarang itu sudah menjadi bahan utama itu ke MBG. Nah, saya bilang ke Pak Dr. Cesar, ini gimana nih harga nggak bisa dengan standar lah gitu. Bagus, itu katanya berarti memajukan petani-petani di desa, jadi harga mahal. Oh iya juga, saya bilang gitu. Begitu, Pak.
1: Oke. Kemudian juga, ini kalau kita melihat, Pak, menjembatani tadi ya, antara kemudian gap harga gitu ya, ini seperti apa, Pak, kalau misalkan permintaannya ini nggak masuk nih gitu, budgetnya apakah ukuran yang dikurangi gitu ya, atau mungkin diganti dengan sayur lain, itu seperti apa, Pak?
2: Kalau untuk bahan baku, saya tidak dikurangi, Pak. Cuman kita ajukan dulu nih, contoh kalau di brokoli nih hari ini harganya sudah 16.000 ya, cangkrang itu masih ada daunnya. Nah, di KDMP itu jadi dua kali lipat sih, Pak. Jadi kalau pesannya sekintal, kita harus siapkan dua kintal gitu. Begitu, dengan harga, saya ajukan lagi ke dapur. Ini harga ini segini, masuk nggak? Masuk, baru bisa. Nah, gitu. Jadi tidak mengurangi bahan sih.
1: Justru dilebihin gitu ya, Pak ya?
2: Masuk lebihin.
1: Oke. Baik, ini gimana, Pak, cara memastikan hasil tani lokal yang dipasok untuk MBG ini tetap segar, kualitasnya bagus, memenuhi standar keamanan pangannya, apa yang kemudian dilakukan, Pak?
2: Ya, pada dasarnya sih kita ngambil fresh sih, Pak. Jadi nggak diinapkan dulu lah istilahnya gitu kan. Jadi saya pas PO malam, pokoknya si A, si B, si C, yang petani-petani yang sudah tercatat di buku harian saya. Nah, baru saya telepon ke mereka. Pokoknya harus datang jam 7 pagi itu dan dalam keadaan bagus barang-barangnya itu. Nah, gitu. Jadi, kalau untuk bawang kayak gitu kan di sini kan nggak ada. Paling saya di pasar lah gitu. Untuk bawang Bombay kayak bawang merah ke bawang putih kayak gitu.
1: Oke. Kemudian ini hasil dari pertanian Sindang Jaya ini sudah memenuhi kebutuhan pangan nggak, Pak, untuk program MBG atau masih ada komoditas yang memang perlu didatangkan dari daerah lain, Pak?
2: Untuk yang di Sindang Jaya ini memang kebetulan kan saya tadi udah bilang kalau untuk kebutuhan MBG ini memang ada beberapa yang belum ada di sini gitu. Nah, saya kontak ke KDMP yang lain. Nah, saya misalkan saya ini nggak punya jagung di sini nih. Nah, saya tinggal kontak ke KDMP yang lain. Dia ngirim dengan harga. Ini saya punya harga segini patokan. Dengan dia juga kan punya apa? Punya hitungannya sendiri nganter ke saya. Nah, gitu sih.
1: Oke. Baik ya. Kemudian juga untuk Anda ini pendengar di rumah, Anda juga boleh ikut berbincang bersama kami. Bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kita sedang berbincang bersama Pak Rukmana, Ketua KDMP Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas ya. Dan tentunya juga Anda bisa WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kemudian Pak, ini salah satu tantangan petani ya, harga panen yang terkadang stabil, kadang nggak stabil gitu ya. Apakah program MBG juga bisa menjadi peluang pasar yang lebih pasti lagi bagi para petani, terutama di Sindang Jaya ini, Pak? Halo?
2: Ya.
1: Oke. Jadi Pak, ada tantangan nggak, Pak, dengan harga panen yang kadang nggak stabil untuk program MBG?
2: Oh iya, banyak tantangan. Kami sendiri dari pengurus itu kita cari apa namanya peluang lain lah gitu kan. Maksudnya gini, dari pengurus ini kita sewa tanah untuk apa namanya untuk menanam sayuran-sayuran yang dibutuhkan oleh MBG. Nah, gitu. Dan alhamdulillah sih emang dari tomat, buncis, kita juga sudah ada penyerapan lah. emang harga sih beda gitu Pak ya. Kalau petani-petani itu misalkan tomat di harga 15.000 nih hari ini, nah di kita cuma dapat 10.000 gitu.
1: Lumayan
2: nah,
1: ya.
2: Kalau punya kalau punya kebun sendiri sih seperti itu sih. Enaknya seperti itu sih, Pak.
1: Iya. Nih apa namanya hematnya 5.000 lumayan gitu ya.
2: Betul sekali, hemat hemat sekali untuk penghematan itu.
1: Oke.
2: Okay. Emang emang kalau misalkan menurut aturan dan sebagainya, itu kan harga kan sudah dipatok nih. Nah, dari MBG kan sudah dipatok nih harga misalkan sekian lah gitu kan. Jadi kita juga harus nyari itu yang lebih, bukan murah gitu ya. Barangnya sama, kualitasnya sama, tapi harganya di bawah itulah gitu.
1: Terjangkau.
2: Makanya saya suka calling-calling gitu ya, ke KDMP-KDMP yang lain. Kalau di sini, di Sindangjaya masih mahal lah gitu intinya. Gitu sih Pak.
1: Oke. Baik, Pak Rukmana tetap standby bersama kami. Kita akan rehat dulu sejenak Pak.
2: Yap.
1: Oke, dan juga untuk Anda pendengar di rumah boleh ya, silakan Anda mau tanya nih, mumpung ada Pak Rukmana bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Kita sedang berbincang di Beranda Asta Cita edisi program MBG, mengenal pangan lokal hasil tani Sindangjaya untuk menu MBG bersama Pak Rukmana, Ketua KDMP Sindangjaya Kecamatan Cipanas. Tetap bersama kami.
0: Bandung pagi ini.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami pendengar di

0: Di Beranda Astacita edisi program MBG dan kita masih membahas mengenai mengenal pangan lokal hasil tani Sindang Jaya untuk menu MBG bersama Ketua KDMP Sindang Jaya Kecamatan Cipanas, Bapak Rukmana. Masih bersama kami, Pak Rukmana.
1: Tadi siap.
0: Baik, Pak Rukmana, dan tentunya juga kita kasih kesempatan juga untuk pendengar bertanya gitu ya. Barangkali ya, ada hal ya yang penasaran gitu, mumpung ada Pak Rukmana bisa ditanya langsung ya, Pak ya.
1: Ya.
0: Baik. Nah, Pak, ini ada Dani di Dago, Pak. Ingin tanya katanya, Pak, bagaimana mekanisme kerjasama antara KDMP, petani, dan penyedia layanan MBG agar penyerapan hasil panen itu berjalan lancar dan tentunya ini bisa menguntungkan semua pihak, katanya, Pak.
1: Oh, ya. Jadi memang kita itu petani itu kita memang didik dulu sih, Pak. Mm-hmm. Jadi kita kasih pemahaman dulu lah gitu untuk petani. Kan petani itu kan beda-beda sih karakternya itu. Ya itu kan biasanya sudah diambil sama tengkulak-tengkulak kayak gitu. Nah, jadi kita kasih pemahaman untuk petani-petani di Sindang Jaya agar bisa masuk ke koperasi. Dan itu juga disarankan mereka tuh masuk anggota koperasi supaya kalau di harga koperasi itu harganya standar lah gitu. Kalau untuk yang di tengkulak itu kan biasanya dia suka ijon dulu lah gitu. Nah, maka kita sosialisasikan masalah ini baru bisa kita eksekusi. Begitu.
0: Oke, baik ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar bisa di WhatsApp-kan kembali di 0811220-9760 ya. Kemudian juga ada Teh Intan. Pak Rukmana, strategi KDMP Sindang Jaya nih menghadapi kendala, kan kadang cuaca bakal beda-beda nih, panas gitu, hujan, fluktuasi harga, ketersediaan hasil panen. Ini supaya pasokannya tetap terjaga dan tetap ada, apa yang dilakukan katanya, Pak?
1: Nah, kebetulan kalau memang cuaca mendukung di sayuran kita kan, apalagi kalau hujan memang jelek lah gitu ya. Nah, saya juga kan sering berkolaborasi dengan KDMP. Contoh lah, yang saya bimbing itu KDMP Kiara Condong Bandung, Pak.
0: Wah, gimana, Pak?
1: Nah, kebetulan saya kan disuruh masukin supply ke Kiara Condong, tapi saya juga tidak mau ambil sendiri lah, kan di situ juga ada KDMP-nya. Nah, serahkan untuk KDMP Kiara Senang itu untuk memasok kebutuhan MBG yang ada di situ. Dan alhamdulillah mereka mau, mereka juga training di kita dan expect yang seperti saya bikin lah gitu. Dan dia juga training ke kita tuh hampir 2 harian di Sindang Jaya dan alhamdulillah gitu. Nah, kalau misalkan kita barang-barang kita tidak ada, emang kita juga ngambil dari mereka gitu. Ya, dari kita, cemik punya ini enggak, saya bilang. Nah, dia ada, kirim ke kita. Ya seperti itulah, kita kolaborasi terus. Walaupun dengan Bandung, dengan Cianjur juga sama seperti itu sih.
0: Oke, baik, artinya ketika ketersediaan stok di sini enggak ada, nanya dan lain, nanya ke yang lain gitu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian ada Ibu Tuti di Cianjur. Bagaimana ini koperasi tadi sudah ya. Oh, bagaimana koperasi memastikan kualitas dan keamanan pangan yang dipasok untuk MBG, kayak bahan yang diterima benar-benar layak dikonsumsi untuk khususnya untuk anak-anak, Pak?
1: Ya, untuk anak-anak itu udah fresh, Pak ya. Jadi dengan kita dengan ibu-ibu pekerja kita itu kita dengan sudah dicuci bersih. Nanti di dapurnya juga dicuci lagi, saya bilang ini takut ada debu apa, tapi kita sih packingnya bagus sih gitu ya. Nah, cuman saya masih ada kekhawatiran kalau bisa ini dicuci ulang dengan standarnya mereka. Alhamdulillah sih dari pertama kali saya masuk ke MBG itu belum ada kendala apapun. Paling ada ulat 1-2 lah gitu ya. Intinya sih gitu.
0: Oke, baik ya. Kemudian ini ada Kang Fajar dari Bandung. Apakah ada standar ukuran nggak Pak, kualitas atau jenis sayuran tertentu yang ini harus dipenuhi petani sebelum hasil panennya diterima untuk kebutuhan MBG ini Pak?
1: Dengan bebas sama aja gitu, dengan bebas sama. Jadi kalau misalkan kacang panjang yang nggak terlalu kuah gitu, harus yang muda gitu. Jadi kita juga sudah punya spek-spek sendiri sih Pak. Jadi kalau memang barangnya itu jelek, saya juga kembalikan.
0: Baik ya. Jadi tetap ada kurasi ya Pak ya?
1: Iya betul. Kita sortir dulu sih memang.
0: Kemudian juga ada Teh Nenden. Ini gimana Pak mengantisipasi jika harga sayuran di pasar itu naik atau turun drastis sementara kebutuhan dapur MBG ini harus tetap terpenuhi katanya Pak?
1: Ya kalau naik kita ngikutin harga pasar lah gitu ya. Ya cuman kalau yang turun ini harga si petani ini biasanya suka pengen stay gitu di situ. Rata-rata seperti itu. Nah saya juga kan harus cari info-info lagi, memang ini harganya sudah turun, apa masih standar lah gitu. Biasanya sih begitu sih.
0: Tetap update biasanya, juga ya?
1: Harga dapur sih emang masuk terus. Ya kebetulan ini kan saya dibimbingnya sama orang Kadin. Jadi apapun barangnya, yang penting kualitasnya bagus, harga tidak ada masalah. Yang penting harga bagus, barang bagus, tidak ada masalah. Dan saya juga ngirim ke daerah Cibeber, ke Mayak gitu kan. Dan saya juga kirim ke Bogor, ke Jakarta gitu kan. Ada 1-2 dapur di sana yang minta suplai dari saya. Jadi saya juga tidak memasarkan di daerah Cianjur aja, jadi meluas lah gitu. Dan alhamdulillah responnya bagus dan barangnya juga diterima dengan bagus. Untuk pembayarannya juga bagus.
0: Ini biasanya yang sering minta daerah mana Pak?
1: Yang sering minta ini daerah Bogor. Padahal kan di situ kan masih ada kooperasinya. Saya sudah bilang di situ kan ada kooperasinya. Coba kooperasi dengan kooperasi itu. Ya ternyata mereka belum siap sih untuk mengadakan seperti di tempat kami ini.
0: Sejauh ini ada Pak yang pada apa studi banding mungkin Pak terkait dengan pengelolaannya, kemudian juga bagaimana pengkondisian hasil tani di Sindang Jaya kayak gitu yang ke Bapak?
1: Oh iya, dari IPB juga sering datang gitu. Dia untuk menanyakan gimana sih untuk kooperasi ini untuk menyediakan bahan baku ke MBG. Jadi gini sih intinya ya, Pak Presiden ini kan membangun kooperasi Desa Merah Putih ini dengan MBG itu satu kesatuan. Ya, seharusnya sih semua dari STPPG-STPG ini mau bekerjasama dengan kooperasi. Nah, ada yang jalan, ada yang tidak. Nah, begitu.
0: Baik-baik. Sejauh ini Pak, yang kemudian dirasakan oleh masyarakat gitu Pak, dengan KDMP, kemudian juga hasil-hasil tani Sindang Jaya, kemudian para petani ini terbantu gitu, proses penjualan hasil taninya, seperti apa responnya Pak?
1: Oh, responnya mereka juga sangat bagus sih. Jadi jual tidak terlalu jauh, tidak ada ongkos kemana-mana, gitu. Tinggal langsung ke KDMP, cus aja udah beres. Dan kita juga kemarin sewaktu masih 1 tahun pemerintahannya Pak Prabowo, kita juga diliput di sama TV SCTV.
0: Diliput oleh berbagai media juga ya.
1: Betul.
0: Baik. Pak Rukmana, harapannya ke depan seperti apa Pak dengan pangan-pangan lokal hasil tani di Sindang Jaya ini, tentunya untuk memenuhi makan bergizi gratis ini seperti apa?
1: Harapan saya sebagai KDMP, ini KDMP ya, jadi gini, kalau misalkan pemerintah ini mendukung untuk programnya IMBG, programnya koperasi, berarti petaninya juga harus didukung dengan pupuknya murah, gitu kan, dan sebagainya. Jadi gini, untuk sementara ini, kami itu belum punya pupuk bersubsidi, masih pupuk-pupuk biasalah, masih bisnis to bisnis lah gitu. Jadi memang belum masih ada dari pemerintah itu yang sekian persennya belum. Tapi saya juga alhamdulillah dibantu dengan Bulog Cianjur yang merespon kami dengan keadaan kami. Nah, hanya Bulog aja yang bisa menyediakan barang-barang, di antaranya cuman ada beras aja yang SPHP itu dikirim ke KDMP kami, dan kami juga menjual ke anggota koperasi dan yang lainnya. Begitu sih.
0: Baik, baik ya. Pak Rukman, tentunya terima kasih atas waktunya sudah berbincang ke kami dan juga mengenalkan bagaimana pangan lokal hasil tani Sindang Jaya, Pak. Sehat selalu tentunya Pak Rukman.
1: Ya, amin, terima kasih. Ya. Lancar, saya terima kasih nih kepada Radio RRI yang sudah bisa mengundang kami sebagai narasumber, dan semoga kedepannya koperasi MBG itu maju.
0: Amin. Baik. Terima kasih Pak Rukmana. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama Ketua Koperasi Desa Merah Putih Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas ya, bagaimana mengenal pangan lokal hasil tani Sindang Jaya untuk menu MBG.
2: Bandung pagi ini.

0: Informasi pertama pendengar, di mana langkah pemerintah Kota Bandung menata pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Jalan Cihapit membawa angin segar bagi para pejalan kaki. Hak masyarakat untuk menikmati trotoar kembali dipulihkan, sementara roda perekonomian para pedagang lokal tetap dipastikan terus berputar. Aturan baru yang diterapkan Pemkot Bandung agar PKL tetap bisa berjualan di kawasan Cihapit memang mewajibkan seluruh pedagang beralih menggunakan lapak bongkar pasang tanpa mendirikan bangunan kios permanen maupun semi permanen di trotoar. Kesadaran dan itikad baik ditunjukkan langsung oleh para pedagang dan menepati kawasan di depan Polsek Bandung Wetan. Sebanyak 13 kios dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah menerima imbauan dari pihak Kelurahan Cihapit. Kerelaan pedagang untuk membongkar mandiri kiosnya didasari oleh adanya jaminan dari pemerintah bahwa mereka masih diizinkan berdagang di lokasi yang sama, namun harus patuh terhadap regulasi.
1: Bandung pagi ini.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Bang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami, kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya, dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.
2: Bandung pagi ini.

0: Cek Fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Beredar video di media sosial yang menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang pengemudi ojek online membeli Pertalite. Waduh. Gimana ini? Tapi jangan langsung panik ya, Mamang juga tidak panik dan Anda juga jangan panik. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan informasi tersebut adalah bohong. Aks alias hoax. Kementerian ESDM juga memastikan belum mengeluarkan kebijakan yang melarang pengemudi ojek online untuk menggunakan Pertalite. Jadi, kabar soal ojol yang dilarang membeli Pertalite itu adalah tidak benar. Nah, untung tahu duluan kan dari Mamang. Kalau tidak dikasih tahu sama Mamang, gimana ini urusannya? Nah, kalau nanti ada informasi serupa yang beredar di media sosial, jangan langsung percaya. Mamang sudah bilang jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Waduh, repot ya. Nah, ini sudah Mang Warta tutup dengan pantun saja, oke?
2: Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung pagi ini.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko. Namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

0: apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
1: Disampaikan kembali oleh Pak Sadri, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang terlaporkan ke kami, itu sekarang sangat sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang

0: sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pembinaan dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadirannya itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mudah, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di-PJJ-kan, karena ada program prioritas juga, apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
0: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.
2: Bandung pagi ini.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Informasi pertama pendengar, Satreskrim Polrestabes Bandung menyelidiki dugaan keracunan makanan yang dialami lebih dari 200 orang usai menyantap hidangan Korea di restoran 88 Seoul Mall 23 Pascal Kota Bandung. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah konsumen mengalami keluhan kesehatan secara bertahap setelah mengkonsumsi makanan dari restoran tersebut. Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKP Anton mengatakan penyidik telah mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan keracunan tersebut. Disampaikan juga bahwa selain memeriksa saksi, polisi juga telah menemui sejumlah korban yang menjalani perawatan maupun rawat jalan untuk meminta keterangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mendalami kronologi kejadian dan mencari tahu penyebab dugaan keracunan.
1: Bandung pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: pendengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA ASEAN Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
1: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala ASEAN-nya kurang lebih dari tim yang sekarang, plus J.I.J., Miliano Jonathan, Celino. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.
2: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.

97,6 FM Pro Satuan Hari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Udah gak kerasa, udah saatnya Alan Aben harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selain ini akan ada kakak Talia yang akan menemani Anda di rangkaian selanjutnya. Kalau gitu, Alan Aben pamit. Selamat berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan membahas mengenai Al-Quran Braille ya. Jadi cara kerja titik Braille Hijaiyah dan metode belajarnya bersama Puri Kurnia Putri yang merupakan behavior therapist. Baik, kita sudah terhubung. Selamat siang, Assalamualaikum Puri.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam Kak.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah saya damang.
0: Posisi di mana sih?
1: Rangkas Bitung sekarang, Banten.
0: Wow, nggak kurang jauh. Gimana nih di Banten? Panas nggak sih?
1: Panas, panas sekali.
0: Pakai banget nggak?
1: Banget banget.
0: Banget ya. Nah, untuk mengatasi hal itu biasanya Puri ngapain?
1: Biasanya ngadem aja sih Kak,
0: ngadep
1: karena
0: di bawah
1: kebetulan
0: pohon rindang gitu.
1: Di pohon-pohon rindang.
0: Nah, ini sesuatu yang menarik ya, karena biasanya kita cuma tahu huruf Braille, tapi ini ternyata ada titik Braille Hijaiyah yang saya
1: Betul.
0: Yakin ini merupakan metode belajar yang lebih mudah untuk teman-teman kita ya, yang
1: Iya.
0: inklusi gitu. Ini titik-titik ini sepertinya yang mempermudah apa dan kenapa Puri waktu itu tertarik untuk mempelajarinya?
1: Iya, karena saat itu kan memang saya juga tunanetra ya Kak ya, tapi low vision. Saya tunanetra dari usia 14 tahun, yang mana sebelumnya saya bisa baca Quran yang biasa, terus gimana caranya ya saya bisa baca Quran lagi. Oh ternyata dari guru agama saya, oh ada ternyata Al-Quran Braille, saya pelajari itu, perdalam itu, supaya saya bisa baca Quran lagi, dan ternyata Braille, apa ya, huruf Braille yang tulisan A, B, C, D, E, F, G itu yang Latin dengan Arab tuh berbeda titik-titiknya. Dari situ saya mulai tahu.
0: Lalu ketika mempelajari hal itu, berapa lama nih Puri bisa menguasainya?
1: Alhamdulillah ya, 2 mingguan lah saya saat itu, karena intensif
0: juga,
1: belajar
0: ya.
1: Terus.
0: Iya,
1: Iya,
0: karena kalau
1: Alhamdulillah.
0: Braille yang biasa itu bisa sampai berbulan-bulan loh.
1: Iya, betul,
0: Orang
1: betul.
0: mempelajarinya tidak mudah gitu. Jadi ketika
1: Iya.
0: Puri bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru 14 tahun mengalami ya. Terus belajar, terus ternyata bisa dalam waktu 2 minggu, itu sesuatu yang luar biasa loh.
1: Iya, Alhamdulillah, Kak.
0: Jadi semangat lagi gitu ya, seolah-olah Puri ya seperti
1: Iya.
0: itu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau Puri sekarang sekolah atau gimana?
1: Kerja.
0: Oh, udah kerja.
1: Udah selesai. Udah selesai kerja.
0: Oh, kerja di?
1: Kerja di klinik tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Tepatnya di terapi perilaku.
0: Itu awal-awal ketika Puri mempelajari titik-titik itu, terus melamar, ini ada yang menawarkan apa memang usaha Puri sendiri untuk
1: melamar kerja.
0: Oh, melamar.
1: Sebelum
0: oh.
1: Iya, sebelum saya melamar kerja, saya juga buka bimbel. Bimbelnya bimbel ngaji Quran ini Kak, di sini di Rangkas.
0: Di rumah gitu ya?
1: Iya, di rumah, betul. Ada yang di rumah saya, ada juga yang layanan home visit.
0: Tapi setelah kerja yang di rumah nggak berhenti dong?
1: Tidak, masih tetap
0: Iya,
1: berlanjut.
0: soalnya kan kasihan ya, mereka lagi semangat-semangatnya belajar.

0: DVI. Nah, jadi tidak hanya apa namanya, tidak hanya disabilitas tunanetra, tapi ada keterbatasan juga dalam IQ yang rendah. Jadi itu perlu metode yang sangat apa ya istilahnya, sering lah untuk terus dilakukan gitu. Sudah 6 bulan, tapi masih proses penghafalan huruf hijaiyah.
1: Jadi memang masing-masing orang beda-beda ya.
0: Betul.
1: Tapi ketika Puri sudah bisa, bahkan sudah bisa mengajar dengan titik Braille Hijaiyah, gimana nih perasaan Puri saat itu?
0: Senang sih Kak, senang banget karena memang ternyata banyak sekali kasus para tunanetra ini masih pada belum bisa baca Quran Braille Kak. Nah, di situ saya, oh, sepertinya ini menjadi jalan saya ini untuk mengamalkan ilmu saya gitu.
1: Iya. Nah, kalau berbagi waktu dengan pekerjaan, gimana nih caranya untuk tetap bisa mengajar yang sebelum Puri kerja nih?
0: Iya, kebetulan memang saya kerja di klinik itu part time Kak, seminggu 3 kali. Jadi sisa waktunya bisa digunakan untuk ngaji.
1: Nah, ini Quran Braille dengan titik Braille Hijaiyah ini, apakah mudah didapatkan atau di mana bisa mendapatkannya nih?
0: Sebenarnya untuk cara cara belajarnya tetap sama ya Kak, dengan huruf-huruf Latin ABCD gitu. Dan menulisnya juga ada memakai alat riglet sama pen itu yang ditusuk-tusuk gitu loh Kak. Iya sama, tinggal dikasih tahu aja bahwa kalau alif itu titiknya satu kayak gitu Kak. Iya.
1: Dan metode ini memang mempermudah belajar ya dibandingkan dengan Braille yang biasa ya.
0: Oh, sama saja Kak sebenarnya. Mau belajar yang huruf Latin, huruf Braille itu sama saja. Yang membedakan itu hanya titiknya. Seperti itu. Iya.
1: Jadi ini bisa dibilang cara yang berbeda gitu ya. Mungkin
0: Iya.
1: kalau di kita kayak belajar matematika biasa dengan matematika kumon, mungkin kayak gitu ya,
0: Iya,
1: cara-cara kayak gitu
0: betul,
1: ya.
0: betul. Lebih kompleks, ya.
1: Tapi apa namanya, pasti tiap murid tuh ada yang mungkin lebih bisa pakai Braille Hijaiyah ini atau juga lebih bisa dengan Braille yang biasa. Ada nggak yang kayak gitu?
0: Belum, saya sejauh ini belum ada yang menemukan sih Pak, Kak.
1: Nah, sebagai seorang guru ya, ini Puri pingin dong anak-anaknya pinter gitu ya, cepat
0: Iya,
1: bisa
0: betul.
1: mempelajari ini gitu. Ada nggak sih strategi khusus oleh Puri gitu supaya si anak-anak yang diajar tuh bisa menyenangi dan cepat bisa dengan Braille ini?
0: Nah, karena memang saya itu nggak cuma memberikan materi huruf hijaiyah titik ini aja ya, alif titik ini ya, ba titik ini ya, enggak Kak. Jadi aku ada apa namanya, ada diselingi oleh bermain, yang mana kan siswa ini saya lihat juga, oh ternyata siswa ini kepekaan dalam merabanya tuh masih kurang, sehingga di sana diselingi bermain sesuatu yang tekstur tekstur kasar, tekstur lembut gitu. Jadi anaknya juga have fun untuk ngaji lagi, iya.
1: Jadi tidak monoton ya ketika belajar dengan Puri, tapi
0: Betul.
1: diselingi dengan hiburan juga gitu ya,
0: Iya.
1: dengan sesuatu yang mungkin mereka malah tunggu-tunggu ya, duh kapan nih hiburannya, ada apa lagi nih
0: Iya,
1: gitu ya,
0: betul.
1: misalnya kayak gitu
0: Ada
1: ya.
0: memang. Betul.
1: Itu tiap mengajar berapa lama tuh?
0: Satu sesi itu 1,5 jam kurang lebih.
1: Ini biasanya berapa sesi?
0: Biasanya setiap siswa ngambilnya satu sesi saja.
1: Oh, cukup singkat ya sebetulnya ya.
0: Iya, betul. Satu sesi untuk satu siswa. Cuma kan memang siswanya ada beberapa ya, Kak. Jadi yang saya pisahkan untuk, oh ternyata ini nggak bisa digabung antara siswa A dengan siswa B, harus dipisah gitu.
1: Jadi di kelompok-kelompokan dulu.

0: sama Yuri ya.
1: Betul,
0: Ini kebanyakan
1: betul.
0: muridnya Yuri berapa tahun nih?
1: Usia sekolah, Kak, SMP,
0: Oh,
1: SD.
0: gede-gede juga ya, lumayan ya.
1: Iya.
0: Jadi memang harus metodenya berbeda ya. Harus
1: Betul.
0: dipelajari dulu mereka tertariknya di permainan seperti apa, hiburan seperti apa, cara mengajarnya seperti apa gitu ya.
1: Iya, betul, Kak.
0: Udah berapa murid nih sampai sekarang?
1: 5, karena masih baru, Kak.
0: Gak
1: Baru buka di
0: apa-apa.
1: April.
0: Iya.
1: Iya, April apa Juli gitu,
0: Kan nanti
1: Juli.
0: juga dari mulut ke mulut.
1: Betul.
0: Apa namanya? Siapa sih yang gak mau pintar gitu kan? Apalagi ini kan masuknya ke sedikit murid ya, biasanya jadi perhatian Puri ke mereka juga lebih fokus gitu kan,
1: Iya,
0: tahu
1: iya.
0: persis kekurangan dan kelebihan mereka gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, biasanya kesulitan apa yang mereka lontarkan ketika belajar dengan Puri? Misalkan Bu Guru, manggilnya Bu Guru bukan sih?
1: Iya, ada yang guru Bu
0: Iya,
1: Puri, misalnya.
0: apa kok ini kayak gini sih? Ini kayak gini gitu ya, misalkan ya. Itu biasanya mereka kesulitannya di mana ya yang mereka keluhkan?
1: Menghafal titiknya, karena kan banyak ya dari alif sampai ia. Aduh Bu Puri, saya lupa lagi, aku lupa lagi, kebanyakan titiknya, katanya gitu. Terus juga lebih ke meraba, ini nggak keraba, ini apa ya, kayak gitu.
0: Kenapa bisa ada kejadian seperti itu?
1: Karena memang lagi-lagi karena ada siswa yang kesulitan untuk menghafal sesuatu yang banyak, kecenderungan mudah lupa, dan ada juga taktilnya ini kulitnya tidak terlalu sensitif untuk meraba sesuatu gitu yang titik-titik braille ini.
0: Nah, itu gimana cara mengatasinya supaya mereka tetap semangat untuk belajar?
1: Itu Kak, diselingi dengan permainan yang tadi. Yang mana itu kan secara tidak langsung juga bisa melatih motorik halusnya mereka kan untuk bisa merasakan kasar halus tekstur timbulnya titik-titik braille ini.
0: Nih, Puri, saya pengen tahu ya, orang yang memang dari lahir memang sudah terbiasa dengan kekurangan ya, tapi itu juga sekaligus kelebihan sebetulnya. Dengan orang yang baru mengalami, ketika kayak Puri nih ya, baru 14
1: Iya.
0: tahun ngalamin, itu ada awal-awalnya ada apa sih? Kayak sedih, trauma, terus takut kayak gitu. Ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu?
1: Ya, mungkin ada ya, Kak. Tapi memang yang saya apa ya, saya temukan di lapangan ini tunanetra yang sejak lahir dengan tunanetra yang memang dia baru mengalami ketika sudah dewasa gitu ya. Itu ada perbedaan dalam segi apa ya, konsep konsep tata letak seperti itu, sehingga yang tunanetra sejak lahir itu cukup apa ya, cukup lama lah istilahnya untuk mempelajari titik-titik ini Kak, kayak gitu. Kalau yang low vision kayak saya, apalagi kalau masih ada sisa penglihatan, oh kebayang ternyata titiknya kayak gini ya, kebayang, masih bisa kelihatan walaupun sedikit. Tapi kalau yang totally blind itu kan memang mereka sangat-sangat membutuhkan perabaannya gitu. Dan itulah yang kadang juga mereka, aduh ini saya nggak kebayang ya, gimana sih bentuknya titik ini, kayak gitu. Kadang juga mereka suka ada nanya, alif di Braille sama alif di Al-Quran yang awas itu sama ya, kayak gitu.
0: Nah, kalau boleh tahu nih, Puri, itu penyebabnya karena apa ya waktu itu terjadi?
1: Ya, kalau saya karena keracunan obat, Kak. Keracunan obat, tetes mata yang sering saya konsumsi dari TK sampai kelas 6 SD, sehingga merusak saraf mata. Jadi saya sakit kena glukoma.
0: Ya Allah.
1: Tetes
0: Karena
1: mata. Iya.
0: Kenapa waktu itu dibiasain pakai tetes mata gitu? Biasanya orang kan pakai tetes mata tuh kalau apa sudah bekerja ya, banyak melihat komputer, terus gadget gitu. Ini masih kecil udah
1: Iya.
0: senang pakai tetes mata.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya betul, karena saat itu mata saya tuh kan sering merah ya. Apalagi saya dulu suka banget voli, Kak. Jadi setiap kali sudah selesai voli itu mata saya merah. Dan ketika diperiksa ke dokter spesialis mata, awalnya didiagnosisnya ini hanya iritasi debu, kayak sinar matahari yang berlebih.
0: Padahal udah
1: Nah, di
0: diperiksakan ya. Terus?
1: dikasihlah salah satu tetes mata. Dan ternyata itu jenis tetes matanya mengandung steroid yang mana tidak boleh digunakan secara terus-menerus gitu. Dan saya di situ salahnya saya sih Kak. Terus digunain itu kayak ngerasa wah enak nih gitu. Jadi dipakai terus.
0: Jadi nggak apa namanya, nggak konsultasi lagi ke dokter ya.
1: Iya, itu salahnya saya.
0: Udah merasa cocok ya udah dipakai aja gitu ya terus-menerus ya.
1: Betul.
0: Waduh. Ini kayak sepele tapi apa namanya, akibatnya benar-benar apa ya? Sangat-sangat apa, buat saya dengernya tuh kayak saya sendiri ada penyesalan gitu ya.
1: Iya,
0: Ya
1: saya juga gitu, Kak.
0: ampun gitu.
1: Sampai sekarang itu.
0: Jadi mendingan beli tetes mata yang mahal, yang aman gitu ya, daripada yang asal aja dipakai waktu lama ternyata malah merusak saraf gitu ya.
1: Iya, dan
0: Wow.
1: ternyata kasus yang kayak saya ini banyak banget, Kak.
0: Wah.
1: Ketika saya sering kontrol ke Rumah Sakit Cicendo, itu banyak kasus yang usia-usia sekolah sudah seperti saya, kayak gitu. Karena memang ya itu, keracunan obat yang saya pakai itu.
0: Tapi ini kayaknya saya nggak tahu ini apakah salah resep atau dokternya tidak terlalu jelas menerangkan ke pengguna bahwa ini tidak boleh dipakai secara terus-menerus gitu ya.
1: Iya. Kalau salah resep saya juga kurang tahu ya kalau itu karena saat itu masih kecil saya lupa. Tapi kalau untuk penjelasan itu memang apa ya, dokternya juga saat itu belum terlalu apa deskriptif lah ya dalam menjelaskan ini obatnya tuh nggak boleh terus-terusan gitu.
0: Iya, harusnya detail sih ya, walaupun memang kadang-kadang dibungkus obat tuh ada sih, jangan dipakai terus-menerus. Pakailah anjuran sesuai resep
1: Dokter.
0: dokter gitu kan. Makanya kalau kalau ada resep tuh kita tidak boleh mengulang tanpa seizin dokter gitu. Makanya
1: Betul.
0: kadang-kadang kita tuh malas ke dokter bolak-balik ya kan,
1: Iya.
0: ah ya udah pakai ini aja udah cocok juga gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi tidak tidak mengira akibatnya sampai segawat itu ya.
1: Iya, benar, Kak.
0: Tapi alhamdulillahnya masih alhamdulillah ya, maksudnya
1: Iya.
0: apa Puri menyadarinya. Masih bisa low vision, masih bisa melihat walaupun
1: Iya.
0: samar-samar gitu kalau misalkan dibandingkan
1: Betul.
0: dengan orang lain ya. Wah, ini menjadi pelajaran untuk kita semua loh Puri. Tidak hanya obat tetes mata ya, berarti
1: Iya.
0: obat-obat lainnya juga kita harus lebih hati-hati lagi gitu karena
1: Lebih hati-hati.
0: banyak orang yang malas ke dokter dan pakai obat warungan.
1: Iya, benar itu.
0: Seperti itu gitu. Nah, sekarang Puri menikmati pekerjaan Puri.
1: Sangat menikmati, alhamdulillah.
0: Terus cita-cita ke depannya mau dikembangkan seperti apa nih? Selain kerja, terus juga ngajar,
1: Ya.
0: apa anak-anak, apakah nanti Puri juga akan bekerja sama mungkin merangkul orang-orang untuk membuat sekolah yang nantinya muridnya lebih banyak lagi atau bahkan nanti mungkin juga ada ijazahnya dan sebagainya. Gimana nih?
1: Iya, itu salah satu harapan saya ke depannya sih Kak, bisa punya bimbel sendiri, ada bangunannya juga gitu maksudnya, dan bimbelnya juga bisa mulai apa ya meluas, jadi tidak hanya di mengaji Braille, tapi bisa di akademik yang lain gitu, bahasa Indonesia, mata pelajaran ataupun calistung. Dan salah satunya lagi saya tuh bercita-cita pengen punya klinik terapi sendiri juga, Kak.
0: Luar biasa ya. Jadi apa namanya, dengan sarana dan prasarana yang komplit ya, diharapkan kita bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang inklusi ini bisa mandiri, bisa berguna untuk keluarga ya, untuk lingkungan sekitar, untuk bangsa dan negara, karena banyak juga loh yang inklusi terus ikut lomba dengan orang-orang yang normal, eh mereka yang menang
1: Betul.
0: loh. Iya. Jadi tekad dan menurut saya tekad dan semangat mereka itu lebih gede gitu ya, lebih luar biasa sebetulnya asal didukung oleh orang-orang yang memang cocok gitu ya untuk mendukung mereka. Baik Puri, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Bandung ya. Terus
1: Terima kasih
0: maju,
1: juga, Kak.
0: terus semangat untuk mewujudkan cita-cita gitu ya. Gimana pun caranya, yang penting kita sudah berusaha dengan maksimal dan punya niat baik ya, insya Allah dimudahkan dan dilancarkan ya Puri
1: Amin,
0: ya.
1: amin. Amin, amin, Kak.
0: Baik, terima kasih banyak Puri Kurnia Putri yang merupakan behavior terapis mengenal Al-Quran Braille, cara kerja titik Braille Hijaiyah dengan metode belajarnya. Selamat beraktivitas kembali, selamat siang menikmati liburnya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mendengar demikian bincang-bincang saya dengan Puri Kurnia Putri ya, dengan keadaannya seperti itu, dia ingin berguna untuk rekan-rekan lainnya dan dia juga ingin memajukan teman-teman ini, sesuatu yang luar biasa ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bung Kusnaini.
2: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino. Mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Arif masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Arif.

Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.

pengetahuan tentang bencana yang kita miliki memegang peranan penting dalam proses penyelamatan diri. Semakin kita mengenali bencana itu dengan baik, semakin mudah bagi kita melakukan langkah-langkah penyelamatan yang tepat. Banjir adalah kehendak Tuhan, tapi kerugian banjir adalah sebagian besar akibat perbuatan manusia. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Gilbert F. White.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan empat besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Khalis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun, kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kuro, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
2: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotrieve melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia.
2: Merah kuning, hijaumu, oranye pink.
0: Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
3: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
4: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKUR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force

0: Latih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
1: It was not easy to play on the field because sometimes we
2: kita punya banyak peluang, kita nanti Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang kita kata sebenarnya itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
1: grab the ball on some crosses, and that's it. I think one shoot.
0: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
3: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
0: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian yang melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renatores, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal. Dari latihan beberapa minggu kemarin kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat

0: ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
1: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan paddle turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
0: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
2: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Reserve Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
0: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: Kabar dari Arena Basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sampai sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga udah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sedang dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagoannya?
3: Ya.
2: Martin.
3: Martin.
2: Apa harapannya untuk Martin?
3: Ya.
2: Apa harapannya untuk Martin ini?
3: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya.
4: Di selfie sama siapa aja?
2: Banyak.
4: Banyak, siapa-siapa aja.

0: Sementara itu, Hendra penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
1: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
0: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hatun Sofyan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat siang untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung ya, baik yang di Bandung di menyimak FM 97,6 atau juga di Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz ya. Pendengar, hari ini adalah merupakan hari kesehatan mental sedunia dan juga mengusung tema pengalaman hidup didengar, suara nyata, perubahan nyata. Mengajak masyarakat dan juga pembuat kebijakan untuk mendengarkan langsung cerita serta melibatkan para penyintas atau orang dengan pengalaman hidup terkait dengan kesehatan mental dalam merancang layanan dan juga kebijakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran global, menghapus stigma negatif, serta memperluas akses layanan kesehatan jiwa yang lebih baik dan manusiawi.
1: Bandung siang ini.

0: Indonesia memiliki potensi bencana gempa bumi yang cukup besar. Untuk itu, kesadaran terhadap ancaman bencana gempa bumi perlu terus disosialisasikan. Tingkatkan pemahaman bencana lewat HKB, Hari Kesiagaan Bencana. Apabila terjadi gempa bumi dan kita sedang berada di dalam gedung bertingkat, lakukan penyelamatan. Tips penyelamatan bencana di dalam gedung bertingkat. Teknik drop, merangkaklah sedekat mungkin ke lantai. Cover, berlindunglah di bawah meja yang kuat. Dan hold on, merujuk berpegangan pada salah satu kaki meja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Kemudian ia menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran. Umar berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?" Nabi bersabda, "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Dengar, apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
2: Disampaikan kembali oleh Pak Sadri, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah.

0: A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah pencegahan, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga. Apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi tidak, kondisi justru menurun ya Pak ya?
0: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Jadi untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

0: Seberapa sering getarannya terjadi? Kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
3: Bandung siang ini.

0: Pendengar, sebanyak 49.227 unit rumah di Jawa Barat ini mendapatkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS ya, atau bedah rumah hingga akhir 2026. Jumlah tersebut menjadi alokasi terbesar di Indonesia. Angka penerima di Jawa Barat juga meningkat signifikan dibandingkan dengan 2025 yang hanya mencapai 6.367 unit rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait mengatakan bahwa peningkatan alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, program bedah rumah juga dinilai dapat menggerakkan perekonomian daerah. Renovasi puluhan ribu rumah diperkirakan akan menyerap tenaga kerja, khususnya pekerja di bidang pertukangan. Perbaikan 49.227 rumah di Jawa Barat ini berpotensi menyerap sedikitnya 100.000 tenaga kerja pertukangan. Perhitungan tersebut menggunakan asumsi rata-rata terdapat 2 pekerja pada setiap rumah yang diperbaiki. Jadi kalau secara nasional menjangkau sekitar 400.000 unit rumah, dan pemerintah juga telah menyederhanakan kriteria penerima agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
1: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mal di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang klien kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang. Tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya. Bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami. Kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya. Dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut.

Pendengar, sebanyak 57 ex-pekerja Kebun Binatang Bandung ya atau Bandung Zoo ini tercatat sebagai pekerja yang terdampak perubahan pengelolaan. Nah, pemerintah Kota Bandung kini menyiapkan peluang penempatan kerja bagi mereka sesuai dengan kompetensi dan juga pengalaman masing-masing. Jadi, para ex-pekerja tersebut merupakan bagian dari total 121 ex-karyawan Bandung Zoo yang sebelumnya bekerja dengan berbagai bidang keahlian. Mereka diantaranya memiliki pengalaman dalam perawatan satwa, operasional, sarana dan prasarana, pertamanan, nutrisi satwa, dan juga pelayanan tiket hingga administrasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Priliana, mengatakan bahwa penempatan kerja ini tentu saja akan mempertimbangkan hasil asesmen yang dilakukan Fonalen serta kebutuhan tenaga kerja yang tersedia. Dan langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan pengalaman para ex pekerja.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengaktifkan kembali CVD Braga Beken. Pengembangan wisata di Cianjur menjadi perhatian utama selain ketahanan pangan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengaktifkan kembali CVD Braga Beken yang digelar setiap malam minggu. Berikut informasi ATEP Burhanuddin.
2: Dinas Perhubungan di Subkota Bandung kembali mengaktifkan kegiatan KPD atau CFD setelah sempat dihentikan sementara menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terkait penggunaan anggaran. Selain CFD, kegiatan Braga Beken juga kembali dilaksanakan dengan jumlah penyesuaian jadwal. Kepala Dinas Perhubungan di Subkota Bandung, Rasdian Sidari, mengatakan kegiatan CFD edisi keempat telah berlangsung pada Kamis lalu. Rasdian menjelaskan kegiatan CFD tetap dilaksanakan dua kali dalam sebulan, yakni pada minggu pertama dan minggu ketiga. Sementara itu, kegiatan Braga Beken di kawasan Jalan Braga hanya digelar selama satu hari, mulai malam minggu hingga malam Senin. Menurutnya, penyesuaian jadwal Braga Beken tersebut dilakukan berdasarkan hasil kajian yang telah disusun secara komprehensif. Untuk sementara, di Subkota Bandung masih memfokuskan pelaksanaan kegiatan di dua lokasi tersebut. Meski demikian, masyarakat yang mengusulkan lokasi lain untuk kegiatan serupa dipersilakan menyampaikan usulannya kepada Dinas Perhubungan.
3: Iya, tetap satu bulan dua kali, minggu pertama mau ketiga KPD, hanya untuk yang Braga Beken itu hanya malam minggu saja sampai malam Senin, jadi cukup satu hari aja. Karena kajiannya kan sudah dibikin secara komprehensif sebagai bagian dari kenapa satu hari sudah ada itu di kajiannya secara menyeluruh itu. Ya, dua aja sementara itu. Media ada masukan Pak KPD di mana deh, sok kita urang kayak usah dikaji deh.
2: Di Subkota Bandung berharap pelaksanaan CFD dan Braga Beken dapat berjalan sesuai hasil kajian serta tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas di kawasan perkotaan.
1: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah, Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Ricci berharap lembaga penyiaran bisa menjadi pelindung mata dan telinga masyarakat dari ancaman informasi bohong yang memecah belah persatuan NKRI. Wildan Pratomo melaporkan.
4: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah Hasiarda 2026 di Jawa Barat, menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali peran strategis televisi dan radio di tengah gempuran disrupsi informasi digital. Ketua KPID Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi mata uang, yakni peluang sekaligus ancaman disrupsi informasi. Menurutnya, media penyiaran konvensional seperti radio dan televisi harus tetap hadir sebagai benteng informasi publik yang terpercaya dan juga mencerahkan di tengah banyaknya informasi yang belum jelas asal-usulnya saat ini. Oleh sebab itu, Adiana mendorong masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio sebagai sarana informasi terpercaya untuk menjaring berbagai informasi publik bagi kepentingan masyarakat, dan informasi yang dihasilkan sangat terpercaya.
5: Ya, hari ini lebih tajam gitu ya, ngomong tentang transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal gitu ya, karena dalam proses hari ini gitu tadi yang disebutkan Pak Bupati, ya, kemajuan teknologi ini satu sisi bahwa itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat gitu, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat gitu ya, untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
4: Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail menyampaikan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang teruji kredibilitasnya. Di tengah maraknya disinformasi dan berita bohong di media sosial, masyarakat sangat membutuhkan rujukan informasi berbasis fakta. Tidak hanya itu, JJ pun berharap kegiatan edukasi literasi media seperti Hasiarda ini dapat terus diperluas cakupannya, dan ke depan kolaborasi tidak hanya melibatkan radio dan TV, tetapi juga merangkul media siber dan ekosistem digital secara luas demi mewujudkan iklim informasi yang sehat di Jawa Barat.
6: Harapannya semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa apa sebenarnya fakta lah seperti
7: itu. KPI
6: ya, harapannya supaya bisa diperluas lagi dengan cuman radio dan TV. Semoga kedepannya saya harapkan bisa semua media online atau dan lainnya bisa semakin luas.
4: Sementara itu, dalam kegiatan Hasiarda 2026 yang digelar di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, berbagai kegiatan menarik disiapkan tidak hanya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seluruh lembaga penyiaran, namun juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang diikuti oleh masyarakat. Mulai dari senam pagi, lomba menggambar untuk anak-anak, dan berbagai hiburan menarik lainnya. Banyaknya agenda menarik yang tersedia dalam kegiatan ini pun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat yang tumpah ruah menghadiri kegiatan tersebut di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung, Wilan Pratomo melaporkan.
1: Pengembangan wisata di Cianjur menjadi perhatian utama selain ketahanan pangan, termasuk padi, pandan, wangi. Hal itu diungkapkan Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, seperti laporan Ian Sofyan berikut ini.
8: Menjadi daya tarik di Cianjur serta dalam pengembangan di berbagai sektor, baik untuk menarik investor maupun untuk ketahanan pangan. Oleh karena itu, menurut Bupati Cianjur, Wahyu Ferdian, wisata menjadi perhatian selain ketahanan pangan di Kabupaten Cianjur.
9: Oh, wisata jelas. Jelas wisata itu menjadi perhatian utama juga selain pangan di Kabupaten Cianjur.
8: Selain itu, pentingnya meningkatkan pelayanan pada masyarakat, termasuk menyiapkan iklim investasi yang nyaman, sehingga menjadi kenyamanan dan keamanan investor di Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk pengembangan pandan wangi, terlebih dahulu dilakukan pembenahan.
9: Ya, untuk pengembangan pandan wangi, pertama kita membenahi dulu untuk di daerah yang khusus menumbuhkan padi pandan wangi. Selain itu, kita juga melakukan langkah-langkah untuk melakukan perlindungan dengan cara lahan yang terbatas untuk ditanami pandan wangi bertahap kita nanti ambil alih oleh pemerintah daerah sehingga tidak terjadi alih fungsi.
8: Selain itu juga lahan pertanian yang masih luas dengan adanya hilirisasi komoditas-komoditas yang ada di Cianjur, termasuk masih banyaknya lahan-lahan di wilayah Cianjur. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Sebagai upaya mempererat sinergitas dengan masyarakat, Polres Tasikmalaya melaksanakan kegiatan ngariung Kamtibmas untuk mendengar keluhan dan juga masukan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Untuk menjalin sinergitas bersama masyarakat, Polres Tasikmalaya menyambangi warga di sejumlah tempat untuk melakukan kegiatan ngariung Kamtibmas. Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk curhat kepada polisi terkait dengan Kamtibmas secara langsung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi mengatakan dengan komunikasi dua arah yang terjalin dengan masyarakat, penanganan ataupun penjagaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat akan semakin baik. Sehingga masyarakat juga lebih cepat melaporkan segala bentuk kejadian yang memang memerlukan pertolongan kepolisian sehingga dapat segera ditangani.
11: Kita masing-masing konsepnya itu kan kalau di mulai dari Kalimantan kecil misalnya di RT-nya itu kita kuat, kita solid, kita bisa memberikan informasi ada kejadian apa sekecil apapun, keberhasilan polisi untuk mengungkap suatu perkara itu berawal dari kecepatan informasi.
10: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi langkah kepolisian untuk proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Irfan berharap kegiatan itu juga dapat ditingkatkan sehingga masyarakat lebih leluasa untuk mengungkapkan segala persoalan yang memang memerlukan penanganan hukum. Ia juga berharap ngariung Kamtibmas juga dapat dilakukan secara rutin di berbagai kelompok masyarakat dan daerah.
12: dan itu harus ditingkatkan ya, harus lebih dimasifkan gitu, biar masyarakat juga tahu dan sadar bahwa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan itu tanggung jawab bersama. Saya kira itu harus lebih dimasifkan lah, minimal tidak Polres juga tingkat Polsek seperti
10: itu. Sementara itu dengan kegiatan ngariung Kamtibmas, kepolisian juga berharap angka kriminalitas di kalangan masyarakat dapat terus ditekan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat terus terjaga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Kodim 0605 Subang kumpulkan 153 manajer KDKMP se-Kabupaten Subang guna menyatukan persepsi dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus mensejahterakan masyarakat dengan tagin dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Ruslan Effendi melaporkan.
13: Suasana Aula Pamungkas Makodim 0605 Subang terasa berbeda. Tiga manajer Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP duduk bersama TNI menyamakan semangat membangun ekonomi desa. Komandan Kodim 0605 Subang Letnan Kolonel CZI Deni Widi Anggoro kepada RRI mengatakan menggelar komunikasi sosial sebagai langkah awal membangun sinergi. Ia menegaskan para manajer adalah ujung tombak operasional koperasi di lapangan.
14: Tentunya mereka juga akan bersinergi dengan baik dengan perangkat daerah yang ada di wilayah. Untuk itu makanya saya perlu berkomunikasi dengan mereka supaya nanti ke depannya mereka dapat amanah dalam menjalankan tugas, juga dapat bersinergi dan mengamankan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial yang ada di wilayah.
13: Dan menambahkan KDKMP merupakan program unggulan dan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan. Karena itu pengelolaan harus amanah, inovatif, dan menjaga kepercayaan publik. Sementara itu semangat yang sama disampaikan perwakilan manajer KDKMP Fikri Aji Pratama yang merupakan manajer KDKMP Kaso Malang Wetan. Ia menilai kehadiran TNI sejak awal pembangunan hingga operasional sangat membantu, terutama soal keamanan lingkungan.
15: Untuk sebenarnya untuk komunikasinya cukup baik dengan hadirnya TNI di masyarakat, bermitra dengan kami KDMP sangat selaras ya tujuannya, karena ini kan tujuan mulia ya, tujuan dari program unggulan Pak Presiden. Nah, dengan adanya TNI di sini sangat membantu kami, terutama perihal keamanan di masyarakat, karena di sini juga bukan hanya orang Subang gitu, ada pendatang dari Kota Bandung, Cianjur, dan sebagainya.
13: Ikri menambahkan banyak manajer KDKMP bukan asli Subang, melainkan dari Bandung, Cianjur, dan daerah lain di Jawa Barat. Peran TNI menjadi jembatan komunikasi yang humanis dengan masyarakat dan aparat kewilayahan. Kehadiran KDKMP kini mulai dirasakan manfaatnya, khususnya bagi petani dan pelaku UMKM desa. Hasil panen dan produk warga kini memiliki wadah untuk dipasarkan bersama dengan tagline dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Aparat kepolisian Polres Garut membongkar praktek kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Garut Selatan. Laporannya selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
16: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Garut mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi seksual terhadap anak di wilayah Kecamatan Ciklet, Kabupaten Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menyampaikan polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka, termasuk seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Kasus tersebut diketahui terjadi di wilayah selatan Kabupaten Garut. Berdasarkan kronologis penyidikan, salah seorang tersangka berinisial CK diduga mengajak korban untuk bekerja sebagai lady companion atau LC dan pekerja OB di wilayah selatan Kabupaten Garut. Penjemputan tersebut diduga dilakukan bersama tersangka lainnya. Setelah tiba di lokasi, korban diduga ditempatkan di sebuah tempat tertutup dan dipekerjakan untuk melayani laki-laki dengan imbalan uang. Polisi menduga praktik tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi korban. Dalam perkara tersebut, 5 orang yang

0: pidana perdagangan orang, yang mana hal tersebut sesuai atau tertuang dalam pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan juga tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 761 Jo pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
1: Perkara tersebut disangkakan melanggar pasal 455 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana perdagangan orang serta pasal 761 Junto pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terkait dugaan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan yang tidak jelas, terutama yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam praktek eksploitasi. Dan pihak kepolisian terus mendalami peran masing-masing pihak serta menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari praktek tersebut, serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.
2: Berita terakhir, Satres Narkoba Polrestabes Bandung menangkap seorang mantan koki di Amerika yang kedapatan menanam 27 pohon ganja di atap rumahnya di Kecamatan Regol, Bandung. Bilal Wibisono laporkan.
3: Seorang pria berinisial RA, 55 tahun yang pernah bekerja di restoran cepat saji sebagai koki di Amerika Serikat, diamankan Satres Narkoba Polrestabes Bandung setelah kedapatan menanam 27 batang pohon ganja di atap rumahnya di wilayah Kecamatan Regol, Kota Bandung. Kasus ini diungkap pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan pengungkapan tersebut menjadi kasus kedua penanaman ganja yang ditangani jajarannya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.
4: Tersangka kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang 35 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Bibit tersebut dibawa dari US, ditaruh di saku celana. Karena bibitnya kan kecil, jadi di saku celana dia aman. Keterangan dari tersangka setelah kami minta keterangan, yang bersangkutan ini rekan-rekan yang dulu sama-sama di Amerika. Ya, jadi kadang datang, kemudian sama-sama menikmati ganja tersebut. Jadi ini terungkap berkat informasi dari masyarakat yang disebutkan Bapak Kapolres tadi, bahwasannya ada masyarakat sedang melakukan pembersihan pohon, menebang pohon, kemudian melihat di atap rumah tersangka tersebut ditemukan pohon-pohon seperti yang rekan-rekan lihat. Kemudian masyarakat tersebut melaporkan kepada pengurus RW, dari pengurus RW berkoordinasi dengan Babin dan Pak Kapolsek sehingga dilaporkan kepada Satres Narkoba sehingga dapat dilakukan pengungkapan tersebut.
3: Selain itu, Kasatres Narkoba Polrestabes Bandung, Kompol Alesta Ageng Wicaksana menjelaskan RA mengaku memperoleh bibit ganja tersebut dari Amerika Serikat. Bibit berukuran kecil itu dibawa masuk ke Indonesia dengan cara disimpan di saku celana. Alesta menyebut RA mengaku pernah bekerja di sana di Amerika Serikat selama sekitar 4 tahun. Polisi juga masih mendalami aktivitas penanaman ganja yang dilakukan tersangka serta menelusuri orang-orang yang diduga pernah menerima atau mengonsumsi ganja tersebut.
2: Sekian Warta Berita siang ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

peran penting dalam kehidupan di planet bumi. Belakangan ini, perusakan hutan terjadi dengan skala yang lebih besar dan juga lebih cepat. Dilansir dari National Geographic, sekitar 46% pohon di dunia telah ditebang. Hampir setengah dari luas hutan di bumi telah rusak. Untuk menjaga kelestarian hutan, mari kita menanam pohon setiap hari. Merawat tumbuhan di hutan. Tidak membuang sampah di hutan. Tidak merusak tumbuhan dan pohon. Tidak melakukan pembakaran hutan. Juga menjaga kelestarian hewan yang hidup di dalamnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Duh, kenapa ya? Hari ini hari apa sih? Hari Sabtu ya? Harusnya pada seneng gitu loh ya. Terus tanggal berapa? Tanggal 10. Wah. Ini kenapa sih baru awal, masih masuk awal bulan lah ya, baru masuk pertengahan. Tapi kok cuacanya udah mendung ya? Cie. Tidak hanya cuaca tapi juga pikiran dan perasaan. Jangan sampai ya. Makanya kita akan menghibur diri kita dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia hingga pukul 15 nanti. Saya Talia dan juga Rizka Slavina Nur Ubay akan menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Selamat siang 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ini mah orang soreang.
1: Iya, tumben ya yang pertama.
0: Tumben.
1: Ya tuh, gak tahu kemana tuh Kang Onai biasanya rumah.
0: Kayaknya dari nyobanya udah dari jam 12 ya?
1: Enggak. Pas saya jalan pasti tekan gitu. Katanya duluan gitu.
0: Gitu toh.
1: Iya, di sini juga mendung tuh.
0: Mendung ya, sama ya. Berarti ya. Selangit ya.
1: Ya mendungnya enggak terlalu mendung sih.
0: Oke, gitu. Mau lagu apa nih Kang Mansur?
1: Lagu dari Raja.
0: Apa?
1: Dari Raja.
0: Apa judulnya?
1: Yang Manusia Biasa.
0: Manusia Biasa Raja. Buat siapa?
1: Ya buat... Belum ada yang masuk ya?
0: Belum, makanya. Pusing kan ngirim siapa kalau pertama mah?
1: Ya buat Kang Onai, Kang Opi, Bukusa, Mas Tamila, Kang Asep, Kang Ukung, Opi Eno. Tadinya Mas Serti, Ahmad, Pak Ramadan, Pak Sutaria, Pak Emin. Tadinya Ureninya, Ketua Teni, Selin, Selita, Tetewati, Basekar, Basak Fitri, Teni juga, Tut, Teh Nado, buat Ratu Engang belum masuk, duh, gak tahu kemana sih. Buat harinya Dede Inci, Neng Bunga, Tenopa, Bumi Yanti, Bunda Marani. Harinya dikumpulkan lah.
0: Dikumpulkan aja.
1: Yang Kang Sadayana di atas di perantau tuh dikumpulkan. Okay. Susiana. Talia sanggulisangan kutai Rizkanya.
0: Rizka.
1: Amel Kusuma Dwarani.
0: Rizka Kusuma Wardani, Kusuma Atmaja, Slavina.
1: Oh, ini. Rupi-rupinya nangis.
0: Oh, bebas.
1: Ini mau kasih sehat, kita seperatannya. Sekarang dilantarkan sekarang, digampingkan di sini. Serta hujan, ayo nanti, ini jantan gorkahnya.
0: Betul, udah 3 hari nih gak hujan.
1: Ya, mudah-mudahan hujan tuh ayo nama, gitu.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Serta lihat.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Memang sih udaranya cuacanya mendung tapi hujannya enggak turun. Selamat siang 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya Cicalengka udah hujan ya?
2: Belum hujan masih gelap. Ini...
0: Nah, Dote Cicalengka apa Majalengka sih?
2: Majalengka mah di sana atuh.
0: Oh.
2: Jauh. Dekat Kuningan, Majalengka mah. Kalau di Cicalengka mah dekat Ranca Ekek atuh.
0: Oh. Jadi di Cicalengka nih ceritanya.
2: Iya tuh.
0: Enggak mau pindah ke Majalengka.
2: Ah, Majalengka kemana? Enggak punya tanah di sana.
0: Mau lagu apa Nada?
2: Mau Falling in Love dari Dream Girl.
0: Nah?
2: Falling in Love
0: dari?
2: Dari Dream Girl.
0: Lah, ini kan lagu Indonesia.
2: Enggak, ini Indonesia, lagunya Indonesia. Oh. Cuma judulnya aja Inggris.
0: Oke. Okay. Udah diterjemahkan ya?
2: Iya, okay. Lagunya Indonesia ini.
0: Iya. Buat siapa lagunya?
2: Buat Teteh cantik duluan, semoga Teteh selalu penuhnya banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Mujianti, Kang Asep Garut, Unga, Segar, Teh Neis, Mbak Sapitri, Carmila, Teh Oom, Kang Mansur, Teh Tiawati, Mas Herdi, Kang Onai, Ambu Kalista, Kang Ahmad Sahayab,
0: Bu Reni. Nada, ini ada yang mau nyapa, boleh?
2: Siapa?
0: Halo, orang Sumedang.
2: Kang Onai.
0: Bukan.
3: Oh, Teteh cantik, damang Teteh.
2: Alhamdulillah sesuatu. Hmm.
3: Aduh, apa tuh dong sesuatunya? Bilang-bilang atuh Teh.
2: Hmm?
3: Sesuatunya apa tuh bilang-bilang?
0: Sesuatunya apa dijelaskan? Jangan sesuatu, sesuatu gitu.
3: Sesuatu itu sesuatu apa?
0: Sesuatu teh apa? Harus jelas.
2: Ah, jangan
0: kepo. Mau nangis dia. Sesuatu teh apa? Ya kan. Pisang keju kah, ya kan? Pisang bakar kah, ya kan? Hotdog kah? Sesuatu
2: sesuatunya mah takoka kue lah.
0: Takoka kacau emang.
2: Orang-orang Sunda mah tahu takoka.
0: Apa itu Tetiwati takoka?
3: Takoka itu kayak lenca, itu semacam lenca.
2: Adanya di gawir-gawir itu alo.
0: Terus pakai kacang mana? Panjang gitu dipencok.
3: Suka teh nado takoka. Teh nado suka takoka.
2: Gak tahu.
0: Di sini mah ada juga
2: sama bentuknya.
0: Kumaha ieu teh?
2: Katanya kata yang suka sama lenca juga masih enak takoka katanya. Katanya kalau lenca seger kalau takoka kemanis katanya.
0: Takoka. Obat apa ini? Obat apa?
2: Obat itu katanya obat darah tinggi.
0: Obat darah tinggi.
2: Iya obat.
0: Bukan obat gelisah galau ya, bukan ya?
2: Bukan atuh.
0: Obat darah tinggi ternyata ya takokak teh. Sesuatu. Oke.
2: Dilajeng ah.
0: Sok.
2: Sanggo.
0: Lupa lagi.
2: Apino sama Bu Reninya.
0: Iya.
2: Itu Neng. Bunga-bunga teh dari Garut.
0: Di Bandung ada loh. Siapa? Bunga Bandung, Bunga Garut namanya sama.
2: Di Bandung ada bunga juga?
0: Ada.
2: Tapi belum pernah dengar.
0: Di WA suka minta lagu.
2: Oh, gitu. Mm-mm. Belum pernah dengar bunga dari Bandung.
0: Kan aku yang baca.
2: Iya, kalau saya ya, itu belum pernah dengar.
0: Iya, nanti aku dengerin. Nada, ini ada yang itu ya, ada yang minta ya, gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pokoknya gue semuanya aja deh, Nana. Spesialnya mau always bersyukur you aja deh.
0: Iya, terima kasih.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum. Bandung siang ini merdeka. Bye-bye, Tetia.
0: Iya, aduh. Kita namain Nada Takokak aja yuk. Kayaknya seru deh. Tetiawati mau lagu apa?
3: Lagu dari Judika aja deh.
0: Apa tuh?
3: Yang Cinta Karena Cinta aja.
0: Cinta Karena Cinta. Oke. Okay. Iya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Wah, ini agak cocok dikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Butia cantik?
0: Apa kabar Cina Butia?
3: Damang Ibu.
0: Awas Sampit jangan jawab sesuatu bagi, ya. Sesuatu ya.
4: Dari dulu kan suka denger di radio belah sana ya dulu teh.
0: Radio tetangga. Tetiawati suka masuk ke radio tetangga.
3: Enggak, cuman RRI aja.
0: Dulu segenggam.
3: Tapi di radio swasta dulu. Tapi sekarang udah enggak.
0: Sekarang di radio RRI. Negeri ya.
4: Iya, radio udah enggak ada radionya.
0: Oh, radionya udah enggak ada, bubar. Makanya pindah ke RRI
3: kurang
0: gitu.
3: Tahu. Ya. Ya,
0: karena udah radionya banyak. Bubar, makanya pindah ke RRI gitu.
3: Enggak juga,
0: enggak ada. Aduh, ayah ya wae ieu mah. Ya cinta karena cintanya buat siapa Teh Tiawati?
3: Yang pertama buat Teteh cantik dulu ya, yang lagi tugas semoga selalu sehat. Juga yang barusan Teh Nado, Ibu Sapitri juga ya. Pada sehat semuanya aja. Ya udah buat semuanya aja deh, tadi udah di ini ya sama Teh Nado udah diwakilin. Iya, terima kasih banyak ya. Okay. Ibu Sapitri, mangga tuti payun.
0: Iya,
3: mangga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipayun, cina sesuatu, cina. Mbak Sapitri kenapa? Ih, lemas belum makan ayam kampung ya?
4: Aku mah
0: ayam kampung kan kerupuk, ya kan?
4: Pedas soalnya.
0: Daun pepaya. Ah, sambelnya jangan dicoel.
4: Pedas bisa.
0: Bikin sendiri aja cengnya sama kecap sama bawang merah.
4: Ya kan? Aku pernah nyobain tuh malah pedas pisan
0: enggak, sambelnya jangan di makan. Bikin sendiri aja.
4: Enak kan daun pepayanya enggak pahit kan?
0: Iya, enggak pahit. Kenapa bisa gitu ya?
4: Ya enggak tahu, diobatan pakai itu.
0: Kayaknya direndam air gula 7 hari 7 malam ya?
4: Iya, mungkin.
0: Mau lagu apa, Mbak?
4: Kuasamu aja deh.
0: Kuasamunya buat siapa?
4: Buat Natalia duluan, yang cantik, yang baik hati, yang ramah ya. Salam buat keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Terus buat, aduh itu feedback ya, terserah.
0: Gak apa-apa, santai aja, udah biasa.
4: Oke, siap. Aman.
0: Aman.
4: Terus buat Teh Sinta ya. Teh Sinta Kusuma Wardani.
0: Bukan, ini mah Rizka Slavina.
4: Oh iya. Buat Teh Rizka Slavina Kusuma Wardani. Bukan Kusuma Atmaja mah punya Tangerana.
0: Enggak tahu dah, emang enggak pernah tekan kontrak Kusuma Atmaja sama Kang Rana.
4: Terus buat itu Butiawati barusan ya. Buat Teh Nada, Teh Ratu Engang, Mbak Sekar, Teh Nais Anugelis, Kang Mansur, Kang One, terus buat Bu Reni Api Enok, Bunda Maharani, Bu Mujianti, terus buat Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Umar, Kang Ajak, Ning Bunga, Dede Insi, buat Anu Kasep Sahyap bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Kerja juga yang udah lama gak masuk. Terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, makasih kiriman fotonya itu yang dari RRI itu dikirim sama Pak Rahmat ya. Yang itu apa direktur baru gitu
0: direktur
4: jadi,
0: baru
4: jadi tahu apa sih yang itulah pokoknya yang baru-baru gitu.
0: Terus
4: yang baru diangkat kemarin kena gitu kata Pak Rahmat. Itulah pokoknya semoga semuanya pada sehat ya, terutama buat Natalia dan Teh Slavina Kusuma Wardani. Sehat selalu.
0: Iya. Amin.
4: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 atau juga di 0811220970. Selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang juga 100% Indonesia. Selamat siang menjelang sore Ibu Talia.
0: Iya, Pak Herdi abis lari-lari ya?
5: Enggak enak juga aja.
0: Ini rusuh?
5: Ada di rumah. Kenapa?
0: Ini rusuh?
5: Enggak.
0: Rusuh ngomongnya, rusuh.
5: Apa kabar Bu?
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Cilacap udah mendung belum? Udah hujan belum?
5: Alhamdulillah Bu ya, sampai saat ini belum ada hujan. Tapi dengar di kota orang lain mah Bandung hujan, Jakarta hujan. Jawa Tengah mah alhamdulillah belum ada. Panasnya besar sekali Bu di sini mah.
0: Panasnya besar sekali ya.
5: Iya, pokoknya panas saja
0: gitu. Panas jam banget sejam, gitu ya.
5: Jam 3 baru ada mademnya ya.
0: Bentar adam lagi dong ya, tunggu ya sejam 5 menit lagi ya, adem ya.
5: Iya.
0: Oke, mau lagu apa nih masalah, Pak Herdi? Gimana?
5: Masalah air mah, dah aku mah posisinya di gunung, nggak begitu, nggak bisa.
0: Tidak pernah ada masalah air lah ya.
5: Cuma masalah duit aja ya.
0: Semua kayaknya itu mah.
5: Oh gitu ya. Ini Bu mah enggak.
0: Seluruh masyarakat Indonesia
5: baik-baik sayangnya gue. Aku pengen denger, walau udah lama juga pengen denger
0: Wali.
5: Baik-baik sayang.
0: Wali.
5: Iya.
0: Oh, tumben perwalian nih.
5: Iya.
0: Buat sama siapa lagunya? Ya.
5: Pertama buat ibu tadi ya, barusannya. Mas Apit Rida gue ya, yeah. Dan Ais juga ya. Mm-hmm. Buat Mas Kar juga ya, Kang Mansur. Buat Yawati juga ya, selamat siang. Kang Onai, Kang Opik ya. Mm-hmm. Bu Reni juga ya, tapi Oeno juga. Terus buat Kang Owen juga, buat Pengasep Subang Garut juga. Kang Ahmad, Semangat Garut ya. Buat Perewi, buat Bunga juga ya. Terus buat ada Nado ya, Pak Tengang juga, buat Kang Ed, Bang Edo, buat Bu Nan juga ya. Terus buat Bung Ramadan juga di Sorong, terus buat Abah Glenn, Kang Ubay, Kang Umar, Iksan juga Newa juga. Terus buat Kang Gunawan Cianjur, buat Rita Cianjur, Bunda Maharani juga ya. Terus ya buat, gitu lah, Kang Alip juga ya. Yeah. Penyiar kita Loka Ciamis, buat WMN juga, buat Ibu Mujian kita sekarang nunggah, Ibu Mujian di Jawa Tengah juga. Ya udah, buat semua pendengar RRI Bandung aja, buat Ibu sehat selalu, terima kasih ya Bu ya.
0: Amin.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah baju, kok baju sih? Lagunya udah banyak banget yang ngantri. Saya coba untuk putarkan dulu ya satu persatu sebelum nanti akan saya buka kembali teleponnya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar sebuah video di media sosial yang menyebut ribuan ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam unggahan tersebut, fenomena ikan yang terdampar disebut terjadi di wilayah Lampung dan dikaitkan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Setelah dilakukan penelusuran sama Mamang, oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, informasi tersebut dinyatakan hoax. Video yang digunakan ternyata merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Salah satu klip yang memperlihatkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing diketahui merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Newfoundland and Labrador, Kanada. Oh, jauh-jauh itu dari Kanada ke Anak Krakatau. Sementara itu, rekaman lainnya juga telah beredar di platform media sosial Tiongkok sejak tahun 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi, pendengar, kalau menemukan video yang mengaitkan sesuatu fenomena dengan bencana alam, jangan langsung percaya ya. Komo disimpulkan dan disebarkan mah ya. Pastiin dulu informasinya benar, berasal dari lembaga resmi seperti BMKG atau instansi terkait. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung siang ini.

0: Bandung siang ini.
1: Kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mal di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasi, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang klien kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami, kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya, dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

Sebuah lagu dari Dewa dengan Air Mata ya. Aduh namanya juga manusia. Kalau misalnya kita menangis, kita tertawa ataupun kita merasakan nggak enak rasa dan sebagainya, itu adalah hal yang manusiawi ya, karena setiap manusia pasti punya hati nurani. Selamat siang untuk Lita yang ada di Cianjur. Gimana Cianjur? Mendungkah atau panaskah ya? Salam 100% Indonesia. Apa kabar, Kak? Baik. Terima kasih doanya ya. Minta lagu dari Hijau Daun dengan Suara dikirim untuk kru. Terima kasih untuk Lita yang ada di Cianjur. Untuk selamat siang untuk tenis yang ada di Awitali yang minta lagunya dari Siti Nurhaliza ya. Dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Heri, Ibu Mujianti, Tetiawati, Pak Ahmad tapi Ano sama Buraninya Kang Uweng, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila dan semua yang dengarkan. Kalau jam segini tuh biasanya kan ngantuk gitu ya. Cara untuk tidak mengantuk, ada yang lebih memilih minum kopi ya, atau juga ada yang memilih makan yang pedes-pedes gitu ya, biar cenghar. Nah, tapi kayaknya paling enak kalau cuaca gini apa namanya, makan asinan ya. Tehnya suka makan asinan. Mau kenyang kerupuknya yang banyak direndam-rendam ya. Ada asam, ada manis. Wih, pokoknya seger deh tenis ya. Oke. Selamat siang untuk Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya Ku Menyerah dari Geisha. Buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Ibu Reni, Ibu Wigati, Bunda Maharani, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Prima Dona, Ratu Engang, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Apieno, Bungkusna, Pak Herdi, dan dikumkan saja buat semua pendengar ya. Wmn, apa kabar? Gimana Ci Jengjing Ciamis? Baik-baik saja. Minta lagunya dari Armada ya, biasa nih lagunya. Pulang malu nggak pulang rindu ya. Serba salah kalau kayak gitu. Dari Armadanya dikirim buat semua saja yang mancok katanya ya. Di gelombang 91,8 MHz Ciamis Jawa Barat khususnya. Dan tetap di Karopian dan dimencarkan selamanya. Salam tertib perjalanan seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun ya. Ini himbauan dari WMN ya, karena banyak sekali yang ngantuk ataupun juga yang melanggar perlintasan kereta api ini. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, kita tidak tahu misalkan tiba-tiba mogok gitu kan, kita nggak tahu kan, atau juga tiba-tiba ya mungkin karena keder atau seperti apa gitu ya, kadang-kadang taunya mesinnya berhenti, keretanya kayak jauh padahal udah deket dan sebagainya. Nah ini yang harus kita hindari. Jadi kalau sudah ada bunyi kereta lebih baik Anda bertahan ya untuk tidak menyeberang rel terlebih dahulu, walaupun sepertinya kok kayak masih jauh. Jangan seperti itu ya, jangan gambling gitu ya. Kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini menyesalnya nanti baru belakangan, seperti itu yang namanya manusia ya. Baik, sudah ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan pada siang menuju sore hari ini. Oh, dari Drive ya. Ini ada yang minta dari Drive. Lalu juga bersama Bintang, ada lagi Endi di Sumedang. Dewa Air Matanya tadi udah diputerin ya. Nova di Karangnunggal, apa kabar? Izinkan Aku Sayangimu dari Angkasa Band-nya juga sudah saya putarkan ya. Baik, mudah-mudahan waktunya cukup nih untuk memutarkan lagu-lagu yang Anda suka.
Sebuah lagu dulu deh dari Raja dengan Manusia biasa.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 100% Indonesia ya. Dari 0811-220-9760 dan juga dari 0227-7878. Selamat siang menuju sore untuk Teh Neis dan keluarga, semoga selalu sehat ya, supaya bisa melaksanakan kewajibannya tahun depan. Sesuatu pokoknya kata nada. Selamat siang juga untuk Mbak Safitri yang ada di Dago, Telita yang ada di Cianjur ya. Lagunya udah diputerin ya. Lalu juga ada Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, Ku Menyerahnya dari Geisha juga sudah diputarkan. Tetiawati di Sumedang. Tetiawati itu tadi minta lagu apa sih? Aduh, ini bagaimana ini? Judikanya udah ya, tadi ya Tetiawati ya. WMN juga lagunya tadi barusan saja sudah diputarkan dari Armada, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Drive Bersama Bintangnya baru akan saya putarkan sekarang ya. Untuk Anda 8884-8488. Wow, banyak sekali angka 8-nya nih. Ada Endi di Sumedang. Oh ini ternyata Endi tuh. Ada Nova di Karang Nunggal. Lagunya juga sudah saya putarkan ya, Nova ya. Dewa Air Matanya udah saya putarkan. Udah semua nih, udah diputerin. Tinggal Drive aja Bersama Bintang. Terima kasih untuk sudah bergabung di 100% Indonesia. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa menghibur Anda semua pada siang menuju sore hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Yang lagi galau jadi agak tenang begitu ya. Yang lagi sakit jadi berangsur sembuh. Yang gak semangat agak semangat ya. Seperti itu ya. Baik, jadi nikmatilah selalu lagu-lagu Indonesia setiap harinya dari pukul 13.30 hingga 15 hanya di Pro 1 RRI Bandung 100% Indonesia.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Teman ini, intermeso.
6: Pelamar ke-25, masuk.
7: Siap, saya Pak Lurah.
6: Silakan duduk. Ini persyaratan Anda, Tom?
7: Iya, Pak.
6: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
7: Di Sumedang, Pak.
6: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
7: Begini, Pak Lurah.
6: Ada apa lagi, Tong?
7: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.
1: Dek, mau dikemanain makeup dan skincare itu?
2: Ini mau aku buang, Kak. Udah kadaluarsa, ada takut kalau dipakai terus nanti ada efeknya.
1: Ih, jangan asal buang saja. Sayang loh sampah itu bisa dimanfaatin.
2: Buat apa, Kak? Justru kalau nggak dibuang ini berbahaya. Ini kan ada bahan kimianya.
1: Ya iyalah, kalau dibuang begitu saja sih bisa mencemari lingkungan. Makanya banyak baca dong.
2: Kakak ngeledek ya. Ya kalau kakak tahu harus bagi informasinya atuh.
1: Maaf ya, cuma bercanda. Nih, lip balm ini bisa dimanfaatkannya untuk membuat sepatu kulit tanpa lebih mengkilap. Selain itu tuh, tahu kan?
2: Apa?
1: Ada juga kutex. Tahu kan kutex? Uh-huh. Yang tidak terpakai juga bisa dijadikan sebagai cat untuk lukis. Bahkan nih, skincare seperti cleanser dan toner yang sudah kadaluarsa bisa juga digunakan untuk pembersih lantai hingga membersihkan furnitur kayu.
2: Wah, ternyata banyak juga ya manfaatnya. Ya udah deh, aku mau nyemir sepatu kulit dulu biar kinclong.
0: Bijak dalam mengelola sampah diawali dari diri sendiri dan

0: Bandung sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kalau dari tadi pagi mendung, sekarang malah sore malah agak cerah ya. Mungkin karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang Second Life Wrap yang merupakan upaya pengurangan limbah plastik sekali pakai dan limbah tekstil bersama Vika Nur Sabrina, Winner Duta Lingkungan Jawa Barat 2026 yang alhamdulillah sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung. Selamat sore, assalamualaikum Vika.
2: Waalaikumsalam, selamat sore teman-teman RRI.
1: Kumaha Damang?
2: Alhamdulillah Damang.
1: Biasanya seorang Vika tuh kalau hari Sabtu Minggu ngapain sih Vika?
2: Aku Sabtu Minggu biasanya kerja sih, tapi karena kerja sampai jam 2 nyempetin kesini main.
1: Oh, kerja apa nih?
2: Aku kerja sebagai akuntan di perusahaan travel.
1: Oh, jadi sambil kuliah di Universitas Terbuka juga sudah dipraktekkan ternyata ya.
2: Betul.
1: Wow, itu tiap hari?
2: Iya, tiap hari.
1: Gak capek tuh?
2: Lumayan.
1: Lumayan ya. Tapi kalau orang capek tuh biasanya tidurnya enak loh.
2: Iya, karena energi kita udah habis ya.
1: Jadi blek aja gitu ya, gak ingat apa-apa lagi gitu ya. Nah, ternyata selain kerja, Vika juga ternyata mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Makanya jadi Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Jadi Vika ini peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, terutama limbah plastik dan juga limbah tekstil ya. Jadi Second Life Wrap ini adalah proyek rintisan ramah lingkungan yang memang memanfaatkan kain katun bekas atau limbah tekstil sebagai pembungkus makanan yang dapat dipakai berulang kali. Kurang lebih seperti itu, benar gak sih?
2: Iya betul.
1: Oh iya. Nah, ini awalnya tertarik aktif gitu ya di Second Life Wrap, terus juga ikutan menjadi Duta Lingkungan Jawa Barat 2026 ini, siapa sih pendukung utamanya?
2: Oke, kalau pendukung utamanya sebenarnya perjalanan ini tuh berangkat dari tahun lalu di 2025. Jadi aku mewakili Universitas Terbuka, itu diberangkatkan ke Hungaria. Jadi memang yang mendukung awalnya itu ada dosen saya namanya Pariza. Nah beliau yang mendukung saya sampai akhirnya ikut ke Duta Lingkungan Jawa Barat ini.
1: Luar biasa nih Pariza ya. Padahal UT itu kebanyakan berada di kelas apa Zoom sih?
2: Kalau UT itu nggak di Zoom, nggak di kelas juga. Jadi kita pakai website namanya e-learning.
1: Nah itu bisa ngobrol sama Pariza, terus Pariza menemukan bakat terpendam Vika lalu mensupport tuh gimana awalnya tuh?
2: Kalau Pariza itu dulu adalah dosen di UT Bandung. Jadi karena saya dulu aktif sebagai duta juga di UT Bandung, nah Pariza itu sempat beberapa kali bertemu dengan saya. Akhirnya mencobalah untuk mendukung dan mencari ini kira-kira arahnya kemana. Akhirnya diarahkan ke bidang lingkungan.
1: Iya, jadi memang kalau ada pertemuan itu akan lebih apa sih?

0: udah banyak banget kerusakan dan lain sebagainya. Tapi aku juga memikirkan sebagai anak muda kira-kira peran apa yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan lingkungan kita ini. Maka dari itu, ketika Pak Riza memberikan arahan dan diberangkatkan ke Hungaria, di sana aku melihat ada banyak sekali inovasi yang juga melatar belakangi program si Second Life Rap ini.
1: Hungaria dan Indonesia itu pastinya sangat berbeda.
0: Betul.
1: Bagaimana caranya Vika untuk melakukan langkah awal supaya Second Life Rap ini bisa terwujud di
0: Indonesia.
1: Di Indonesia, terutama tadi paling enggak di lingkungan mahasiswa-mahasiswi UT seangkatan Vika sebagai support gitu dari Pak Riza juga. Gimana nih?
0: Oke, awalnya aku sendiri melihat kira-kira apa nih masalah yang sama-sama dihadapi di Hungaria dan juga di Indonesia. Permasalahannya ada di limbah tekstil dan juga limbah plastik sekali pakai. Karena kan kalau misalnya kita beli jajanan dan lain sebagainya itu dibungkus pakai plastik sekali pakai nih. Nah, selain berbahaya untuk lingkungan, limbah plastik itu juga berbahaya untuk kesehatan karena ada mikroplastik yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Akhirnya aku coba untuk cari irisannya, ini mana nih yang bisa kita selesaikan bersama dari inovasi yang ada di Hungaria, tapi bisa kita aplikasikan di Indonesia. Dan ternyata salah satu inovasi yang bisa digunakan adalah Second Life Rap ini. Jadi si Second Life Rap ini adalah bagaimana cara kita men-upcycling limbah kain katun yang mana kita lapisi dengan lilin lebah. Nah, itu nanti bisa dijadikan pembungkus makanan. Jadi kita nggak perlu lagi pakai plastik sekali pakai. Dan jangka waktu penggunanya juga cukup lama, kurang lebih ada di 6 bulan. Dan itu bisa diaplikasikan ulang menggunakan lilin lebahnya kalau misalnya udah nggak merekat lagi.
1: Nah, ini yang namanya lilin lebah ya. Dengar lebahnya juga udah takut banget ya, kalau diganggu dia akan seperti apa. Nah, ini mendapatkan lilin lebahnya dari mana?
0: Oke, kalau misalnya lilin lebah, mengingat ini juga akan digunakan untuk pembungkus makanan, memang sudah ada beberapa e-commerce yang juga menjual lilin lebah yang food grade. Jadi kita bisa dapat di sana dan harganya juga masih terjangkau sih untuk membeli lilin lebah itu.
1: Tak pikir langsung turun
0: ya. Ambil dari pohon.
1: Ngambil pohon dibikin lilin. Baru jadi enggak ya? Memang enggak. Sudah ada langganan ya.
0: Betul.
1: Nah, seperti itu. Nah, ini awalnya Vika ngumpulin tim mungkin ya, bisa dibilang gitu ya, supaya tercipta Second Life Rap ini. Gimana nih awalnya?
0: Oke, untuk awalnya sendiri aku itu menarik dari teman-teman di organisasiku di UT Bandung. Jadi aku juga merupakan ketua di organisasi yang ada di UT Bandung. Nah, itu aku mengajak dengan teman-teman, kira-kira gimana nih kalau misalnya kita bikin program ini. Dan akhirnya lokasi pertama tempat pelaksanaan program kita itu ada di Ujung Berung. Di sana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dan alhamdulillah kurang lebih 50% limbah tekstil di sana sudah berkurang dan dialihfungsikan menjadi beeswax wrap itu.
1: Di Ujung Berung.
0: Betul,
1: ya?
0: Betul, di Ujung Berung.
1: Nah, ini kerjasamanya dengan siapa aja nih di Ujung Berung?
0: Kalau di Ujung Berung kita kerjasamanya sama Karang Taruna dan juga ibu-ibu PKK di sana. Gitu.
1: Oke. Nah, apakah dengan ini juga mereka juga bisa mendapatkan penghasilan?
0: Ya, kalau misalnya untuk saat ini si beeswax wrap ini sudah bekerja sama dengan ada dua perusahaan. Jadi setelah diproduksi oleh ibu-ibu itu kita jual lagi ke memang ada beberapa kafe yang bersifat ramah lingkungan. Nah, mereka membeli produk tersebut. Jadi ada ekonomi sirkular yang berjalan. Karena kan dari berdasarkan evaluasi saya, banyak sekali program lingkungan yang gagal karena tidak ada manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat. Jadi mereka hanya merasa untuk apa nih melakukan kontribusi ini kalau misalnya gak ada manfaat ekonomi. Dan dari situ saya mencoba untuk bekerja sama juga dengan beberapa mitra industri dan alhamdulillah mereka menerima. Jadi setelah masyarakat itu memproduksi beeswax wrap, beeswax wrapnya bisa dijual dan nanti income-nya diberikan lagi ke masyarakat.
1: Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi percontohan ya.
0: Amin.
1: Tidak hanya di Ujung Berung aja. Dan bentuknya seperti apa sih kalau saya boleh tahu?
0: Singkatnya mungkin seperti kertas ya kalau dari secara teksturnya itu. Nah, nanti kalau misalnya di agak diraba-raba gitu dia agak lengket karena memang ada lilin lebahnya. Nah, itu nanti bisa direkatkan lagi untuk mengaktifkan si beeswax wrapnya itu, bisa kita kenakan dengan hangat tubuh. Nah, nanti dia bisa menempel untuk menjadi pembungkus makanan.
1: Nah, itu berarti kayak ngegumpal gitu ya si makanan ya.
0: Betul, bisa dijadikan wrap, bisa juga dibentuk seperti amplop. Nanti makanannya dimasukkan ke situ. Dan itu pun tahan air sudah berapa kali uji coba.

0: kita tutup ke muk gitu dan muknya kita balik itu nggak tumpah sama sekali.
1: Tapi aman ya buat aman. Buat makanan ya.
0: Aman karena memang perlu dipastikan juga lilin lebah yang digunakan itu sudah food grade dan memang dari penyuplai kita sudah food grade. Kalau misalnya yang belum food grade atau di beberapa negara ada yang menggunakan resin pinus, nah itu perlu kita pertanyakan lagi kira-kira keamanannya seperti apa. Nah tapi yang sudah teruji aman sementara adalah menggunakan lilin lebah yang food grade.
1: Ini tanpa mengucapkan merek ya nih, pembelinya siapa nih? Tokonya di mana nih? Di daerah mana? Itu dia jualan apa?
0: Dia kafe.
1: Kafe?
0: Betul.
1: Di mana?
0: Kafe di daerah Cikutra.
1: Oh, kafe di daerah Cikutra. Tuh. Dia jualan apa?
0: Dia produk utamanya ada minuman, tapi memang beeswax wrap ini digunakan untuk pembungkus pastry mereka.
1: Oh, pastry.
0: Betul. Wah. Jadi memang
1: pengen
0: biasanya...
1: saya pengen ke Cikutra nanti ya, pengen tahu ini ngebuntelnya gimana nih.
0: Itu dijadiin alasnya karena kalau pastry itu biasanya di atas piring ada yang kertas minyak.
1: Iya,
0: nah, menggantikan
1: karena kan
0: itu.
1: Pastry itu kan ini banget.
0: Betul.
1: Ya, harus banget kayak croissant.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah itu ada efeknya nggak sih ke makanan, apa misalkan awet anget gitu apa gimana, ada nggak?
0: Enggak. Kalau misalnya itu kalau sifatnya seperti yang di kafe itu memang hanya fungsi estetika, tapi kalau misalnya untuk pembungkus makanan yang biasa ada makanan sisa kita bungkus di cupnya itu nggak ada efeknya, cuman dia sealing dari udara dan juga bakteri yang di luar aja karena memang kainnya itu sudah tertutupi dengan lilin lebah itu sendiri.
1: Jadi meminimalisir basi gitu.
0: Betul.
1: Oke. Jadi bermanfaat tuh ya kalau misalnya ada sisa tapi menyusunnya dengan api gitu.
0: Betul.
1: Ya. Itu masih bisa dimakan sama orang lain ya kalau kita sedekahin gitu ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Nah, ini kalau beli life second life wrap ini per lusin atau gimana nih?
0: Itu kita
1: terus ukurannya gimana?
0: Kalau untuk ukurannya kita sudah dibuat standar ada di 30x45 cm. Nah, itu nanti bisa di-adjust ulang sesuai kebutuhan. Kayak misalnya yang di kafe itu mereka perlunya 15x15. Nah, itu kita potong lagi sesuai dengan kebutuhannya. Dan memang pembeliannya biasanya per pieces gitu.
1: Jadi satu ukuran ya 30x45 tapi bisa dipotong juga.
0: Iya,
1: gitu
0: di-adjust
1: ya,
0: sesuai kebutuhan.
1: Okay. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Vika. Mbak Vika, bisa dijelaskan nggak sih kalau second life wrap ini gimana idenya bisa muncul sebagai upaya untuk mengurangi limbah plastik sekali pakai dan limbah tekstil yang tadi dari Hungaria tadi ya?
0: Betul.
1: Itu yang diutus sama UT cuma Vika doang?
0: Iya, karena memang itu sudah melakukan beberapa proses kurasi dan memang saya yang lolos untuk mewakili UT dan juga Indonesia.
1: Jadi diseleksi juga ya?
0: Betul.
1: Berapa diseleksi. Lama di sana?
0: Saya sekitar 1 minggu di Hungaria.
1: Apa saja yang bisa Vika ambil studi banding ke sana?
0: Oke, ada beberapa poin dan juga fokus pembahasan ketika saya di sana karena memang fokusnya terkait dengan SDGs. Salah satunya adalah tentang pengoptimalan tenaga listrik menggunakan laser. Nah, itu merupakan salah satu yang menarik juga dan termasuk beeswax wrap ini. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia biasa habis arisan atau habis apa ngebungkus makanan itu kan pakai plastik nih. Nah, ternyata di sana kita diberikan beeswax wrap ini. Unik juga, memang sudah beberapa kali lihat di internet tapi baru kali ini nih megang langsung si beeswax wrap-nya dan akhirnya mencoba bahwa oh ternyata di Indonesia juga kita menghadapi permasalahan yang sama. Kenapa tidak kita terapkan inovasi yang memang kita dapatkan di sana untuk bisa menyelesaikan juga permasalahan limbah dan juga permasalahan lingkungan di Indonesia.
1: Saya jadi tergelitik nih. Emang baru Hungaria yang pakai second life wrap ini?
0: Oke, kalau misalnya beeswax wrap ini sendiri memang sudah digunakan di beberapa negara, tapi di Asia itu masih belum banyak. Di Indonesia sudah ada pemasoknya, tapi memang kesadaran masyarakat kita dan keinginan masyarakat untuk menggunakan beeswax wrap ini masih minim karena memang penggunaannya tidak dilakukan secara masif.
1: Belum
0: begitu.
1: Akrab gitu.
0: Betul.
1: Ya ceritanya ya. Biasanya mah kotak-kotak aja ya.
0: Atau plastik
1: seperti
0: gitu
1: itu. Sekarang kalau misalnya buat timbel gitu, nasi gitu bisa?
0: Bisa. Karena memang
1: sama ayamnya gitu, sama apanya nanti makannya kumaha tah?
0: Itu bisa, berarti dia sifatnya menggantikan si daun pisang yang biasanya digunakan untuk pembungkus nasi timbelnya.
1: Di bawahnya ya.
0: Iya, bisa sebagai bungkus di bawahnya.
1: Jadi gitu ya, kebayang ya. Ya kebayang di apa namanya dibungkus pakai kayak empuk-empuk gimana? mungkin ya.
0: Iya, tapi dia tuh agak keras sih sebenarnya teksturnya. Tapi memang berdasarkan beberapa testimoni, kadang ada bau lilinnya kalau misalnya digunakan untuk makanan yang masih panas. Jadi kita kurang merekomendasikan nih untuk penggunaan beeswax wrap untuk makanan yang masih panas. Biasanya
1: jadi dingin dulu.
0: Biar si lilinnya juga nggak meleleh dan masuk ke makanan kita.
1: Itu kekurangannya ya.
0: Iya, itu kekurangannya.
1: Itu kekurangannya.
0: Betul.
1: Ya. Baik. Mengapa limbah plastik dan limbah tekstil dipilih sebagai fokus utama dalam gerakan ini?
0: Oke, kalau limbah tekstil sendiri menjadi fokus utama karena saya sudah beberapa kali bekerja sama dengan bank sampah dan ngobrol dengan bank sampah. Ternyata limbah yang belum bisa diterima oleh bank sampah itu adalah limbah tekstil, karena memang pengolahannya sulit. Dan selain itu juga salah satu kesadaran yang datang dari diri saya sendiri. Karena biasanya kaum hawa ini seneng banget beli baju, tapi pada akhirnya banyak banget baju yang gak kepake. Nah, kira-kira gimana nih caranya biar baju ini bisa digunakan juga untuk menyelamatkan lingkungan kita. Nah, makanya aku berangkat dari permasalahan limbah tekstil itu. Lalu untuk limbah plastik, karena aku memiliki kesadaran bahwa ketika kita menggunakan limbah plastik terutama bagi makanan, itu ada potensi penyebaran mikroplastik yang juga berbahaya untuk tubuh kita. Maka dari itu aku mencoba untuk gimana nih caranya agar limbah tekstil dan limbah plastik ini bisa terselesaikan. Dan salah satu caranya adalah dengan membuat beeswax wrap ini.
1: Iya, memang betul sih, limbah plastik dan limbah tekstil ini banyak sekali di, terutama di Indonesia ya, ada pelanggaran-pelanggaran yang betul. Sampai sekarang itu walaupun ada sanksi masih belum membuat mereka jera atau seperti apa ya. Sementara lingkungan ini sudah terpolusi.
0: Betul.
1: Nah, itu yang membuat kita jadi gemes gitu ya. Dengan hanya minyak sedikit saja itu kan ikan-ikan segala kan pada mati. Terus kalau ikan yang dimakan sama kita itu ada mikro-mikro itu yang bisa memicu penyakit kanker juga kan.
0: Iya, jangka panjangnya ya. Berbahaya juga.
1: Seberapa penting kalau menurut Vika sendiri nih produk ramah lingkungan yang kalau dipraktekkan dalam kebutuhan sehari-hari ini terkadang harganya lebih mahal ya. Gimana nih? Jangan mahal-mahal dong.
0: Oke. Untuk teman-teman pendengar juga ya, untuk yang mungkin ingin tahu, beeswax wrap itu dijual satu piecesnya 5.000 dan 5.000 itu bisa digunakan dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi kalau misalnya kita kalkulasikan dengan penggunaan plastik sekali pakai itu jatuhnya lebih hemat karena memang mungkin kita mengeluarkan biaya lebih di awal, tapi kalau misalnya kita akumulasi secara keseluruhan itu biaya yang kita keluarkan menjadi lebih hemat, dan juga itu bisa mengurangi limbah juga dan menyelamatkan lingkungan kita.
1: 5.000 6 bulan.
0: Betul, 5.000 6 bulan. Tuh, nanti bayangin, kalau
1: tinggal bagi aja 6 bulan,
0: iya.
1: Makan sehari 3 kali.
0: Apalagi kalau di arisan gitu. Iya, lumayan, Bu.
1: Bagi 3. Ya. Oke, jadi sebetulnya hemat.
0: Betul.
1: Ya. Cuman karena mungkin mereka berpikirnya abis dipakai buang, nah itu yang bikin mereka, aduh kenapa sih harganya lebih mahal dan sebagainya. Nah, ini pastinya Vika tidak hanya ingin berhenti sampai di sini, tapi ingin memperbesar, mensosialisasi ya, yang minimal daerah Bandung atau Jawa Barat dulu deh, gitu ya. Gimana caranya supaya mensosialisasikan hal ini menurut Vika supaya efektif dan praktis gitu?
0: Oke, kalau misalnya sejauh ini untuk praktik secara langsung memang itu tersebar di daerah Bandung Timur sudah mulai, karena memang ada kampus saya juga di sana. Lalu selain itu untuk mempermudah edukasi kepada masyarakat, kita juga sudah membuat akun, ada Second Life Wrap. Nah, itu kita aktif juga untuk memberikan edukasi tentang bagaimana cara membuat beeswax wrap, bagaimana cara merawatnya, mencucinya, dan bagaimana cara mengaplikasikan ulang lilin lebah agar nantinya masyarakat bisa memproduksi beeswax wrap itu sendiri. Jadi lebih hemat lagi. Kalau misalnya beli ke Second Life Wrap 5.000, mungkin kalau misalnya teman-teman ada limbah kain katun dan teman-teman juga memiliki biaya atau memiliki kemampuan untuk membeli lilin lebahnya, nah itu teman-teman jatuhnya bisa lebih hemat lagi.
1: Bikin sendiri tapi
0: bikin sendiri tapi gampang loh bikinnya.
1: Ya sih, memang segala sesuatu itu sebetulnya gampang kalau misalkan udah biasa bikinnya.
0: Betul.
1: Kalau udah biasa latihan nanti udah tapi kalau awal-awal saya nggak janji ya gitu.
0: Iya, tapi ini aman sih Bu bikinnya. Aman. Karena memang itu
1: cepat bisa gitu orang.
0: Ini cuman kayak nyetrika baju, Bu.
1: Oh.
0: Jadi si lilin lebahnya kita taburin di atas kain, habis itu dikasih baking paper, terus kita setrika. Diangin-angin sedikit itu udah bisa langsung dipakai. Jadi gampang banget memang bikinnya.
1: Gampang banget loh ternyata ya. Dan itu bisa kalau misalkan ada ibu-ibu yang lain ya di sana kayak yang di ujung Berung tuh ya, ada kegiatan di kelurahan atau apa, ini bisa dipraktekkan, bisa menjadi kegiatan positif. Betul. Yang juga bisa menghasilkan uang ya.
0: Iya betul.
1: Karena itu warnanya pasti putih.
0: Oh enggak, warnanya itu sesuai dengan kainnya sih. Tapi kalau misalnya untuk yang di kafe, itu mereka mintanya menyesuaikan dengan ton warna kafenya. Karena di kafenya itu tonnya warna oranye dan kuning. Jadi si papernya juga kita pakainya oranye dan kuning.
1: Jadi menarik juga ya sebetulnya warnanya ya. Yang suka warna merah dan pink. Seru loh gitu ya. Ya kan? Saya pikir putih gitu.
0: Iya, enggak.
1: Karena lilin, saya ingatnya lilin gitu. Memang lilin ada sih warna-warna lain, tapi kan yang dipakai putih enggak ya ternyata ya.
0: Iya, karena memang warnanya itu menyesuaikan dari warna kainnya. Jadi misal kainnya sudah berwarna oranye, lilinnya itu hanya melapisi sedikit, jadi tidak merubah warna asli dari kainnya.
1: Iya, wah ini seru juga nih ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang menarik karena warnanya juga bisa warna-warni gitu kan. Bisa jadi bungkus bekal anak juga.
0: Betul.
1: Kan anak tuh senang warna-warni gitu ya. Pasti senang apaan tuh gitu kan
0: warna-warni.
1: Ya teman-temannya nanti pesen deh ke ibu aku. Mulai deh berjualan, promosi gitu ya. Nah, tantangan terbesar untuk memperluas gerakan ini supaya tidak terhenti sebagai proyek atau kampanye sesaat, gimana nih caranya Vika untuk kalau tadi memang ada sosialisasinya, tapi ini menaruh misalkan UT kan dari mana-mana ya?
0: Betul.
1: Nah, bisa minta tolong kan sebetulnya. Betul. Dari daerah mana kan banyak juga perkuliahan yang memang mahasiswa sama mahasiswinya perantauan.
0: Betul.
1: Ya, gitu ya. Gimana nih?
0: Ya kalau misalnya untuk tantangannya itu sendiri, memang tantangannya adalah bagaimana caranya mengedukasi masyarakat kita ya. Karena memang ini merupakan suatu hal yang baru juga mungkin di negara kita. Nah maka dari itu, selain memberikan edukasi kepada masyarakat, saya juga memikirkan bagaimana caranya agar program ini berkesinambungan. Dan memang setelah berdiskusi, salah satu caranya adalah dengan setidaknya memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, agar effort yang diberikan oleh mereka juga sebanding dan ada timbal balik yang mereka terima. Nah tapi memang tantangan terbesarnya adalah kita masih kesulitan untuk mencari mitra industri yang nantinya bisa menerima produk kita ini. Karena memang ada kafe-kafe ramah lingkungan yang bisa menerima, tapi memang permasalahannya Biswex Rep ini belum teruji secara laboratorium nih keamanannya seperti apa. Jadi memang kalau kita mau masuk ke industri itu kesulitannya di sana. Nah sekarang kita sedang coba juga untuk mengembangkan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sertifikasi yang setidaknya meyakinkan mitra industri untuk membeli produk-produk kami, agar nantinya produk ini bisa berkembang semakin jauh lagi dan juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sembari menyelamatkan lingkungan.
1: Itu tuh ya kuncinya. Itu yang belum meyakinkan 100%. Tapi udah diurus dari sekarang?
0: Untuk sekarang kita masih ada di uji laboratorium dulu. Nah nantinya kalau misalnya dari uji laboratoriumnya sudah berhasil, kita mau coba untuk mendapatkan si sertifikasinya.
1: Sayang ya kalau misalnya kayak misalnya makanan nih udah ada halal, kan kita makannya juga tenang ya.
0: Percaya
1: gitu. Tapi kalau misalnya masih abu-abu, ragu kayak gitu kan, ya. Seperti itu. Nah itu tantangan terbesar ya. Nah kalau kedepannya nih Vika, setelah yang sekarang di ujung Berung ya, mau melangkah kemana lagi nih?
0: Untuk sekarang memang fokusnya ada di gerakan yang online dan mungkin nantinya kita akan perluas dulu di wilayah Bandung Timur mengingat ada kampus saya di sana dan ada beberapa kampus lain juga. Nanti kita bisa bekerja sama misalnya dengan mahasiswa yang memang KKN di daerah tersebut. Sudah beberapa kali kita ngobrol juga, nah mereka mau nih menjadikan program ini sebagai salah satu program kerja mereka juga di KKN-nya.
1: Nah, untuk yang mau coba-coba nih ya secara pribadi duluan, ini sebetulnya butuh modal berapa sih buat bikin Second Life Wrap ini?
0: Oke, okay, kalau kita kalkulasikan lilin lebah itu 100 gramnya dia 20.000. Nah, biasanya penggunaan untuk ukuran 30x45 itu perlu 5 gram. Nah, jadi kalau misalnya kita kalkulasikan karena memang beli lilin lebahnya harus 100 gram, kita kalkulasikan 20.000 dan juga untuk limbah tekstilnya karena memang itu menggunakan baju yang ada di rumah kita, jadi kita kalkulasikan misalnya itu dihargai sebagai 5 atau 10.000. Jadi kurang lebih modal awalnya ada di 35.000 dengan baking papernya. Gitu. Sisanya kita hanya perlu memarut lilin lebahnya, menaburkan lilin lebahnya di atas kain, lalu disetrika. Nah, itu udah bisa langsung digunakan.
1: Nah, itu kan minim ya. Sebetulnya ya.
0: Betul.
1: Cuman akan lebih semangat lagi kalau mau disalurin kemana nih gitu ya. Baru nanti belajar prakteknya. Betul. Yang tadi dibilangin sangat mudah.
0: Dan, betul.
1: Nah, ini yang mau belajar. Bisa hubungi siapa dan di mana?
0: Oke.
1: Ada syarat-syaratnya kah?
0: Untuk syarat-syaratnya nggak ada. Bebas siapa saja bisa belajar. Yeah. Ada di Instagram kita di @secondlifewrap. Itu di sana kita beberapa kali sharing informasi juga, atau bisa juga cek di Instagram Duta Lingkungan Jawa Barat. Nah, itu kita juga sering sharing di sana, dan ada beberapa program yang dijalankan oleh rekan-rekan saya juga yang memang berfokus di bidang lingkungan.
1: Jadi bisa nanti bisa ngelihat di situ dengan jelas mau belajar di mana.
0: Betul.
1: Berapa yang harus dikeluarkan.
0: Betul.
1: Ya, apalagi cuma sebentar gitu ya. Dari Vika sendiri ada pesan-pesan mungkin untuk teman-teman milenial gitu, atau juga secara khusus dan umumnya untuk seluruh masyarakat Jawa Barat yang kita tahu bahwa sekarang ini TPA Sari Mukti ini krisis.
0: Betul.
1: Ya. Banyak sampah di mana-mana yang memang tidak bisa tertampung di sana, dan bahkan kalau enggak salah bulan Desember itu benar-benar sudah tidak bisa ada angkut mengangkut, jadi harus diproses di RT RW sendiri ya, menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Dan juga tadi bisa menghasilkan sesuatu dan bisa membantu perekonomian juga. Silakan Vika.
0: Oke, mungkin kalau misalnya ada pesan singkat dari saya adalah untuk menyelamatkan bumi kita tidak harus melakukan hal-hal besar, kita bisa lakukan dari hal yang memang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya di sekitar kita ada setidaknya baju-baju berbahan katun yang memang bisa kita manfaatkan, mari kita manfaatkan bersama-sama, karena setidaknya dalam penggunaan satu baju itu, satu baju yang kita alihfungsikan menjadi beeswax wrap, kita bisa menghemat kurang lebih penggunaan 1 kg plastik. Dan jika satu gerakan kecil itu dilakukan bersama-sama, saya yakin ini menjadi suatu gerakan yang tidak hanya menyelamatkan Jawa Barat, tidak hanya menyelamatkan Bandung, tapi juga bisa menyelamatkan bumi kita bersama-sama. Karena bumi ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama yang harus kita jaga untuk masa depan dan juga generasi selanjutnya.
1: Ya, jangan sampai alam kita hancur.
0: Betul.
1: Ya, karena kalau kita menjaga alam, maka alam juga akan menjaga kita.
0: Betul.
1: Ya. Terima kasih banyak untuk Vika Nur Sabrina, winner Duta Lingkungan Jabar 2026. Tema kita sore hari ini adalah Second Life Wrap, upaya pengurangan limbah plastik sekali pakai dan limbah tekstil. Mudah-mudahan sosialisasi Vika ini mendapat sambutan ya dari banyak orang gitu ya, dan dengan sesuatu yang sederhana ternyata bisa menjadi sesuatu yang berarti dan juga bisa menjaga alam dan bahkan membantu perekonomian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Dengan dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
2: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia-nya kurang lebih dari tim yang sekarang, plus JIJ, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tadi tempat salatnya bagus, rapi, sengit ya. Kemudian juga tempat kamar mandinya, wudhu dan lain-lain. Tentu makanan ya, makanan itu juga makanan halal. Ini juga jadi satu yang niscaya ya untuk wisatawan muslim.
3: Pertama kita sampaikan datanya dulu ya, bahwasanya memang di 2 bulan terakhir ya, kasus ISPA atau Inspeksi Saluran Pernapasan Akut di Kabupaten Garut mengalami kenaikan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. Disputbar Kota Bandung melakukan pengembangan wisata ramah muslim dan wisata religi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputbar Kota Bandung mendukung pengembangan wisata halal atau pariwisata ramah muslim sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata di Kota Bandung. Konsep wisata halal tidak hanya terbatas pada perjalanan ibadah haji dan umroh, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kuliner bersertifikat halal hingga sektor fashion. Rencana peluasan sertifikat halal di berbagai sektor pun disambut baik sebagai bagian dari pengembangan ekosistem halal. Kepala Disputbar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan pariwisata ramah muslim yang telah dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain wisata ramah muslim, pemerintah Kota Bandung juga mendorong pengembangan wisata religi yang terbuka bagi seluruh umat beragama. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sejarah, budaya, serta keberadaan tempat ibadah bersejarah yang tersebar di Kota Bandung.
2: Nah, jadi kalau dari sisi kepariwisataan, sudah sangat layak ya bahwa penduduk Indonesia juga kebanyakan mayoritasnya muslim, maka kita menyediakan tempat-tempat destinasi wisata itu yang ramah terhadap muslim. Tadi tempat salatnya bagus, rapi, sengit ya, kemudian juga tempat kamar mandinya, wudhu dan lain-lain. Tentu makanan ya, makanan itu juga makanan halal. Ini juga jadi satu yang niscaya ya untuk wisatawan muslim.
4: Menurut Adi, Kota Bandung memiliki beragam peninggalan cagar budaya dan tempat ibadah bersejarah, termasuk berkaitan dengan umat Kristiani dan Konghucu di kawasan Andir. Pengembangan wisata religi lintas agama tersebut diharapkan dapat perkuat daya tarik pariwisata Kota Bandung, sekaligus mendorong pelestarian warisan sejarah dan budaya, serta memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
1: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah, Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Ricci berharap lembaga penyiaran bisa menjadi pelindung mata dan telinga masyarakat dari ancaman informasi bohong yang memecah belah persatuan NKRI. Wildan Pratomo melaporkan.
5: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah, HASYARDA 2026 JJ Jawa Barat, menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali peran strategis televisi dan radio di tengah gempuran disrupsi informasi digital. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi mata uang, yakni peluang sekaligus ancaman disrupsi informasi. Menurutnya, media penyiaran konvensional seperti radio dan televisi harus tetap hadir sebagai benteng informasi publik yang terpercaya dan juga mencerahkan di tengah banyaknya informasi yang belum jelas asal-usulnya saat ini. Oleh sebab itu, Adiana mendorong masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio sebagai sarana informasi terpercaya untuk menjaring berbagai informasi publik bagi kepentingan masyarakat dan informasi yang dihasilkan sangat terpercaya.
6: Ya, hari ini lebih tajam gitu ya, ngomong tentang transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal gitu ya, karena dalam proses hari ini gitu tadi yang disebutkan Pak Bupati, ya kemajuan teknologi ini satu sisi bahwa itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat gitu, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat gitu ya, untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
5: Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Ricci Ismail menyampaikan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang teruji kredibilitasnya. Di tengah maraknya disinformasi dan berita bohong, di media sosial masyarakat sangat membutuhkan rujukan informasi berbasis fakta. Tidak hanya itu, JJ pun berharap kegiatan edukasi literasi media seperti Hasyarda ini dapat terus diperluas cakupannya dan ke depan kolaborasi tidak hanya melibatkan radio dan TV tetapi juga merangkul media siber dan ekosistem digital secara luas demi mewujudkan iklim informasi yang sehat di Jawa Barat.
7: Harapannya semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa apa sebetulnya fakta lah
8: seperti
7: itu. Harapannya supaya bisa diperluas lagi dengan cuman radio dan TV. Semoga kedepannya saya harapkan bisa semua media online atau dan lainnya bisa semakin luas.
5: Sementara itu, dalam kegiatan Hasyarda 2026 yang digelar di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, berbagai kegiatan menarik disiapkan tidak hanya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seluruh lembaga penyiaran, namun juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang diikuti oleh masyarakat. Mulai dari senam pagi, lomba menggambar untuk anak-anak, dan berbagai hiburan menarik lainnya. Banyaknya agenda menarik yang tersedia dalam kegiatan ini pun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat yang tumpah ruah menghadiri kegiatan tersebut di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
9: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, sebagai upaya mempererat sinergitas antara masyarakat juga dengan Polres Tasikmalaya, pihaknya melaksanakan kegiatan Ngarium Kamtibmas untuk mendengar keluhan dan juga masukan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
10: Untuk menjalin sinergitas bersama masyarakat, Polres Tasikmalaya menyambangi warga di sejumlah tempat untuk melakukan kegiatan Ngarium Kamtibmas. Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk curhat kepada polisi terkait dengan Kamtibmas secara langsung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi mengatakan dengan komunikasi dua arah yang terjalin dengan masyarakat, penanganan ataupun penjagaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat akan semakin baik. Sehingga masyarakat juga lebih cepat melaporkan segala bentuk kejadian yang memang memerlukan pertolongan kepolisian sehingga dapat segera ditangani.
11: Konsepnya itu kan kalau di mulai dari elemen tersier misalnya di RT-nya itu kita kuat, kita solid, kita bisa memberikan informasi ada kejadian apa sekecil apapun, keberhasilan polisi untuk mengungkap suatu perkara itu berawal dari kecepatan informasi.
10: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna mengapresiasi langkah kepolisian untuk proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Irfan berharap kegiatan itu juga dapat ditingkatkan sehingga masyarakat lebih leluasa untuk mengungkapkan segala persoalan yang memang memerlukan penanganan hukum. Ia juga berharap Ngarium Kamtibmas juga dapat dilakukan secara rutin di berbagai kelompok masyarakat dan daerah.
12: Dan itu harus ditingkatkan ya, harus lebih dimasifkan gitu, biar masyarakat juga tahu dan sadar bahwa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan itu tanggung jawab bersama. Saya kira itu harus lebih dimasifkan lah, minimal tidak Polres juga tingkat Polsek seperti
10: itu. Sementara itu, dengan kegiatan Ngarium Kamtibmas, kepolisian juga berharap angka kriminalitas di kalangan masyarakat dapat terus ditekan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat terus terjaga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
9: Berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Laporan reporter Aura Ulia.
8: ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos.
13: Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem baru tersebut menggunakan aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai salah satu pintu masuk pengusulan bantuan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan pengusulan bantuan sebelumnya yang lebih banyak menggunakan nomor induk kependudukan NIK melalui operator di kelurahan, kecamatan, maupun dinas. Menurutnya, data melalui IKD terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan, PLN, BKN, BPN hingga data kepemilikan kendaraan. Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan penyaringan terhadap calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat.
8: Nah, ada beberapa kanal di situ. Tetapi saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos. Nah, digitalisasi perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK, tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD, itu perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka tiap pengusul itu harus aktivasi IKD, itu bedanya.
13: Ya, menjelaskan masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui kanal Perlinsos. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen untuk mengusulkan tetangga atau warga lain yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang pasti menerima bantuan. Peran agen maupun pemerintah daerah adalah untuk membantu proses pengusulan, sedangkan keputusan penerima berada pada pemerintah pusat. Dinas Sosial Kota Cirebon menilai digitalisasi tersebut juga dapat membuka peluang bagi warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan untuk diusulkan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima bantuan. Aura Aulia melaporkan.
9: Saudara pendengar, OJK Cirebon menggelar fokus group discussion dan juga business matching untuk memperluas akses keuangan petambak garam Kabupaten Cirebon. Kita simak catatan laporan reporter Sekar Damayanti.
14: Keluh kesah para petani garam tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
15: Otoritas Jasa Keuangan Cirebon menyelenggarakan fokus group discussion dalam rangka business matching akses keuangan pelaku usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon untuk mempertemukan petambak dan pengusaha garam dengan perbankan serta lembaga jasa keuangan. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 pelaku usaha petambak garam dan off-taker untuk membuka akses layanan keuangan serta memperkenalkan ekosistem keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
16: Kita melihat fenomena bahwa kebutuhan garam dalam negeri itu sangat tinggi dan sementara kapasitas produksi kita itu masih jauh dari harapan sehingga menutupi celah itu masih impor. Untuk itu melalui sinergi kolaborasi melalui tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung para petambak garam supaya mereka itu mengenal akses keuangan dan ketika memang sudah panen akhirnya mereka memiliki tabungan.
15: Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut FGD tersebut sebagai bentuk fasilitas antar pelaku usaha penggaraman dengan dunia perbankan, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menampung keluhan dan kebutuhan petambak.
14: Nah, harapannya ketika ada FGD ini tidak hanya di kali ini, tentunya ada kontinuitas ke depannya agar pemerintah daerah ini bisa turun hadir untuk memfasilitasi yaitu keluh kesah para petani garam. Tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
15: Lebih lanjut ditambahkan Agus Kurniawan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendorong agar kegiatan serupa dapat berkesinambungan karena wilayah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk pengembangan usaha penggaraman sekaligus membutuhkan dukungan regulasi untuk memberikan kepastian bagi petambak. Dikatakannya masukan mengenai regulasi tersebut akan disampaikan

0: 9.260 kasus pada pekan ke-37. Laporan reporter Vivi Slamiyati.
1: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan signifikan sejak awal September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat jumlah kasus terus meningkat dari pekan ke-34 hingga mencapai 9.260 kasus pada pekan ke-37. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dede Kurniawan, mengatakan peningkatan kasus ISPA dipantau secara berkala setiap pekan. Menurutnya, kenaikan mulai terlihat pada pekan ke-34 dengan jumlah kasus mencapai 5.727.
1: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari sebelumnya itu hanya 5.400, jadi sekitar 300-an peningkatannya. Nah, tambah ke sini, tambah meningkat lagi dari 5.700 menjadi angkanya 7.300. Terus juga langsung meningkat lagi menjadi angka 8.219 kasus, dan di minggu ke-37 itu ada 9.260 kasus.
2: Meski sempat mencapai angka tertinggi, kasus ISPA di Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan penurunan dalam 2 pekan terakhir. Pada pekan ke-38 tercatat 9.043 kasus, kemudian kembali turun menjadi 8.260 kasus pada pekan ke-39. Dede berharap tren penurunan tersebut terus berlanjut sehingga kasus ISPA di Kabupaten Cirebon dapat kembali terkendali. Ia juga mengingatkan bahwa gejala yang sering dianggap sebagai flu atau pilek tetap perlu diperhatikan karena dapat termasuk dalam kategori ISPA. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Berita lainnya, mendengar, Dinas PUPR Kota Bogor mengimbau masyarakat aktif melaporkan jalan berlubang dan juga bergelombang agar bisa segera ditindaklanjuti. Laporan reporter Ade Sri dalam catatannya.
3: Sejumlah titik jalan di Kota Bogor masih ditemukan berlubang dan bergelombang. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat kerusakan jalan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ripka, menjelaskan penanganan jalan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Khususnya jalan nasional, pemeliharaannya dilakukan melalui mekanisme tersendiri oleh pemerintah pusat.
4: Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini, mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis, menurut kami itu baik. Ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
3: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Etiningsi mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perbaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah Kota Bogor.
5: Kami dari PUPR, silakan kalau seandainya memang ada titik-titik jalan yang memang masih belum ya untuk infrastruktur kota, jalan yang belum bagus atau masih banyak berlubang, informasikan kepada kami supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk memperbaiki jalan kembali.
3: Pemerintah Kota Bogor berharap upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
0: Saudara pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Yofri Haryadi terkait dengan Oki Ferdinand terpilih menjadi Ketua Umum SPBUN PT PN 1 Regional 2 masa bakti 2026-2023.
6: Para pekerja perkebunan di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat dan Banten menggelar musyawarah besar serikat pekerja di Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan musyawarah tersebut diikuti sekitar 140 orang pekerja perusahaan perkebunan yang mewakili kurang lebih 6.000 para pekerja perkebunan yang berada di atas lahan yang dikelola di wilayah Jawa Barat dan Banten. Puncak kegiatan musyawarah tersebut

0: tersebut adalah pemilihan calon Ketua Umum Serikat Kerja Perkebunan masa bakti 2026-2031. Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum dipimpin langsung Ketua Presidium Mubes Budi Meinahek Simamora dengan 3 orang calon ketua yang akan dipilih oleh 139 pemegang hak pilih dalam musyawarah tersebut.
1: Disaksikan oleh semuanya berapa kertas suara, sambil dibuka satu-satu, disebutlah namanya. Nah, dari hasil pemungutan suara itu, Bapak Oki mendapatkan 107 suara. Bapak Adi Sukmawadi mendapatkan 25 suara. Bapak Isep mendapatkan 7 suara. Karena ini satu putaran, hasil kesepakatan, maka diputuskanlah secara bersama, secara bulat, bahwa Pak Oki menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan PT PN 1 Regional 2, periode 2026 sampai 2020. Pada saat ini, setelah hasil pemungutan suara itu, Ketua Umum yang terpilih diberi kesempatan untuk menyusun kepengurusan karena beliau punya hak prerogatif.
0: Ketua terpilih Serikat Pekerja Perkebunan SPBUN PT PN 1 Regional 2 Oki Ferdinal Fuar meraih 107 suara. Usai penetapan perolehan suara itu pun, Oki Ferdinal memaparkan pentingnya sinergi antara perusahaan dan karyawan, termasuk menjembatani para karyawan mendapatkan hak normatifnya sebagai karyawan tetap, termasuk mengadvokasi para pekerja kontrak waktu terbatas PKWT di lingkungan kerja PT PN 1 Regional 2 yang jumlahnya cukup banyak.
2: Nah, itu kita menjadi sebagai bahan masukan juga ke manajemen. Ini juga nanti mengenai bonus ataupun insentif. Ini yang kita dari SP ini yang harus berbicara juga, terutama untuk kawan-kawan kita yang masih berstatus masih PKWT. Kalau untuk karyawan tetap sudah jelas aturan mainnya. Yang PKWT ini, yang ini program kita dari SP pun periode terpilih sekarang, mungkin minta konsen juga nanti dirapatkan termasuk ke PT PN 1, SP dan juga federasi. Karena apapun ceritanya, perusahaan kalau nggak ada regenerasi atau minus growth, mau siapa yang ngurusin?
0: Program transformasi bisnis menjadi peluang bagi seluruh karyawan serta pemulihan keuangan perusahaan yang saat ini dinilai belum optimal. Mereka pun berupaya menjaga keberlangsungan perusahaan melalui inovasi dan kompetensi pekerja. Mengingat investasi besar berupa penanaman pohon dan pengembalian fungsi perkebunan sudah banyak dilakukan dan membutuhkan regenerasi pekerja yang berkualitas.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan, karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar patahan, aktivitas gunung api, atau runtuhan bangunan. Jenis bencana ini bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Tips saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, saat kita di dalam kendaraan, berhentilah di pinggir jalan, namun tetap berada di dalam mobil. Hindari berhenti di bawah atau di atas jembatan, atau rambu-rambu lalu lintas. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan, dan berhentilah. Ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar sebuah video di media sosial yang menyebut ribuan ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Dalam unggahan tersebut, fenomena ikan yang terdampar disebut terjadi di wilayah Lampung dan dikaitkan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Setelah dilakukan penelusuran sama Mamang, oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, informasi tersebut dinyatakan hoax. Video yang digunakan ternyata merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Salah satu klip yang memperlihatkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing diketahui merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Newfoundland and Labrador, Kanada. Oh, jauh-jauh itu dari Kanada ke Anak Krakatau. Sementara itu, rekaman lainnya juga telah beredar di platform media sosial Tiongkok sejak tahun 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi, pendengar, kalau menemukan video yang mengaitkan sesuatu fenomena dengan bencana alam, jangan langsung percaya ya. Komo disimpulkan dan disebarkan mah ya, pastiin dulu informasinya benar, berasal dari lembaga resmi seperti BMKG atau instansi terkait. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya.
2: Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.
5: RRI Bandung 97,6 FM. 5 menit ya berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini ditemani rekan Gina. Dan pada kesempatan kali ini akhir pekan pendengar, jumpa kembali ya bersama saya Subina. Hari Sabtu saat ini 10 Oktober 2026. Luar biasa, ternyata tadi juga cukup padat juga ya lalu lintas di arah kabupaten menuju kota gitu. Dan seperti biasa kami hadirkan sorotan sore pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas ini mengenai dampak ya pembongkaran lapak PKL di wilayah Cihapit, pendengar ya. Anda juga bisa melakukan streaming untuk bisa bergabung bersama kami tentunya.
4: Warta terkini.
5: Ya, pendengar, kami di sini sudah terhubung bersama narasumber, ada Kang Dani Lawang ya, ini pemilik juga PKL kios buku Cihapit ya di sana. Dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kang.
6: Waalaikumsalam. Selamat sore.
5: Ya, bagaimana nih kabarnya nih, Kang?
6: Alhamdulillah baik, Kang.
5: Alhamdulillah tetap baik ternyata ya. Padahal ini tentunya kami juga mendengar kabar ini ikut prihatin ya, Pak.
6: Iya. Saya perlu koreksi dulu, Kang.
5: Siap. Gimana, Pak?
6: Saya bukan berdagang di Cihapit ya.
5: Oh,
6: yang berdagang di sana itu Kang Bagja.
5: Oh,
6: Kang
5: iya.
6: Bagja, Kang Bagja, ya betul.
5: Oh, baik.
6: Dia adalah sama rekan pedagang buku ya.
5: Oh,
6: kalau saya berdagang di perpustakaan Aiprovidi.
5: Oh, di perpustakaan di mana, Pak?
6: Di perpustakaan Aiprovidi, saya nama, ya betul.
5: Oh, di situ, baik. Ya. Baik. Kalau kita membahas mengenai dampak pembongkaran lapak PKL di Cihapit, tentunya bisalah dengan Pak Dani Lawang juga ya.
6: Bisa, bisa.
5: Baik. Nah, bisa diceritakan mungkin Pak ini bagaimana ya kondisi mungkin kios buku dan juga aktivitas berjualan sebelum pembongkaran dilakukan mungkin untuk temannya gitu.
6: Ya, tantawan. Baik. Saya ceritakan kronologis dulu aja mungkin ya, Kang ya.
5: Siap, siap, Mangga.
6: Selasa pagi itu lagi sepedahan ya, pagi-pagi itu keliling Bandung gitu kan, aktivitas rutin gitu ya.
5: Iya.
6: Nah, pas saya enggak mau niat ke arah sana sebetulnya. Nah, pas mau lewat Cihapit, terus saya lihat lampu merah kan ya, di lampu merah itu perempatan lampu merah, Cihapit sama Jariau kan. Terus saya lihat, kok kayak Kang Bagja gitu. Ya udah lama banget gak ketemu beliau ya. Pas saya ke sana, kok dibongkar gitu, kios buku Cihapit. Jadi saya tadinya mau langsung, tapi hati saya tergerak ya, maksudnya untuk, aduh ini kayaknya harus putar balik gitu. Saya samperin, Om Bagja sambil nanti, Kang masih ingat saya enggak? Saya tanya, oh mah Kang Denny, gini-gini. Akhirnya saya ngobrol, ini gimana ceritanya gitu. Nah akhirnya Kang Bagja dengan wajah baluweng ya, istilah Sundanya tuh jadi kayak bingung gitu. Dia Kang, ini dari semenjak kami itu sudah ada pemberitahuan, yang kemudian saya baru tahu itu pemberitahuannya lisan ya Kang ya gitu. Kemudian Senin itu harus udah dibongkar katanya. Yeah. Nah udah gitu, saya ke situ hari Selasa, berarti Senin pembongkaran ya Kang ya.
5: Betul, betul.
6: Pembongkaran, saya belum tahu itu waktu itu dibongkarnya mandiri atau dari pihak kelurahan gitu ya, Kelurahan Ciapit. Nah kondisinya waktu saya lihat itu Kang, wah sangat menyedihkan lah gitu, karena saya sebagai solidaritas lah kalau pedagang gitu ya, yeah. Pedagang buku yang pernah juga ngampar di Pasar Gasibu ya dulu gitu, bagaimana kehidupan di jalanan gitu ya, jualan buku gitu. Buku udah kondisi basah, terus penuh dengan tanah gitu ya, berserakan aja di bawah, itu sedang posisi dipilah. Wah ini Kang mau dikilo, katanya abis gimana lagi, ini tinggal saya aja yang belum, katanya kan belum selesai ya. Karena banyak sih kondisi stok bukunya itu banyak Kang. Ya, ada beberapa karung gitu ya. Terus saya nggak tahu harus gimana, katanya ini cara cepat aja saya harus kilo. Ini ada beberapa buku sih. Akhirnya dia nawarin juga ke saya gitu ya. Terus dengan kondisi seperti itu ya, saya berempati banyak ya pada beliau gitu ya. Karena pun bagaimanapun dia adalah legend yang buat kami
5: betul,
6: itu.
5: Betul.
6: Bukan hanya pedagang buku, mungkin pelanggan-pelanggannya banyak sekali ya dari Jakarta, dari mana-mana gitu. Nah setelah itu dia bilang bahwa kondisinya nanti sebetulnya harus bongkar pasang, boleh berjualan tapi harus bongkar pasang gitu ya.
5: Oh gitu. Nah,
6: udah saya bilang Kang sudah yang kuat sabar, insya Allah kami akan support terus. Saya coba juga kabarin teman-teman, terus saya pamit gitu Kang ya. Saya berangkat pergi lagi karena harus saya buka toko ya di Fokus Aib itu gitu. Nah setelah itu saya coba bantu viralkan ya di medsos, mungkin ke teman-teman minta bantuan support Kang Bagja supaya minimal bantulah barang-barangnya dibeli gitu, buku-bukunya. Tapi dalam waktu kurang lebih sejam dua jam mungkinnya setelah saya coba siarkan gitu ya di medsos, ternyata sudah ludes sekarang, sudah rata.
5: Oh,
6: gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Karena sudah bisa juga begitu, alhamdulillah ternyata itu di kilo semuanya Kang.
5: Oh,
6: jadi teman-teman nggak ada yang sempat, tidak ada yang sempat yang beli gitu, hanya satu orang saya dengar dari Wangi ya, Wangi itu beli beberapa buku gitu, itu pun yang kondisi yang masih sisa gitu. Jadi dalam dua jam memang cepat sekali hilang dan selesai, terus rata dengan tanah gitu, nggak ada sama sekali buku gitu, udah bersih. Nah dari situ saya berpikir, wah ini sih sebetulnya saya disclaimer dulu ya, saya tidak dalam arti posisi sini sebagai yang menentang hak pejalan kaki ya. Sebetulnya itu memang dari kemarin-kemarin juga kan yang bicara segala, meskipun bicara juga ada satu kios buku ya, tapi sudah lama itu bergulir isu dan apa pembersihannya gitu ya. Tapi karena ngelihat mungkin saya lebih lihat kondisi buku, lihat Kang Bagjanya sebagai sama pedagang, saya lebih sebetulnya lebih ke soal konteksnya warga bantu warga gitu ya. Dan solidaritas sama pedagang buku yang saya ngalamin juga, bagaimana jualan di jalannya, di pinggir jalan seperti apa gitu. Jadi akhirnya yang mungkin bisa kita bantu atau kita support ya warga bantu warga itu Kang gitu, apakah dalam bentuk membantu nanti gimana Kang Bagja bisa kembali berjualan lagi, tapi mungkin posisinya atau kondisinya menyesuaikan keadaan, atau pindah lokasi atau gimana gitu. Tapi sampai dua hari sejak kelasnya itu, saya lihat Kang Bagja udah gak ada, gak kelihatan gitu. Apakah beliau apa ya menenangkan diri atau gimana, saya juga gak belum ketemu sampai sekarang sebetulnya, saya belum kesana lagi. Itu kan teknologi.
5: Siap. Baik, kalau disampaikan oleh Kang Denny tadi mengenai buku sudah ludes ternyata di kilo dan hanya mungkin sisanya yang berhasil dibeli oleh konsumen gitu. Lalu kalau tadi disampaikan bisa berjualan lagi, kan sebetulnya bingung juga kan, udah gak ada gitu kan bukunya ya.
6: Barangnya udah gak ada kan, jadi modal barang gak ada gitu.
5: Jadi kemungkinan itu akan menjadi portable ya, bisa bongkar pasang gitu, dan itu tuh tempatnya di situ apa gimana berarti nanti? Ada informasi nggak update gitu misalnya?
6: Kurang tahu ya, so saya itu sebetulnya Kang Bagja itu dulu ya membeli kios buku itu dari Pak Udin almarhum. Jadi dulu itu Pak Reto Kunto juga pernah cerita ya, Pak Reto Kunto ini kuncen Bandung yang pernah menulis Wajah Bandung Tempo dulu. Hmm. Itu tempat ngumpul para kolektor yang termasuk Pak Reto Kunto, Sudarsono Katam, Pak Gimi, dan lain-lain. Ini sesepuh-sesepuh literasi Bandung lah gitu ya.
5: Yeah,
6: itu
5: yeah.
6: Tempat ngumpul di sana sudah ada sejak tahun, ya setidaknya 90-an ya.
5: Mm-hmm.
6: Nah saya tahun 2009 itu dapat cerita bahwa itu yang baik itu beli dari Pak Udin, lapaknya meneruskan ya, mungkin bukunya, kiosnya. Nah, apakah di situ ada semacam kepemilikan atau apa ya, hak guna usaha atau bagaimana gitu ya. Saya nggak ngerti ya, karena kan itu juga PKL ya. Beliau berarti beli lapak gitu mungkin ya. Nah, berarti mungkin harus tetap di situ kalau saya kira ya. Nah, posisinya apakah tetap di situ atau geser kiri kanan saya belum paham ya. Tapi kalau misalnya portable atau bongkar pasang, ya mungkin harus menyesuaikan. Tapi kan kita juga melihat kondisi ya, Kang Raja. Pertama, udah barang udah nggak ada ya, Kang ya, gitu. Terus mungkin dia juga harus memodali juga beli tenda atau rak buku untuk menyesuaikan lapaknya lagi gitu kan, untuk bisa berjualan kembali gitu.
5: Oh, baik-baik. Berarti kalau untuk komunikasi dengan pemerintah terkait kelanjutan usaha pedagang yang terdampak juga memang belum ada update tadi Pak ya, gitu?
6: Update terakhir itu saya dapat dari jurnalis ya, ada dari Humas Bandung gitu, bahwa bagaimana merespon viralnya berita ini ya, terutama yang kias buku ya,
5: betul.
6: Bahwa itu pernyataan tadi harus portable, kemudian bisa terus berjualan, ini adalah untuk penataan keindahan kota dan lain-lain gitu. Tapi kan buat saya itu kelihatan kota ini juga menjadi pertanyaan besar gitu ya, kalau harus menghilangkan cerita kota juga gitu. Karena kan seperti yang Pak Reto bilang, Bandung ini punya sentra-sentra buku, tempat bertemu, ya istilahnya menjembatani antar peradaban ya, antar zaman. Oh, buku-buku antik sekitar Cihapit itu bisa ngumpul di Kang Bagja, ketemu banyak orang gitu. Baik ke penulis lah, kemudian ke riset, kemudian ke siswa ya, pelajar, itu menjadi bridging yang harusnya bisa terus dirawat kan, cerita kotanya itu yang mahal kan.
5: Siap baik.
6: Nah, harusnya itu kan ke situnya gitu mungkinnya. Apalagi misalnya dalam kondisi waktu itu harus membereskan mandiri, tidak membantu packing dan sebagainya, buku kan nggak seperti makanan ya kan ya, maksudnya saya ngerasa banget kalau packing itu lama gitu. Packing segala macam, ngumpulin segala macamnya, kondisi diburu-buru dan kondisi hujan juga mungkin kan juga repot ya.
5: Siap,
6: nah, itu tidak ada ke situ gitu, posisi pemerintah yang saya lihat ya.
5: Baik. Saat ini. Berikutnya ini mungkin pertanyaan yang paling krusial begitu, dan juga mewakili pendengar yang lainnya. Kalau melihat kondisi sekarang itu apa nih ya yang paling dibutuhkan pedagang ini agar tetap bisa mencari nafkah setelah pembongkaran gitu?
6: Ya kalau saya lihat sih dari pernyataan Kang Bagja terakhir itu ya, kan? Butuh perlengkapan sebetulnya,
5: perlengkapan.
6: Tenda, kemudian rak buku yang bisa dibongkar gitu, atau mungkin roda gitu. Itu juga kebayang kalau roda ya juga lumayan ya bawa buku ya. Kebayang mungkin itu posisi
5: seperti
6: yang betul pedagang yang di Cikapundung atau Dewi Sartika juga katanya juga akan diutur juga ya Kang, pedagang buku di Dewi Sartika gitu. Jadi ya posisinya berarti harus didorong dan lain sebagainya gitu. Dan mungkin ya semaksimal mungkin yang dibawa nanti di posisi kaki lima yang harus bongkar pasang itu juga mungkin terbatas ya.
5: Betul. Ya dilematis idenya ya. Baik, terakhir ini Pak, mungkin harapan Bapak nih kepada pemerintah Kota Bandung agar juga penataan kawasan Cihapit ini tetap berjalan, tetapi juga pedagang juga punya kesempatan untuk melanjutkan usahanya gitu, mencari nafkah gitu.
6: Harapan saya sih sebetulnya terutama untuk sekali lagi ya, kalau saya disclaimer lebih ke soal pedagang buku Cihapit ya Kang ya. Buat saya semoga bisa merawat cerita kota ini ya. Cerita kota bahwa Bandung merupakan kota buku ya. Jadi kalau kota buku berarti Bandung kota intelektual. Jadi pertanyakan kembali kalau kita harus menentang sebagai kota intelektual gitu ya, di mana kampus banyak berdiri, kita malah menghapus jejak intelektual itu. Itu aja Kang.
5: Siap, baik. Terima kasih ini Kang sudah bergabung di RRI Bandung. Kami doakan ini semoga mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Amin.
5: Terima kasih. Ya. Pendengar baru saja ikuti sorotan sore bersama kami Radio Republik Indonesia Bandung, juga bersama Kang Dani Lawang ini yang menceritakan mengenai sahabatnya, mungkin temannya, yaitu Pak Bagja ya, pemilik PKL kios di Buku Cihapit. Semoga diberikan solusi terbaik lah bagi pihak pemerintah, bagi masyarakat, juga bagi tentunya pemilik usaha di sana gitu. Nanti akan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini terhadap cuaca ekstrim di akhir tahun. Kita harus waspada dengan berbagai potensi penyakit penyerta yang terjadi saat musim hujan berlangsung, demam berdarah, dengue leptospirosis, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, penyakit kulit, penyakit pencernaan. Tips sehat selama musim hujan, menggunakan pakaian hangat, sedia payung atau jas hujan ketika hendak beraktivitas di luar ruangan, menjaga kebersihan rumah dan berbagai tempat lainnya yang dimungkinkan menjadi sarang perkembangan nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi, dan rutin mengonsumsi vitamin, mandi setelah kehujanan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta bersegera untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit.
0: Bandung sore ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung sore ini.

Mencela makanan adalah perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak mengkritik atau mengecam makanan yang disajikan. Karena makanan itu merupakan bagian dari rizki yang diberikan oleh Allah. Seperti termuat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mencela makanan sekalipun apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Dan apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap apresiatif terhadap rizki yang diberikan Allah, termasuk makanan, merupakan bentuk penghargaan atas anugerahnya, sekaligus menunjukkan ketundukan dan rasa syukur yang seharusnya dimiliki oleh setiap Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, seseorang ketika dia sudah teguh yang dia cari hanya ridho Allah, kemudian memahami betul bahwa tidak ada orang yang beriman melainkan pasti akan ada ujian-ujian yang akan diterimanya sebagai bentuk ujian kenaikan derajat, sebagai bentuk kesiapan seseorang untuk menerima pahala kebaikan yang dipersiapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya. Karena Allah telah bertegas, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya kemudahan-kemudahan itu adanya adalah sesudah kesulitan. Tidak ada kemudahan tanpa ada kesulitan. Demikian pula tidak ada kesulitan yang selamanya sulit. Setiap kesulitan pasti akan berakhir dan akan ada kemudahan berikutnya. Oleh karena itu ayat itu diulang dua kali, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Oleh karena itu seorang hamba senantiasa harus bersabar terhadap apa yang telah diujikannya dan harus memahami betul bahwa setiap ujian itu adalah kehendak Allah yang baik untuk dirinya. Karena Allah ketika mencintai hambanya pasti dia akan mengujinya, dan ketika seseorang tahan untuk diuji, sesungguhnya dia akan dinaikkan derajatnya. Tidak ada orang akan binasa karena ujian, karena ujian itu tidak lain adalah untuk kebaikan. Tidak ada seorang yang akan celaka dengan ujian yang Allah berikan, melainkan dia akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibul muslim min nasab, tidak ada yang menimpa seorang muslim, yusibul muslima, menimpakah kepada seorang muslim, min nasab, dari kelelahan, capek, wala wasabin, dan juga rasa cemas, wala ham, sedih, wala hasin, sedih, wala adha, gangguan, wala gham, dan gundah dalam hatinya, hatta syaukah, sampai duri yang mengenainya, illa kafarallahu biha min khotayah, melainkan dengan segala sesuatu yang mengenainya itu tidak lain adalah menggugurkan dosa-dosanya, menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sahabat-sahabati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim, kesulitan hidup dari yang kecil sampai yang besar semua akan mengandung kebaikan. Semua ada manfaatnya, ada fungsinya. Entah itu akan menghadirkan kecintaan Allah, entah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, entah itu akan mendatangkan ampunan dari Allah SWT, selalu akan menghadirkan kebaikan, selalu akan memberikan kebaikan bagi seorang muslim. Bahkan di hadis ini disebutkan, wala syauka au hatta syauka yushakuha, sampai duri yang sekecil duri yang menancap di kakinya, maka itu tidak lain adalah Allah Maha melihat bentuk dari ujian Allah yang akan menggugurkan dosa-dosanya, illa kafarallah
biha min khotayah, melainkan akan menggugurkan semua dosanya. Dengan syarat, seorang itu ridho dengan apa yang dia alami. Dia menerima bahwa ini adalah ujian dari Allah. Betul sakit, betul membuat hati menderita, tersayat-sayat. Tetapi itulah, di balik keridoan kita terhadap segala musibah, maka kebaikan telah hadir di hadapan kita. Baik kebaikan itu disediakan oleh Allah di hadapan kita di dunia ini, atau mungkin di akhirat kelak, dua-duanya akan diberikan kepada orang yang bisa menerima ujian-ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, tidak ada alasan lain bagi seorang muslim, orang mukmin yang beriman dengan sesungguh-sungguhnya bahwa dirinya hanyalah manusia yang terus meningkatkan amal dan derajatnya melalui ujian-ujian yang Allah berikan. Kita sadar kita bukanlah para nabi, para wali Allah, tetapi kita adalah manusia biasa yang jauh dari kebaikan. Oleh sebab itu diperlukan meneladani para nabi, para rasul yang mengalami berbagai ujian, dan hanya dengan kesabaran niscaya seseorang akan lolos dari ujian dan mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, baru saja Anda dengarkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya. Tadi kami kumandangkan azan maghrib pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan dan juga keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Iya pendengar, jalan lurus ya dari Gita Gutawa mengantarkan kita menuju menit 1 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini di Radio Republik Indonesia 97,6 FM. Ditemani rekan Gina, saya akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya sebelum kita bergabung bersama Pro 3 ya. Dan kami juga menyapa di sini yang sedang dalam perjalanan pendengar. Ada Ibu Haji Uyun ya, Bu Haji Ida, Susana juga. Lalu ada juga katanya Bu Haji Wawan ya. Selamat melaksanakan perjalanan pulang ini dari pengajian. Semoga diberkahi perjalanannya, disukseskan, diberkahkan usianya ya. Dan juga tentunya diselamatkan, disukseskan di dunia juga akhirat seperti itu. Yang belum punya jodoh, semoga segera diberikan jodoh yang terbaik juga ya. Hindari NPD, orang-orang NPD yang penuh drama itu dihindari. Gak apa-apa kalau nikah sama bule juga asal muslim gitu kan. Itu yang saya dengar katanya. Baik, ini lagunya sebelum kita pamit. Nanti saya akan pamit juga pukul 19. Kita akan berpisah karena Anda akan mengikuti nanti bersama Pro 3 untuk Kartu Berita Nasional.

0: Tumbangnya pohon dikarenakan batangnya yang sudah mulai tua dan rapuh, sehingga batang pohon tidak kuat ketika diterpa oleh angin kencang dan hujan deras. Agar bisa selamat dari pohon tumbang, pengendara bisa melakukan beberapa tips keselamatan berkendara. Pertama, pengemudi disarankan untuk tepat dalam memilih tempat parkir. Ketika hujan deras melanda, pastikan jika kendaraan Anda tidak terparkir di sekitar pohon besar. Mungkin parkir di bawah pohon rindang adalah tempat yang paling oke di siang hari, namun tidak sangat baik jika saat musim hujan. Selanjutnya adalah melakukan rute sebelum berjalan. Apabila Anda memutuskan untuk melakukan perjalanan di tengah musim hujan, maka hal yang harus diperhatikan adalah kondisi jalannya. Jika kondisi jalan yang Anda akan lewati itu situasinya macet dan banyak pohon-pohon besar, sebaiknya Anda mencari rute lain. Langkah ini bisa menghindarkan pengemudi dari tertimpa pohon tumbang.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mall di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
1: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang klien kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang. Tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya. Bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami. Kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya. Dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.
2: Bandung sore ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis? Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
2: Ya, mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusiasmenya luar biasa. Kalau kita lihat data penontonan hasil surveinya Nielsen, itu kemarin mungkin 3 dari 4 orang yang nonton TV itu nonton final. Ya, memang kita harus mengakui bahwa Thailand ini memang tim yang sangat berpengalaman ya. Itu tercermin dari bagaimana cara mereka bermain kemarin. Mereka tahu bahwa Indonesia ini agak lemah di rest defense, transisinya agak lambat, dan itu mereka manfaatkan dengan baik. Ya, untungnya kita cukup sabar juga pemain-pemain kita ya, sampai ini bisa membongkar pertahanan Thailand. Yang namanya mentalitas, ini saya pikir hal-hal yang patut dipelajari oleh pemain kita. Membela tim nasional bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besar ini kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA Asian Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala Asia ini kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.
3: Bandung sore ini.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua informasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga 38 triliun rupiah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Sehingga sekarang lebih...
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai 38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar 268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun, DIPA, pagu anggaran dari BGN itu 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi 229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai 153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakarannya masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat, karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya. termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan

0: mancanegara, Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas di sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapuli 23 RRI tersebut dari Indonesia.

Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya Anda ikuti sajian Ruang Konsultasi Kesehatan. Kita akan berbincang dengan Dr. Sri Mulyani. Dan bahasan kita malam hari ini adalah tentang prostat membesar normal atau berbahaya. Di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RRD Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam dokter.
2: Selamat malam
0: Kang. Mantap, Rana. Sehat dokter.
2: Alhamdulillah.
0: Prostat membesar normal atau bahaya? Itu kita cari lokasinya dulu. Prostat itu di mana? Okay. Di perut, di pinggang, di belakang? Saya nggak tahu sih sejujurnya.
2: Oke. Oke, kita ketahui dulu prostatnya dulu ya. Mm-hmm. Jadi prostat itu adalah satu-satunya bagian tubuh yang hanya dimiliki oleh laki-laki.
0: Hah?
2: Iya.
0: Oh, perempuan gak punya?
2: Gak punya.
0: Oh, jadi, saya baru tahu. Jadi apa itu prostatnya apa?
2: Jadi prostat itu adalah organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi pria.
0: Salah satu organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi pria, okay, laki-laki.
2: Okay. Okay, okay, nah, okay. Dia letaknya di bawah kandung kemih. Gambarannya ya, kandung kemih, terus ada saluran air kencing itu yang disebut uretra.
0: Nah, okay.
2: Itu dilingkupi oleh prostat.
0: Oke.
2: Dia jadi letaknya tepat di bawah kandung kemih dan melingkupi. Jadi mengelilingi.
0: Melingkar gitu ya?
2: Iya, betul. Melingkari saluran kencing yang disebut dengan uretra.
0: Oke. Dan itu hanya ada di laki-laki.
2: Betul.
0: Baru tahu saya. Sumpah saya baru tahu. Oke. Nah, kenapa ada pernyataan membesar? Emang ada momen di mana itu membesar? Karena apa? Karena penyakit atau karena apa?
2: Ya. Jadi prostat ini normalnya dia membesar tuh 2 kali pada saat pubertas dan
0: pubertas.
2: Ya, belasan tahun lagi tuh.
0: Okay.
2: Sama usia di 40 tahunan.
0: Oke.
2: Terus. Nah, memang seiring dengan bertambahnya usia, prostat ini kan membesar. Banyak yang tidak menimbulkan masalah, tapi banyak juga yang menjadi masalah untuk beberapa orang gitu.
0: Apa tuh masalahnya ketika membesar?
2: Masalahnya ketika membesar, nah karena dia posisinya itu melingkari saluran kencing. Pada saat dia membesar, dia akan menekan saluran kencing. Nah, disitulah masalah akan timbul.
0: Apa tuh?
2: Masalah salah satunya selalu ingin kencing.
0: Oke,
2: selalu ingin kencing, terutama malam hari. Terus udah gitu, kencingnya dia nggak lancar.
0: Terus, kenapa tuh? Yang nggak lancarnya tuh gimana tuh?
2: Karena kan si salurannya dia menyempit. Tertekan oleh si prostat ini. Nggak lancar, terus udah gitu. Pada saat mau kencing, kita udah rasanya udah kebelet gitu ya rasanya ya. Ada perasaan selalu kebelet, pengen kencing dan ada rasa beser. Jadi pengen bolak-balik pengen kencing itu ya. Terus udah gitu, pada saat kita udah kebelet nih, pengen pipis, keluarnya susah. Ya, jadi itu untuk ngeluarin itu harus ngeden. Harus ngeden, jadi ngeden dulu dia keluar. Udah gitu, keluarnya enggak lancar. Enggak mancur, ada yang menetes, ada yang cerun, apa bahasa Sunda tuh mirili,
0: nyurulung.
2: Nyurulung tuh
0: nyurulung.
2: Pokoknya jadi lambat, jadi kecil gitu. Udah gitu, berhenti. Dah, berhenti tuh enggak ada rasa puas. Rasanya masih pengen kencing, tapi enggak bisa keluar lagi. Dipaksa ngeden juga enggak nyaman karena datangnya keluarnya dia tes atau kadang-kadang
0: gitu.
2: Ya kecil gitulah. Seperti itu.
0: Oke. Dan fatalnya dari itu apa nama penyakitnya?
2: Pada saat membesar ini disebut pembesaran ini dia apa ya namanya disebut BPH, benign prostatic hyperplasia. Jadi pembesaran jaringan prostat yang jinak. Gitu. Terus udah gitu kalau orang sini apa ya bilangnya ya, orang awam tuh
0: Nambien?
2: Bukan, pembesaran prostat. Prostat aku membesar gitu
0: lah pokoknya. Oh gitu aja lah ya?
2: Iya. Oh. Jadi memang di apa namanya di masyarakat awam tuh orang nggak tahu bahwa itu tuh ada namanya BPH gitu.
0: Tapi yang kemudian dirasakan hanya itu aja, gejala-gejala yang tadi, nggak ada yang sakit gitu gimana?
2: Ya,
0: atau fase parahnya apa?
2: Fase parahnya nggak bisa kencing dan rasa apa namanya ya, rasa nggak nyaman itu membuat orang gelisah loh.
0: Oh iya?
2: Dan jadi lama-lama akhirnya akan ada anyang-anyangan, ada kayak anyang-anyangan gitu loh, rasa nggak nyaman, rasa ada nyeri-nyeri itulah.
0: Aneh aja gitu aneh, ya. Dan itu di laki-laki aja berarti ya?
2: Iya laki-laki aja.
0: Curang banget.
2: Ya nggak gitu juga kan, di perempuan ada cuma rahim yang laki-laki nggak punya.
0: Benar. Kalau misalkan apa namanya ada dua kali pembesaran di umur remaja, pubertas dan juga umur 40-an.
2: 40-an ya.
0: Berarti di luar umur itu nggak normal?
2: Ya itulah makanya ada pembesaran-pembesaran yang apa ya disebut normal nggak normal, sebetulnya normal selama itu tidak
0: mengganggu.
2: Gitu. Biasanya sudah mulai timbul gejala ya, biasa di umur-umur itu ya, mulai timbul gejala itu biasanya di umur 50-an. Dia apa namanya kemungkinan untuk semakin apa ya persentasenya itu semakin meningkat itu setelah di umur 70-an.
0: Oke.
2: Jadi memang semakin bertambah usia semakin membesar, hanya normalnya sih tidak menimbulkan gejala yang mengganggu.
0: Enggak sakit gitu ya.
2: Enggak sakit, enggak apa namanya ya? Enggak jadi beser anyang bukan anyang-anyangan ya. Enggak jadi enggak lancar, enggak nyaman gitu harusnya sih. Tapi kalau misalnya dia membesarnya itu memang berlebihan, nah itu timbullah gejala-gejala yang tadi.
0: Oke, di luar pubertas dan juga umur 40 tahun kemudian prostat itu membesar, biasanya karena apa?
2: Biasanya itu pola hidup tetap ya, terus udah gitu ada ini juga, ada unsur kalau di keluarga ada biasanya.
0: Oh genetik, oke. Ada kebiasaan yang kemudian memicu itu gak, sebuah kebiasaan hidup gitu, pola hidup?
2: Pola hidup, pola yang makan, jelek gitu. Olahraga, masih tetap seperti itu, aktivitas fisik, makanan sehat itu masih pengaruh. Masih tetap berpengaruh.
0: Karena memang apa namanya mungkin sebagian besar anak muda sekarang agak jarang dengar ini gitu, jarang dengar soal prostat ini, mungkin ya, kalaupun ada juga hanya beberapa gitu. Nah bagaimana kemudian yang memahami itu jangan si cowoknya aja, tapi justru orang tua juga memahami, atau enggak perempuan juga memahami, sehingga pasangannya atau mungkin pacarnya atau temannya atau siapanya, karena kan bisa saling mengingatkan. Kayak gini, saya punya teman pernah waktu itu dia kena penyakit yang saya lupa nama penyakitnya, pokoknya yang dia rasain gampang gelisah, terus tiap malam beser mulu, terus kalau pagi-pagi abis buang air kecil ada tetesan ujungnya gitu-gitu. Nah itu kan kadang-kadang diingatkannya bukan sama orang tua, kalau temannya tahu, temannya yang ngasih tahu. Kalau enggak, kalau sekarang mah anak-anak zaman sekarang kan pada ngekos tuh, yang anak kuliahan sama teman kosannya, sama ibu kosnya, nah gitu-gitu.
2: Karena yang kita ketahui nih ya, selama ini anak-anak muda itu curhatnya gak sama orang tua.
0: Benar.
2: Curhatnya sama temen.
0: Nah itu.
2: Iya, nah itulah. Mungkin mereka merasa lebih nyaman untuk berbicara dengan temannya ya. Sementara temannya sendiri juga gak tahu kadang-kadang ya. Nah orang tua juga kadang-kadang karena anaknya tidak curhat. Mereka juga tidak akan terfikirkan untuk membicarakan awas hati-hati dengan prostat gitu loh. Karena orang tidak akan tahu pada penyakit itu apabila tidak mengalami, atau kitanya sendiri atau teman atau apa namanya keluarga ada yang menderita penyakit itu.
0: Karena memang kalau misalkan ditanyakan begitu, bagusnya gimana, penyembuhannya gimana, ya kan sama-sama nanya ke orang yang gak tahu
2: gak
0: ada solusi pada akhirnya gitu.
2: Yang pasti sih begitu sebetulnya ya, penyakit ini bisa dideteksi lebih dini. Jadi kan kita jadinya tuh ada rasa apa ya, selalu ingin kencing dan pada saat kencing itu ada rasa enggak puas.
0: Ya, ya, ya,
2: udah ya, ya. Kencing tapi kok masih pengen kencing lagi, tapi mau dikeluarin kok susah. Sudah maksimal tapi rasanya kok enggak nyaman, jadi di kandung kemih biasanya.
0: Ya, ya, ya,
2: nah,
0: ya.
2: Itu sebetulnya asal kita aware terhadap diri kita ya, itu kita bisa cek, bisa periksa ke itu ke dokter. Terus udah gitu kan dari anamnesis itu nanti kita bisa menggali dari situ.
0: Nanti deh setelah yesterday kita akan tanyakan pertanyaan lain. Jadi kemana-mana tetap di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah Anda? Makan sebelum tidur mengakibatkan mimpi buruk. Mengunyah camilan lezat sebelum tidur bukanlah ide yang bagus jika Anda ingin tidur nyenyak dan damai. Berdasarkan penelitian, asupan makanan mendekati jam tidur bisa membawa pengaruh negatif pada efisiensi tidur, terutama untuk wanita. Bukan hanya itu, sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi produk susu sebelum tidur dapat menyebabkan mimpi aneh dan meresahkan, melebihi jenis makanan lainnya. Itu karena keju dan susu-susuan mengandung kalori dan lemak yang sangat kaya. Mengonsumsi makanan ini sebelum tidur bisa memicu mimpi buruk karena tubuh tengah mencerna makanan tersebut. Hal ini membuat tidur Anda terhalang dan muncul berbagai pikiran.

tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RD Bandung dengan Dr. Sri Mulyani tentang prostat membesar, normal atau berbahaya.
1: Bandung malam ini.
0: Tapi dokter, ini teh yang bisa sembuh atau enggak penyakit ini teh? Kan suka ada beberapa penyakit yang ya udah kalau disembuhin kayak batuk pilek ya udah sembuh gitu. Tapi ada yang tercager. Ini yang gimana nih penyakit ini?
2: Bisa disembuhkan. Bisa dengan obat atau bisa juga dengan tindakan.
0: Ada kayak alternatif gitu atau harus operasi atau harus apa nih?
2: Alternatif bisa biasanya, tapi maksudnya untuk keberhasilannya ya
0: nggak tahu ya, nggak bisa,
2: ya,
0: diprediksi.
2: Ya.
0: Tapi biasanya diobat atau dioperasi?
2: Jadi tergantung keparahan juga. Biasanya sih masih bisa jika dia belum terlalu parah, tidak menutup banget tuh masih ini masih bisa dia diobati pakai obat. Jadi ada obat yang bisa menghambat pembesaran. Terus ada juga yang menghambat tidak menjadi lebih cepat gitu loh.
0: Tapi tetap ada itunya.
2: Ada.
0: Kalau operasi ada, udah gede operasi, banget.
2: Iya, ya sudah menyumbat.
0: Betul-betul
2: sudah
0: menyumbat. Gitu ya?
2: Iya, sudah menyumbat. Jadi si saluran uretranya itu dia tertutup. Udah enggak bisa kencing biasanya.
0: Udah enggak bisa kencing.
2: Iya kan susah.
0: Aduh.
2: Gitu. Iya, nah itu baru dioperasi.
0: Ketika diobati dan dinyatakan sembuh, kemungkinan datang lagi atau enggak?
2: Bisa datang lagi.
0: Karena?
2: Pola hidup sehat tetap.
0: Eta deui, Pak. Iya sih.
2: Iya, karena kan maksudnya hormon itu kan tetap terus ya berproduksi. Terus udah gitu kan banyak sekali makanan, gaya hidup, olahraga dan apa namanya, entah itu rokok, alkohol, makanan-makanan yang kita konsumsi itu kan mempengaruhi hormon tuh.
0: Gitu. Maksud gue tuh kayak mungkin gak ya kayak apa pemicunya tuh karena terlalu banyak ngangkat beban misalkan, terlalu olahraganya terlalu capek gitu kegiatannya, yang gitu-gitu enggak ngaruh berarti?
2: Enggak. Jadi memang lebih ke arah hormonal dia. Hormon si apa namanya, hormon testosteronnya.
0: Dan lebih kenceng kalau ada genetik.
2: Iya, betul.
0: Oke. Dan gak mandang umur berapapun tuh pembesaran prostatnya di umur berapapun.
2: Biasanya yang banyak menimbulkan keluhan itu setelah umur 50 tahun.
0: Oh.
2: Ya, jadi pokoknya udah mulai berasa, aduh aku kencingnya sudah enggak nyaman, enggak tuntas gitu loh. Terus harus ngeden dulu. Mau kencing itu ngeden, padahal udah kebelet ya. Biasanya kan kalau kebelet tuh wear aja ya. Wear aja. Dan dan jangan lupa pancurannya itu dia mancur gitu loh. Kenceng, gimana kayak keran air tuh kalau lancar, gede, kenceng gitu. Nah begitu dia menyempit, udah mah harus ngeden. Alirannya itu
0: gak mancur,
2: jadi gak mancur. Kadang-kadang rembes, kadang-kadang netes doang. Itu harus sudah mulai
0: dioperasi.
2: Ya, enggak maksudnya periksakan gitu. Siapa tahu masih bisa diobati gitu.
0: Iya. Tapi mungkin terjadi enggak di bawah 50 tahun?
2: Mungkin saja.
0: Kalau pelirunya enggak sehat banget ya.
2: Iya, dan ada biasanya ada penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes, obesitas itu juga kan pengaruh. Jadi selain apa namanya si prostatnya itu dia membesar, mungkin tertutup lemak.
0: Iya benar. Wah itu kalau udah urusan diabetes sama apa-apa itu
2: kemana-mana ya. Iya, dengan obesitas itu iya betul.
0: Susah-susah lah. Nah kalau misalkan ketika didiagnosa punya kelainan atau
2: ya, keluhan lah ya.
0: Keluhan prostat. Itu ditemukan karena apa tuh? Karena ngobrol aja dengan dokternya atau ada pemeriksaan USG?
2: Biasanya si pasiennya sendiri kan merasa nih ya, merasa gak nyaman, ya dia sebetulnya biasanya bercerita ke pasangan atau orang terdekatnya gitu. Tapi ya gitu, kadang-kadang kita tuh kalau tidak betul-betul mengganggu tuh kan dibiarin ya.
0: Iya.
2: Nah biasanya,
0: apalagi cowok ya.
2: Iya, paling juga apalah gitulah.
0: Ya udahlah, gitu, ntar juga aman gitu.
2: Iya, biasanya. Nah itulah pada saat itu kenapa kita harus aware terhadap badan kita. Kita harus, maksudnya harus perhatian nih, aduh pipis aku udah mulai terhambat, kenapa nih? Jadi kita harus selalu kenapa gitu. Nanti ya kadang-kadang aduh apa aku jangan-jangan kencing batu ya, sama-sama gak bisa pipis juga kan.
0: Oh, mirip-mirip gitu. Berarti ya?
2: Mirip. Tapi gak sama sih. Oh,
0: kalau kencing batu kayaknya sakit ya?
2: Ya.
0: Ada sakitnya kayaknya?
2: Lebih, ya lebih ke arah sakitnya ada.
0: Iya. Oke deh, terakhir dokter, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita untuk menjaga agar prostat itu tidak membesar selain daripada gaya hidup yang tadi, kemudian juga apa yang mesti diwaspadai, apa yang bisa dilakukan begitu sebelum kemudian nanti kita biar tidak terlambat di usia 40 ke sana.
2: Jadi tetapi ya kita kembali ke gaya hidup sehat, dari makanan sehat, terus udah gitu olahraga, udah gitu menjaga badan supaya tidak terkena penyakit-penyakit diabetes atau obesitas. Dan apabila kita merasa ada sesuatu yang enggak sesuai, yang enggak normal, tadinya lancar kok jadi enggak lancar, walaupun itu hanya hanya berkurang sedikit, tapi aku harus ngeden. Oh ini kok gak mancur, padahal udah kebelet gitu ya, tapi kenapa pipisnya gak lancar. Nah cobalah kita belajar, mulai belajar perhatian terhadap badan kita.
0: Wah, antisipasi dini iya, gitu ya.
2: Saya harus periksa dulu. Nah nanti bisa di USG, di fasilitas kesehatan tuh. Dari biasa sih dari anamnesa dulu. Terus udah gitu kalau perlu pemeriksaan lanjutan biasanya ada di USG gitu. Itu akan terlihat.
0: Ya lagian juga biasanya kalau ada BPJS mah gak mahal ya.
2: Iya.
0: Periksa mah udah periksa aja.
2: Iya.
0: Tinggal betul. Rajin dan malesnya aja itu.
2: Okay. Yang penting jujur terhadap diri sendiri. Ya
0: benar.
2: Takut, maksudnya takut, jangan takut untuk berobat, tapi takut ada apa ya? Ini kok enggak normal gitu, kok begini. Nah, saya harus periksa. Jadi kenapa seperti itu? Karena dengan kita tahu lebih awal, kita bisa mencegah atau mengobati lebih cepat. Jadi menjaga supaya tidak semakin parah.
0: Oke, kalau begitu dokter terima kasih banyak. Saya baru tahu nih bahwa prostat ini sebegitunya gitu. Saya baru tahu juga ada di cowok doang. Saya baru tahu nih.
2: Iya. Kita umur kan 50 tahun mulai hati-hati.
0: Iya benar.
2: Tapi gitu. Sebelumnya harus tetap waspada.
0: Betul, diantisipasi dini begitu ya.
2: Betul.
0: Terima kasih dokter dan juga terima kasih pendengar sudah mengikuti ruang konsultasi kesehatan malam hari ini. Sampai ketemu lagi di ruang konsultasi kesehatan minggu depan. Tetap di Pro 1 era di Bandung. Afghan. Hey. Yura.

0: Bandung malam ini.
1: Peringat saatnya Anda ikuti drama radio dengan judul Hujan. Walaupun lagi gak hujan ya di Bandung ya.

0: Cậu Nê. Cậu Nê. Ada Cậu Nê mau kemana meniru rusuhan begitu? Siang-siang deh. Mau kemana?
1: Biasa, Cih. Cece mah mau ke rumah emak. Udah lama gak nengok emak.
0: Kade atuh, Ce. Di jalannya aja banyak sepi. Kelewatan leweng deh. Menisararian namun Cicih mah.
1: Gak apa-apa atuh, Ci. Kan udah biasa.
0: Ari Ce Une. Justru udah biasa itu yang bahaya, Ce Une. Ih,
1: bahaya gimana, Ari Cici?
0: Iya kan lantaran Ari Cece makan sudah merasa biasa geninya. Jadi aja merasa aman. Dan menisiin namun Cici mah.
1: Ya aman atuh. Kan udah tahu situasi jalannya.
2: Ce Une. Ce Cici.
1: Ada apa Jang Jae?
2: Cece mau pada kemana?
1: Cece mah mau ke rumah emak Jae. Udah lama gak kesana.
2: Oh mau kesana? Kalau Cici mau kemana?
0: Ah, Ece mah lewat aja, Jae. Kebetulan ketemu Ce Une di sini.
2: Jadi Ce Une sendirian? Kade atuh Ce, harus hati-hati. Jalan ke rumah emak Ce Une kan lewat hutan.
1: Gak apa-apa, Jae. Di jalan kan suka banyak orang yang lewat.
0: Kalau saya mah gak berani, Ce. Tetap gak berani, sumpah siun, Ce. Siun.
1: Udah ya, biar gak kesorean. Jadi pulangnya gak kemaleman, kan gak nginep.
2: Hati-hati atuh, Ce.
0: Ce Une, kalau ada apa-apa mah jangan diterusin, Ce, ya.
1: Ya mudah-mudahan gak ada apa-apa atuh, Cici. Jae, ya udah, Cece pamit ya.

0: Biasa tuh, Jae. Mamang mah mau nyari sesuatu.
1: Sesuatu teh apa, Mang?
0: Ya itu sesuatu yang bisa membuat kita senang, bahagia.
1: Waduh, mau hujan kayaknya, Mang.
0: Dasar kamu mah, Jae. Kalau ada petir itu, tandanya mau hujan, bukan mau makan.
1: Yeh, Mang Dasim.
2: Jae, Kang Dasim. Lagi pada ngapain sih? Awas itu mau hujan.
0: Mau nyari sesuatu, Somad.
1: Saya mau ke rumah Cecicih, Mang.
2: Katanya Kang Dasim mau nyari sesuatu.
0: Kan tadi sudah saya katakan, Somad.
1: Biarin, Mang. Mang Dasim mah gak jelas.
0: Kamu mau ngapelin si Cici ya, Jae?
1: Bukan, Kang. Ada perlu aja.
0: Pasti kamu mah mau ngeheruan Cici ya. Dia kan janda.
2: Iya, Jae. Cici janda katanya.
1: Enggak, Mang. Saya disuruh ngontrol sawahnya yang mau dipanen.
0: Sawahnya Cici yang mana?
1: Itu yang ada di Lengkob, Mang.
0: Sekalian aja tuh sawahnya Cici yang udah lama gak digarap.
2: Iya, Jae. Katanya sawah Cici udah lama gak digarap.
1: Maksudnya apa, Mang Dasim?
0: Alah, kamu mah kayak yang gak ngerti aja, Jae.
1: Bener, saya gak ngerti, Mang.
2: Si Jae gak ngerti katanya Kang Dasim.
0: Udah, pusing ngobrol sama kamu, Mas Somad.
1: Cici.
3: Jae, ada apa? Kamu temui sampai rancut begitu. Sini masuk, Jang. Sini masuk.
1: Makasih, Cek.
3: Ada apa, Jae? Kamu temui sampai hujanan begitu, eta geram di bararase begitu badanmu.
1: Begini, Cek. Solokan yang digirang jebol.
3: Jebol? Jebol gimana, Jae?
1: Jebol ke bawah banjir, Cek.
3: Terus? Kenapa tadi kamu malah kesini?
1: Saya mau ngasih tahu Cici, sawah Cici kerendam banjir.
3: Apa? Sawah Cici kenapa banjir, Jae?
1: Iya, Cek. Hujannya gede pisan, jadi banjir.
3: Jae gimana, atuh? Alah, mana padinya tuh belum cukup dipanen, deh. Kumaha tuh Jang Jae, kumaha? Ada sawah Cici karena mah gimana, atuh?
4: Dasim sama Mang Somad mau kemana? Jangan hujanan atuh, nanti sakit.
0: Mau lihat sawah, Uneh.
4: Sawahnya sakit, Kang?
0: Bukan sakit, Uneh, tapi kena banjir.
2: Katanya sawah pada kena banjir.
0: Bukan katanya, Somad.
4: Sawah siapa saja, Kang, yang kena banjir?
0: Itu sawah yang ada di Lengkob, semuanya tergerus banjir.
2: Katanya sawah Cici juga kena.
4: Waduh. Terus gimana atuh?
2: Katanya Kang Dasim mau ke sana.
0: Dah, hayu Somad.
4: Kasihan Cici, mana padinya masih belum matang. Sekarang kena banjir. Aku harus ke rumah Cici.
3: Gimana tuh ini? Sawah saya tekening kena banjir atau jadi hancur semua. Atuh ya teku mah, atuh.
4: Sabar ya Ci, ini kan musibah. Dan bukan sawah Cici aja kok yang kena banjir.
3: Sabar gimana hari cune, atuh. Sawah itu teh pake modal, cu. Atuh sekarang nikah keem begini, atuh dah.
4: Itu kan kejadian alam, Ci. Di luar kuasa kita sebagai manusia.
3: Hancur pokoknya mah. Kalau lihat begini mah atuh saya jadi rugi. Boro-boro kamu menang hasil atuh cu. Aduh kumaha atuh ini teh.
4: Istighfar Cici, istighfar. Semua pasti ada hikmahnya.
3: Hikmahnya mah saya rugi cu. Ini mah sudah jelas saya rugi. Lihat pareka keem begini mah modal habis. Nggak bakal balik lagi atuh kalau begini mah. Atuh ya Allah Gusti. Aku mah atuh harus gimana atuh hari Cici kalau lihat begini mah.
4: Tenang Ci, tenang, jangan begitu.
3: Tenang, tenang, wewe mah. saya nggak bisa tenang, atuh Cunek, kalau terlihat begini mah, atuh bagaimana coba?
4: Berdoa saja, semoga padinya tidak rusak.
3: Tidak rusak gimana, atuh dan ninggalin begini mah, atuh dan Cici juga meni kumatu, meni ambek ada Cici teh, atuh meni gara-gara hujan, jelas kena banjir, ya pasti hancur semua, atuh kalau lihat begini mah, atuh Neng.
4: Ya semoga saja banjirnya bisa ditanggulangi, atuh Ci.
3: Hancur semua. Ini mah hancur semua.
4: Cici.
3: Hilang harapan saya tuh kalau lihat begini mah. Semuanya habis. Ini mah habis. Satu gimana?

0: Peringat saatnya Anda ikuti Ngobras Ngobrol bareng komunitas, dan kali ini Rana dengan teman-teman dari Melihat Lebih Jernih. Ada Foggy, Cici, Nesa, Ainin, dan Joshua. Untuk Anda yang penasaran pengen nanya-nanya boleh di 0811-220-9760 atau di telepon kami 0227278978 atau di 0227275551. Kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Melihat Lebih Jernih.
1: Bandung malam ini.
0: Halo guys.
2: Halo.
0: Kurang semangat ya. Saya ulangi kali ya. Halo guys.
2: Halo.
0: Ah, itu dia kurang dekat sama mikrofonnya. Punten. Nah, oke. Okay. Melihat lebih jernih. Yang mana yang Foggy ini?
3: Aku.
0: Oke, okay, yang mana yang Cici?
3: Halo.
0: Oke, okay, yang Nesa?
4: Hai.
0: Yang Ainin?
5: Hai.
0: Yang Abdul Fatah, Joshua. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalian tuh dari Bandung semua ini teh?
3: Bandung semua.
4: Sebenarnya aku Cimahi sih.
0: Oh, Bandung Coret.
4: Bandung Coret.
0: Bandung Coret. Kalau Mogi dari?
3: Dari Bandung.
0: Bandungnya di?
3: Bandungnya Muhammad Toha.
0: Muhammad Toha? Si Tara macet tuh ya.
3: Iya,
0: Tarawai. Cici dari mana, Ci?
4: Aku Bandung juga tapi Bandung Barat.
0: Bandung Barat. Oke, okay. Yeah. Kalau Nesa?
6: Bandung Timur.
0: Oke, okay. Bandung Timur yang mananya nih? Ujung Berung.
6: Sebelumnya.
0: Sebelumnya.
6: Belum melenceng dari sana.
0: Oh, Benjang Pride nih ya. Kalau Joshua dari?
7: Sama kayak Cici di Bandung Barat.
0: Bandung Barat. Oke. Okay. Kita ngobrol dengan Foggy, Cici dan juga Ainin dulu.
3: Oke.
0: Okay. Ainin agak sedikit lebih dekat sama mikrofonnya. Melihat lebih jernih. Ini siapa foundernya?
3: Aku.
0: Foggy foundernya. Dari kapan komunitas ini?
3: Sebetulnya dari kapan ya? Dari tahun lalu, 2025.
0: Masih baru dong, bulan?
3: Bulan sama, hari kesehatan mental. Karena kebetulan sekarang tuh hari kesehatan mental dunia.
0: Oh iya?
3: Jadi persis di tahun kemarin di
0: hari kesehatan jiwa dunia, iya. Terus?
3: Di hari kesehatan mental dunia di tahun lalu, kita berkumpul, terus kemudian menyatukan visi gitu ya. Sampai hari ini. Gitu,
0: kita happy ending! Gak ada bolunya lagi. Apa ya, apa gitu, kue lapis lagi apa-apa gitu ya. Jadi ini satu tahunnya?
3: Satu tahun.
0: Kenapa menginisiasi membuat ini? Di antara banyaknya komunitas, misalkan bikin komunitas apa ya, padel misalkan gitu, atau apa kayak gitu. Kenapa harus?
3: Mahyong gitu.
0: Itu. Kenapa harus melihat lebih jernih?
3: Karena kebetulan ini tuh alih wahana dari buku yang saya tulis tentang kesehatan mental gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Melihat kondisi apa ya, budaya hustle saat ini gitu, terus kemudian kegelisahan era digital gitu, kita masing-masing ini punya kegelisahan yang sama gitu awalnya. Terus kemudian hasil dari ngobrol-ngobrol, kita kerjasama dengan PIP Unpad. Terus kita berhasil menyelenggarakan satu acara di tahun lalu, namanya ruang temu
0: lomba gitu. Apa tuh, lomba mancing apa tuh?
3: Ruang temu.
0: Oke, okay.
3: Ruang temu itu kita mengenalkan beberapa tools channeling kegelisahan, kecemasan gitu ya, yang diajarkan oleh teteh-teteh ini gitu. Masing-masing punya keahlian, didampingi oleh psikolog gitu. Kita mengenalkan ke beberapa komunitas, ke undangan komunitas sama ke peserta.
0: Oh.
3: Nah, itu acaranya di mana kemarin? Di Howell.
0: Howell. Apa tuh? Di mana tuh?
3: Perpustakaan gitu ya, di
0: daerah
4: Cimulit.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa namanya harus melihat lebih jernih? Karena itu, karena terusan dari buku yang ditulis itu.
3: Iya, terus kemudian karena ini tuh kan sebetulnya bagian dari gara-gara kemarin kalau ngomong ini takut namanya mindfulness. Mindfulness. Jadi ketika misalnya kita menggunakan instrumen psikologi ini, kita tuh jadi melihat lebih jernih gitu terhadap sesuatu gitu.
0: Jadi base-nya ini komunitas yang bergerak di bidang apa?
3: Kesehatan mental.
0: Kesehatan mental. Se-mental health itu kalian teh.
3: Mental health itu.
0: Repot pisan nih sama mental health ya. Oke. Dan awal terbentuk berapa orang? Foggy ngecekin berapa orang awal-awal nih?
3: Sebetulnya ini teh inisiasi awalnya saya dengan seseorang di Jakarta sana.
0: Siapa
3: beliau
0: seseorang?
3: Mas Valen Mustamin, okay. Beliau adalah konsultan digital.
0: Okay.
3: Jadi karena mungkin keresahan-keresahan itu masyarakat digital, beliau ngobrol gitu. Terus yaudah kita bikin, terus aku ngontak Cici ya pertama kali ya, ngontak Cici. Dan karena kebetulan beliau juga memang di komunitas mental health juga, bergabung Terus kemudian kita rembukan, gimana kalau kita bikin acara untuk mengenalkan tools-tools ini gitu ke masyarakat luas.
0: Awalnya berdua ngajak Cici.

0: Kebetulan aku udah cukup lama kenal sama Mbak Foggy. Kita dari? Tuh kenal dari salah satu komunitas ini Magdalen. Boleh ngomong gak sih?
1: Magdalen tuh reviewer makanan kalau yang saya tahu. Bukan, Magdalena
2: itu
1: gitu.
2: Itu MG Dalena.
1: Yang saya tahu sih itu ya kalau yang saya tahu.
0: Itu salah satu media gender juga. Waktu itu aku emang fokusnya di gender dan di buku. Nah kebetulan kan Mbak Foggy itu emang penulis, dan aku tuh beberapa kali ikut acaranya Mbak Foggy. Terus kayak ditawarin nih, kamu seneng gak sama isu ini? Kebetulan aku tertarik isunya. Terus
1: jadi apa tuh isunya? Isu basah, isu paseo, isu kering?
0: Isu kesehatan mental ini.
1: Oke, okay. Jadi tertarik dan gabung lah.
0: Iya.
1: Oke, okay. Semenyenangkan itu berarti Nin, karena kan jarang loh cewek yang mau gitu dengan dengan kegiatan komunitas. Karena kan cewek itu jangankan jangan dulu yang berumah tangga deh, yang belum berumah tangga aja cewek itu udah dimulai sampai tidur kan kegiatan mulu ya kayaknya teh. Kalau cowok kan ada rebahannya gitu, ada handphonenya gitu. Kalau cewek kayaknya ada mulu kegiatannya. Enggak repot kamu Nin?
0: Sebenarnya sih aku ngelihatnya untuk isu kesehatan mental ini kan cukup masif ya di era sekarang. Aku tuh cukup tertarik ketika dikasih buku Melihat Lebih Jernih itu sama Mbak Foggy. Terus ketika ini akan divisualisasi jadi sebuah komunitas, aku tuh bener-bener tertarik gitu. Jadi kayak kira-kira kita akan melakukan apa ya dengan ini gitu.
1: Gak merasa terbebani karena kan menurutnya sebanyak kegiatan ya itu? Atau kalian gak terlalu banyak kegiatan apa gimana nih?
0: Sebenarnya terbebani atau enggak itu masalah kita atur waktu sih. Tapi sejauh ini aku asik-asik.
1: So far so good lah ya.
0: Iya.
1: Kalau Cici nih karena kemudian diajak begitu ya. Tangan kedua setelah rembukannya Mbak Foggy dengan siapa tadi Mas?
2: Mas Valen.
1: Mas Valen apa tuh di benak kamu, apa kemudian iya deh ayo boleh gitu. Apa tuh yang mau ngebuat kamu jadi gitu?
3: Sebenarnya sih bisa dibilang ini kan adalah suatu komunitas yang apa ya, komunitas mental health di era digital. Ya menurut aku sendiri, karena aku juga sebagai penyintas.
1: Penyintas apa nih?
3: Sebenarnya juga masih sih ya.
1: Korban mental health, korban mental health.
3: Jadi aku adalah seorang ODB, yaitu orang dengan bipolar.
1: Sakabeng nah, atau sakabeng belaka senuk gitu.
3: Ya, jadi sebelum dari Melihat Lebih Jernih ini, sebelumnya aku juga aktif di komunitas mental health lain. Nah dari situ juga kenapa aku jadi sangat apa ya, sangat tertarik untuk gabung sama Melihat Lebih Jernih, karena kayaknya dari pengalaman pribadi resilience kita tuh bisa dibagikan ke orang lain gitu. Jadi kita juga bisa berbagi semangat, karena semangat itu bukan dari orang yang belum pernah merasakan, tapi dari orang yang langsung merasakan gitu. Jadi sih pengen sharing aja sih sebenarnya, kayak ternyata buat resilience tuh bisa. Jadi kita pengen berbagi aja.
1: Sharing itu yang akan kita bahas nanti di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana pendengar, 0811-220-9760 yang mau WhatsApp, yang mau telepon di 0227-8978. Tetap di Ngobras, Pro 1, RRI Bandung.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong. Justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Segmen selanjutnya di Ngobras-Ngobrol bareng Komunitas Pro 1, masih dengan teman-teman dari Melihat Lebih Jernih. Barengan dengan Foggy, ada Cici, ada Ainin, Joshua, dan juga tim pendukung kita, ada Nisa di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Nah tapi kan guys, kalau komunitas itu identik dengan kegiatan. Kegiatan kalian tuh per minggu, per bulan, per semester, atau per spontan? Wuih, per apa nih? Per apa nih biasanya nih?
2: Kalau kegiatan offline-nya mungkin memang karena kan baru sekali ya di ruang temu tahun lalu itu. Nah pengennya sih secara gradual tiap tahun kita ada kegiatan offline gitu ya, yang mengajak masyarakat. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk platformnya sendiri, kita tuh menerima karya dari masyarakat luas.
0: Menerima karya?
2: Iya, okay. Menerima karya lewat melihatlebihjernih.com.
0: Oke.
2: Baik itu dari tulisan, terus juga ada komik. Pokoknya karya-karya literasi yang mungkin bagian dari keresahan dan kecemasan teman-teman gitu, yang disalurkan lewat karya gitu, yang bisa dikirimkan ke Melihat Lebih Jernih, terus kemudian kita tayangkan di melihatlebihjernih.com gitu.
0: Oke. Dan udah banyak karya yang ada di sana?
2: Alhamdulillah banyak ya, lumayan. Yang submit tuh ya lumayan lah, banyak selama setahun ini.
0: Iya. Dan memang kalau misalkan di apa namanya, dilihat ambience anak muda zaman sekarang terhadap komunitas kan banyak banget tuh yang milih, ada yang ke olahraga, yang ke otomotif, yang ke literasi, yang gini-gini juga banyak kan sebetulnya, apalagi soal mental anak zaman sekarang nggak bisa dihalang-halangin karena pola asuh orang tuanya juga berbeda dan lain sebagainya. Nah tapi untuk kemudian yang ngebuat kalian masih jalan nih berenam sampai sekarang nih, sampai hari ini nih, terakhir kegiatan yang dilakukan apa nih?
2: Kita mengelola itu aja sih, mengelola web gitu ya, terus kemudian kita ya sendiri, karena masing-masing dari kita punya isu masing-masing, jadi kita sering ngobrol, sering berdiskusi mengenai isu kesehatan mental yang kemudian kita share semua di media itu gitu. Zin ya kemarin terakhir ya, kita bikin zin juga, produk zin.
0: Jumba?
2: Zin.
0: Oh saya taunya zin Jumba. Jadi ini produk apa nih kalau zin?
2: Majalah ya?
3: Magazine.
0: Oh magazine, ya ampun, kalau zin saya taunya Jumba.
2: Tapi dia versi pocket gitu.
0: Magazine.
3: Jadi magazine aja,
0: gak
3: pakai magazine.
0: Gak magazine. Oh ada gitu, ini sih baru tahu ya. Oke. Dan untuk kemudian setelah kegiatan tahun lalu, kan udah lama banget tuh. Lagi ada rencana besar apa nih di depan?
2: Sama sebuah LSM, insya Allah. Sedang kita garap. Kita
0: apa
2: mau
0: tuh, apa
2: bikin
0: tuh? Kegiatan apa tuh?
2: Support group. Support group itu jadi semacam tempat curhat teman-teman yang mengalami misalnya bullying gitu ya, atau isu-isu kesehatan mental lainnya, dari mulai bipo, terus ADHD, kecemasan. Nah soal kecemasan tadi ya, anxiety, sebetulnya semua manusia tuh akan cemas gitu ya, cuman masalahnya ada hal-hal yang memang mengganggu rutinitas gitu, kondisi-kondisi mental. Kenapa tadi ada yang denial, ada yang bertahan, ada yang gak sadar bahwa dirinya punya gangguan gitu. Nah ini tuh yang sudah sampai tahap mengganggu, jadi gak mau kerja, jadi gak fokus.
0: Dan sebetulnya emang dibutuhkan wadah-wadah kayak kalian, karena gak semua orang mau nampung ceritanya.
2: Iya betul.
0: Ya kan, gak semua, bahkan bukan semua orang, gak semua komunitas bahkan menyediakan ruang untuk berbicara gitu, untuk bercerita. Nah media atau website yang kalian siapkan itu untuk menampung hal itu.
2: Iya betul.
0: Tapi seandainya bikin kegiatan rutin yang per bulan gitu, yang offline, kegiatan kayak gimana yang kalian pengen? Kita mulai dari Ainin deh. Nin, kalau misalkan kamu nih lagi pengen bikin kegiatan apa? Kira-kira per sebulan sekali offline kegiatannya ngapain ya? Nah, kegiatan apa tuh yang ada di benak kamu pertama kali?
4: Sebenarnya karena kita kenalnya jurnalistik, nulis gitu. Mungkin tuh kalau misalnya bikin kegiatan, kita tuh akan lebih banyak kegiatan nulis, karena kan di website kita juga kita nerima tulisan-tulisan gitu.
0: Tulisannya model apa aja tuh di website, tulisan jenis apa? Karena kan ada jurnal, ada puisi, ada tulisan apa tuh yang biasanya ditampung?
4: Macam-macam sih kita nerimanya, cuman ya emang mungkin kita ada yang pengalaman, ada juga tentang puisi. Kita nggak membatasi itu sih, tapi selama ini yang kita terima ya selalu tulisan ya Mbak ya.
0: Komik juga ada.
2: Ada komik.
0: Kalau Cici deh, Cici kalau kamu ditawarin Cici bikin apa yuk? Misalkan Mbak Fogi nawarin Cici bikin apa yuk per bulan apa gitu yang offline? Kepikiran apa tuh?
3: Kalau aku sih jujur, aku sangat setuju dengan support group. Karena maksudnya mungkin tulisan itu hanya akan berjalan satu arah.
0: Tapi bisa dikenang meskipun, lanjut gitu ya.
3: Meskipun dikenang, tapi feedback untuk penulisnya belum tentu ada, belum tentu dia mendapatkan support juga. Karena ada juga beberapa penulis yang dia menulis secara anonimus.
0: Apa tuh anonimus tuh?
3: Ya itu dia tidak mau diketahui.
0: Oh nggak mau diekspos.
3: Iya tidak mau diekspos kayak gitu. Terus. Jadi sih kalau dari aku sejujurnya aku setuju dengan beberapa kegiatan seperti journaling atau mungkin juga support group atau kayak kita bersenang-senang bareng aja gitu karena menurut aku sesuatu yang biasanya nggak didapatkan oleh orang yang punya kondisi mental tertentu adalah mereka lupa untuk bersenang-senang.
0: Iya sih benernya.
3: Mereka lupa.
0: Makanya kadang-kadang suka ada tuh komunitas yang yuk di Tahura yuk, apa-apanya di Tahura, apa-apa di Lembang. Kayaknya nyari itunya deh, nyari serunya gitu ya.
5: Nyari senang-senang.
3: Iya, betul.
0: Kalau Joshua deh, Josh kamu misalkan ditawarin tuh bikin kegiatan yuk, apa tuh kegiatan? Nah, dua tuh mic-nya tuh.
5: Wah, kayaknya berasa pejabat. Kalau saya sih karena basicnya dari lingkungan seni ya, jadi
0: seni apa tuh Josh?
5: Seni lukis, fotografi sama musik.
0: Jadi kalau ah dari UPI kamu?
5: Oh enggak, dari ISI.
0: Oh ISI Solo.
5: Jogja.
0: Salah.
5: Dari Jogja dong.
0: Kok bisa ke Solo saya? Si Jogja.
5: Nah, kalau saya sih lebih apa ya? Tadi udah disebut sih bersenang-senang bersama salah satunya melalui karya seni karena balik lagi enggak semua orang juga mahir menulis, tapi ada yang mahir menorehkan sesuatu lewat lukisan, lewat foto.
0: Iya sih banyak banget. Jadi, lagi tuh.
5: Dan itu teh ternyata saling mendukung.
0: Dan kayaknya juga banyak orang yang ya tadi Joshua bilang bahwa nulis aku nggak bisa, ngomong juga nggak bisa, tapi aku bisa ngambil landscape tertentu yang menggambarkan aku tuh kayak gitu.
5: Ah cocok, nah itu. Jadi apa ya? Egosentris tertentu bisa dikelola di situ gitu. Misalkan ada kayak teman saya contoh nggak bisa, saya ngelukis nggak bisa, motret juga nggak jago, tapi saya suka ngeprint foto, ngeprintnya tuh lucu lagi, make cyanotype yang kayak gitu. Karena kadang-kala kan ada orang yang nggak bisa banyak cerita, tapi dia suka menyimpan sesuatu yang jadi kenangan mewakili dia, kayak misalkan tahu-tahu nemu bunga dandelion, saya apainnya terus diolah, entah dia digepengin di buku tuh kayak zaman dulu, jadi gepeng, jadi kenang-kenangan gitu, terus nanti diolah jadi resin, jadi apa, ada orang yang seperti itu.
0: Oh iya di resin, banyak tuh yang gitu-gitu tuh.
5: Ya, jadi hal-hal yang apa terkait dengan kreativitas yang seperti itu, itu juga menarik untuk dilakukan dan itu nyambung dengan yang kegiatan journaling, kegiatan menulis artikel kayak gitu, karena dari situ. Dari satu objek ceritanya banyak.
0: Nah kalau Fogi nih tertarik mana? Setelah ada ini tadi soal menulis, Joshua dengan musik dan sebagainya, dan lukisan kalau Cici tadi support group. Nah kalau Fogi apa nih? Lebih tertarik apa?
2: Nulis kali ya, karena memang kan kehidupannya di dunia kepenulisan gitu ya.
0: Emang sebelumnya apa sih? Di mana?
2: Dulu aku IO sebenarnya.
0: IO di
2: dunia
0: mana?
2: Pertunjukan sebenarnya, di dunia pertunjukan. Cuman kan karena memang dari berbagai profesi tuh semua orang tuh pasti menyimpan apa ya? Karena keresahan-keresahan gitu ya. Nah, tadi betul kata Joshua, abis have fun gitu ya, abis bikin karya tuh pasti ada sesuatu yang menyenangkan kan.
0: Iya benar,
2: nah,
0: benar.
2: Sesuatu yang menyenangkan itu membuat kita melupakan kesedihan biasanya. Nah, sebenarnya di ruang temu ataupun di kegiatan-kegiatan melihat lebih jernih, kita tuh jadi apa namanya? Channeling gitu teh namanya ya. Jadi menyalurkan keresahan, kecemasan seseorang dari rutinitas yang terus berulang-ulang gitu ke dalam satu kegiatan yang bikin kita seneng gitu.
0: Kadang-kadang kita juga punya ego yang harus dikasih makan, tapi enggak mesti dari orang lain, dari kitanya lagi gitu. Yeah, kayak betul. Gitu-gitu tuh biasanya. Yeah. Dan ada harapan-harapan tertentu enggak untuk ke depannya, apakah itu pengen komunitas melihat lebih jernih, lebih banyak membernya atau gimana gitu, ada enggak?
2: Pengen bermanfaat untuk kesehatan mental yang pasti mah orang tuh ada sadar akan apa ya, akan apa yang dia rasakan. Jadi dia tidak khawatir untuk mengungkapkannya di publik gitu ya. Di ada nggak merasa sendirian lah, nggak merasa sendirian. Ada yang denial, ada yang survive, tapi benar, juga sebetulnya yang merasa cemas, butuh. Tapi nggak tahu harus kemana gitu.
0: Iya benar. Oke deh, kita akan ngobrolin, kita akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang masuk lewat WhatsApp setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Segmen terakhir ngobrol bareng Obertas Pro 1 barengan dengan melihat lebih jernih barengan masih dengan Foggy, Cici, Nesa, Aini dan juga Joshua.
4: Bandung malam ini.
3: Guys, kita cuma jawabin aja pertanyaan dari WhatsApp yang masuk nih dari pendengar kita. Ada Kang Theodorus dari Magelang. Oh, jangan Akang dong, Mas berarti ya. Theodorus dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya bagaimana peran umpan balik atau feedback dari orang-orang terdekat dalam membantu kita melihat area buta atau blind spot dalam diri kita. Menarik banget ini pertanyaannya.
5: Wow.
3: Sikat. Siapa yang mau jawab? Poinnya 20, hadiahnya 1 juta rupiah.
6: Penting banget, itu namanya support system ya. Support system itu yang menjadi apa ya, garda terdepan gitu ketika seseorang sedang mengalami down gitu.
3: Jadi kalau pertanyaannya bagaimana perannya, sebetulnya cuma sesimpel pendengar.
6: Iya.
3: Sebetulnya sesimpel pendengar sebetulnya.
6: Betul, pendengar dan pencegah kalau sudah di tahap yang paling buruk ya, ada yang suicidal atau apa gitu.
3: Iya. Karena kan rata-rata, ini bukan rata-rata, setauku yang punya keresahan akan area buta dalam dirinya yang nggak kesentuh sama pribadinya dia ketika bercerita kadang-kadang hanya butuh didengar, nggak mesti ada masukan gitu. Jangan insight gitu, udah dengerin aja gitu. Tapi kan kita teh kadang-kadang terkesan nggak sopan ya, nyuruh mereka untuk mendengarkan aja tapi kita nggak mau denger apa yang mereka sarankan gitu. Nah, itu kadang-kadang boundaries kayak gitu yang gimana ya bagusnya ya gitu. Nah, biasanya komunitas kayak gini yang punya formulanya. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gitu. Ada Tenopa dari Karangnunggal. Mau tanya apa pengertian dari melihat lebih jernih? Kalau melihat lebih jernihnya dari asal buku tadi ya. Dari tulisan. Jelaskan isi dari buku memoir karya judul karya berjudul Melihat Lebih Jernih. Emang ada?
6: Iya, itu ada.
3: Coba jelasin singkat aja.
6: Jadi memoir itu kisah saya ketika mengalami isu kecemasan. Jadi bagaimana saya menjalani itu terus menemukan instrumen atau tools gitu ya. Di situ salah satunya meditasi, terus bagaimana mengubah pola hidup, bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap diri sendiri. Itu tuh saya jelasin di situ gitu. Nah, itu juga yang di komunitas ini coba untuk diedukasi ke masyarakat gitu. Cara menumbuhkan rasa cinta itu bisa dengan, kalau Cici kemarin tuh mengajarkan menyulam, lewat menyulam.
3: Oh, menarik tuh.
6: Menyulam, terus Ginaya mengajarkan journaling. Journaling itu menulis di buku diary lah dulu mah ya. Tapi sekarang tuh ada macam-macam, ada stiker-stikernya kayak gitu-gitu. Kan itu jadi kepala tuh fokusnya ke situ.
3: Jadi kepacu ke situ ya.
6: Jadi si kecemasan itu terurai dengan sendirinya gitu.
3: Oh iya, menarik sih. Saya daftar nih, siapa tahu ada kelas pelatihan untuk bikin umpan mancing. Memasak gitu. Iya, masak itu siapa tahu kan bala-bala ya kan. Oke. Nah, ada Lara Purnamasari panjang banget ini dia nanya nih. Apakah kemampuan menulis dan berbicara hanya soal keterampilan berbahasa atau juga mencerminkan cara seseorang memahami dirinya sendiri, mengelola emosi dan menghargai sudut pandang orang lain? Lalu gimana membedakan tulisan yang lahir dari pemikiran mendalam dengan tulisan yang hanya bertujuan untuk mencari perhatian? Ini singkat, ini coba.
7: Aku pengen
5: coba jawab ya. Tadi apa lagi? Banyak banget ya.
3: Gimana ngebedain tulisan yang lahir dari pemikiran yang mendalam dengan tulisan yang hanya bertujuan untuk mencari perhatian? Karena ada aja tuh.
5: Sebenarnya tergantung juga tujuan kita mau nulis apa. Tapi kalau misalkan tulisan bagus atau enggak, terus mencerminkan diri sendiri apa enggak, itu tuh ya ya benar-benar balik lagi tergantung apa tujuannya gitu. Karena kan kalau misalkan jurnalis juga nulis gitu, tapi kan kebutuhan untuk menyampaikan informasi untuk ke kantor, kita nulis diary juga nulis, tapi kan itu untuk misalkan perasaan kita atau apa gitu. Jadi ya benar-benar tergantung kebutuhan.
3: Kak Fogi mau nambahin?
6: Sebetulnya sesederhana menulis jurnal gitu ya, diary itu bagian dari menulis. Nah itu yang mencerminkan diri kita sendiri. Tadi betul kata Ainin, kalau menulis atas permintaan penerbitan misalnya gitu ya, tren sesuatu gitu, itu kan pasti ada unsur bisnis di situ. Ya pasti itu mah memang akan mencari perhatian, jelas gitu ya.
3: Experience by invoice itu mah ya.
6: Iya, terus kebutuhan pasar gitu. Trennya lagi apa nih sekarang? Jadi kita rame-rame menulis tentang misalnya
3: Dance Brazil, lili lali lali lala.
6: Nah, misalkan trennya lagi ngepop nih sekarang atau kayak Dilan gitu, semua trennya ke situ gitu arahnya. Tergantung kebutuhan mungkin ya.
3: Dan memang kalau misalkan boleh saya rangkum, ketika misalkan orang berbicara tentang gimana ngebedainnya, tergantung si orangnya mau baca tentang apa dulu. Dia juga bacanya mau baca untuk kebutuhan apa. Apakah dia emang nyari buku itu atau hanya sekedar pemenuhan kebutuhan ya event atau apa. Kan beda lagi cara orang baca. Semisal kayak kita datang ke perpustakaan, kita emang nyari buku yang kita cari, itu kita akan bacanya serius banget. Tapi kalau misalkan kita dikasih buku yang kita belum tentu mau buku itu, ya udah baca seikhlasnya aja ya.
7: Sama kalau boleh nambahin, tulisan seseorang itu bisa dibedakan arahnya kemana dari pilihan kata dan konsistensi kata yang dia pilih.
3: Iya lagi. Aku belakangan lagi lumayan paciweuh bikin ini jurnal penelitian ilmiah buat Cinta 2. Repot banget tuh milih kosakata yang biar enggak itu aja gitu. Ada Citra di Bandung, pengen tahu dari masing-masing apa yang dirasakan selama gabung dengan komunitasnya. Kita ke Ainin dulu. Ainin, berarti kamu masuk per bulan apa nih?
5: Dari awal sih ya.
3: Dari awal? Atau sebulan setelah atau dua bulan setelahnya?
5: Juni, pokoknya dari sebelum kita ada event, dari ngumpul-ngumpul, emang udah sering bareng sih.
3: Nah, so far yang kamu rasain apa tuh setelah kamu gabung?
5: Yang dirasain happy aja sih, karena aku emang suka bersosialisasi dan ketemu orang gitu. Jadi aku ngerasa energiku tercas di sini gitu. Dan emang ngobrolnya juga kan udah lama kenal sama Mbak Fogi, Cici, sama G juga udah lama ketemu Joshua, Nesha. Jadi apa ya, kalau ketemu tuh kita beneran bisa lama banget bahas banyak hal. Live update lah bahasanya gitu.
3: Wiss, mantep. Karena kan biar bisa masuk sono sini kan, ke yang kalangan ini masuk, sini masuk, bahas tentang ini masuk, agile kalau anak-anak kamu sekarang lah ya. Kalau versinya Cici, apa tuh yang dirasakan selama ini?
8: Kalau aku sih ngerasanya, mungkin karena sebelumnya aku juga seorang ODP gitu ya, jadi aku dulu kalau mau cerita sedikit, aku sempat ngalamin yang namanya low self-esteem, yang dimana aku ngerasa kayaknya orang-orang benci aku deh.
6: Ngejudge.
8: Ya, kayak aku tuh merasa kayak gitu deh.
3: Nah, tapi gimana ngerasa orang-orang tuh kayaknya benci aku deh.
8: Iya, kayaknya orang-orang benci aku deh. Itu tuh ternyata gejala psikotik kalau dalam dunia psikiater atau psikolog ya.
3: Oh iya.
8: Nah, tapi at the same time ketika aku gabung sama Melihat Lebih Jernih, aku tuh kayak mulai apa ya? Merasa berdaya lagi. Aku jadi merasa kayak oh ternyata aku masih bisa sendirian. Aku nggak sendirian, terus yang kedua juga aku jadi merasa seperti oh ternyata aku ada manfaat ya buat yang lain. Terus yang lebih senangnya lagi adalah aku ingin mengubah stigma di mana orang yang speak up tentang mental health-nya itu selalu dianggap seseorang yang caper. Gimana kalau ternyata orang yang speak up tentang mental health-nya dia tuh mencari pertolongan,
3: bukan mencari perhatian. Coba. Bukan mencari penghasilan juga bukan ya. Cuma tahu ayam 100 manawi gitu. Oke. Yeah. Karena memang banyak, ya itu kayak Bu bilang tadi, ada banyak yang orang gak, kayaknya gak cerita deh. Kayaknya jangan cerita deh. Yeah. malah akhirnya gitu, kayaknya orang pada benci sama gua deh gitu, akhirnya gitu ya.
8: Karena sekarang tuh banyak banget stigmanya bahwa orang yang mengaku dia punya mental health itu tuh adalah orang-orang yang oh kayaknya dia caper aja deh, ah kayaknya dia ini aja.
3: Oh malah kebalikannya ya.
8: Nah kita tuh sebagai melihat lebih jernih, kita tuh ingin ingin memutus gitu rantai itu. Kita ingin kita ingin menormalisasi bahwa mental health itu untuk semua orang, karena emang semua orang butuh mental kesehatan mental gitu. Kenapa? Iya. Makanya kenapa nama kita juga melihat lebih jernih? Karena kita pengen semua orang melihat lebih jernih.
3: Dinun cai anu herang. Cai na herang laukna beunang. Gitu ya. Kalau apa gitu jangan ditanya, dia mah the founder ya. Gitu. Oh kalau Joshua, Josh apa yang kamu rasain Josh so far? Dua lagi tuh mikrofonnya, bingung saya nih. Pada baik-baik banget nih kawan-kawan kamu nih.
7: Kalau saya sih sebagai laki-laki ya, saya merasa aman intinya gitu. Jadi aman dalam bercerita, aman dalam berkeluh kesah, karena memang kalau ngomongin mental health issue itu laki-laki cenderung yang paling tertutup.
3: Yoi, cewek makanya tuh sama cewek, tahu gak?
7: Kalau laki-laki cerita kalau kayak gitu,
3: kita mah ketemu sehat bro, cager bro, gitu kita mah.
7: Kenapa dari mana kan
3: beda gitu. Gitu.
7: Tapi di sini saya sebagai cowok dan ada Mas Valen juga lebih merasa aman untuk bercerita. Saya tuh kok ngerasa akhir-akhir begini, akhir-akhir begitu, dan tanggapannya itu tidak ada judgement, tidak ada yang arimane kunawan gitu, sehat gitu, nggak
3: jangan,
7: ada itu
3: teh. Jangan pindah dari mikrofon kamu, ada Kang Aco nyambung juga nih. Saya mah sebagai orang tua bingung kalau harus cerita ke siapa, katanya tuh seperti apa tempat yang cocok untuk saya bercerita mencurahkan isi pikiran. Ya di sini komunitas.
7: Ya di sini bisa.
3: Melihat lebih jernih ya kan. Caranya gimana? Instagram atau kunjungin tempat apa gitu?
7: Bisa lewat Instagram kita, Instagram kami di Melihat Lebih Jernih. Yang ada biru-birunya itu, terus bisa juga kunjungi webnya, atau bisa mau kontak lewat Instagram kami, masing-masing juga
3: DM nanti, aja ya,
7: DM bisa ke Tevogi, ke Cici, ke Aini.
3: Yang paling kaya. Sombong susah ngebalas yang mana nih, biar antisipasi aja nih.
7: Siapa tuh, ngaku dulu.
3: Biar ngaku aja dulu nih.
8: Okay. Mau nambahin, paling bisa juga kalau emang bingung cerita ke siapa, bisa loh kirim tulisan, kayak tulisan curhat nanti kita pasti baca.
3: Kemana kirimnya?
7: PO Box.
3: Buset. Lama banget itu.
8: Bisa ke Gmail kita, nanti kita cantumin di Instagram Melihat Lebih Jernih.
3: Okay, siap kalau begitu ya. Harapan kedepannya, ini Gildan Abu founder nih, mewakili teman-teman semuanya. Harapan kedepannya pengen apa nih?
6: Harapan kedepannya tentunya tadi seperti disebutkan oleh Cici, memutus stigma terhadap pengidap isu kesehatan mental. Jadi tidak ada lagi judgement, jadi semua orang bisa bebas terbuka untuk membicarakan masalahnya gitu. Tanpa harus dicap caper gitu, tanpa harus dicap problematik gitu.
3: Okay, baik. Terima kasih Fogi, Cici, Nesa, Enin dan juga Joshua. Sehat, bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang ya.
7: Amin.
3: kenceng banget soal utang. Dan berikutnya terima kasih sudah mengikuti Ngobras malam hari ini. Memang kalau kita bicara soal mental health atau kesehatan mental itu panjang. Kalau misalkan Anda terlahir dari orang yang membiasakan diri untuk kemudian menghadapi dunia yang keras dengan cara yang keras, mungkin Anda akan cukup denial untuk menghadapi isu tentang kesehatan mental. Tapi ingat, di sekeliling Anda ada orang yang lahir tidak dari mental yang sama dengan orang tua Anda. Jadi biar so far so good, coba peluruh lebih dalam apa yang mereka alami, tidak hanya untuk kesehatan Anda tapi juga untuk kepedulian terhadap lingkungan Anda. Terima kasih teman-teman, sehat dan semoga sukses. Ada kegiatan yang lebih besar, kalau ada apa-apa mungkin acara lebih besar butuh MC biasanya ya. Ada IO nih, walaupun banyak sih sebetulnya kenalan MC-nya ya, kita coba masukin proposal aja nih, siapa tuh kasih sih ya. Terima kasih mendengar, sampai ketemu lagi di Ngobras berikutnya, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Bandung malam ini.
1: Dengar dimanapun Anda berada, kita akan membahas bagaimana keseruan final FIFA Asian Cup 2026. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani juga oleh penggemar sepak bola yang sudah tidak asing, siapa lagi kalau bukan Bungkus Naini.
2: Ya mungkin karena kita sudah lama juga nggak mengalami pertandingan-pertandingan final ya, sehingga pertandingan kemarin itu antusias.

bukan soal menjadi juara, tapi soal bagaimana komitmen kita terhadap tim nasional. Jadi sekarang ini di Asia Tenggara ada dua tier kompetisi ya, atau turnamen ya. Ada FIFA ASEAN Cup, ada yang namanya ASEAN Championship. Nah, jadi ke depan saya pikir nanti kita akan melihat dua level kompetisi yang mudah-mudahan bisa saling mengisi ya. Dari sisi tim nasional, kita melihat penampilan tim nasional kita membaik dalam beberapa aspek, tapi juga masih ada yang belum selesai. Jadi meskipun tim ini tidak lengkap, tapi pemain memiliki soliditas yang baik, mentalitas bertanding yang baik. Jadi ini timnya memang sedang berproses, memang akan banyak proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Makanya kita juga harus cukup sabar memberi kesempatan tim ini berkembang. Tapi prospeknya menurut saya cukup menarik ya. Apa yang ditunjukkan tim ketika menghadapi Malaysia dengan 10 pemain, menghadapi Thailand, menghadapi Singapura, menunjukkan bahwa kita ini di level Asia Tenggara itu sebetulnya sudah sedikit di atas yang lain, meskipun belum terlalu jauh. Target besarnya kan Piala Dunia 2030. Hampir pasti akan ada sejumlah perubahan, sejumlah peremajaan, karena beberapa pemain kan sudah melewati usia emas sekarang ini ya. Tapi untuk Piala Asia, saya pikir kerangka timnya ini masih akan bertumbuh dari pemain-pemain yang sekarang menjadi juara di FIFA ASEAN Cup. Saya lihat ini mungkin memang gambaran tim Piala ASEAN-nya kurang lebih dari tim yang sekarang, plus Jai Ijaz, Miliano Jonathan, Celino, mudah-mudahan juga Beckham bisa tembus lagi nanti. Sebetulnya Adam Alis masih punya peluang untuk tembus ke tim nasional juga. Ya, ini tinggal bagaimana dia terus konsisten, tinggal bagaimana Coach John Heitman juga lebih banyak melihat pertandingan di kompetisi Super League, sehingga akhirnya bisa melihat progresnya Adam Alis.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Bandung malam ini.
1: Malam mingguan atuh meni di rumah aja, ih kayak nggak ada teman aja. Malam mingguan kalau nggak ada teman, sok ke RRI Bandung. Di RRI Bandung banyak kegiatan, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang banyak lah pokoknya. Daripada di rumah terus ya kan? Sayang banget kalau malam mingguan di rumah, wah itu ya tuh. Jalan-jalan sekali-kali mah ya. Ada WhatsApp di 0811-220-9760 barengan Rana malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Putarkan lagu Bunga Terakhir dari Bobby Romeo, Baby meureun ya. Baby maksudnya teh Bunda?

Bunga terakhir, bunga terakhir. Oh, ternyata belum ada, Bunda. Ini coba Rana kirimkan dulu ke Dinda ya. Nanti biar Dinda siapkan. Dinda. Nah, nanti sama Dinda disiapin, Bunda.

Gantinya apa tuh Bu Nde ya? Ada Opung Tina tuh, selamat malam bersuara merdu Bang Rana. Salamnya buat Pak Rahman, Bu Evi, Pak Jo dan Ibu, Abah Glenn, Bu Siti, Mah Eli, Mah Egi, Kak Maharani, Umi Tetet dan Aden Purnama. Terima kasih katanya tuh. Assalamualaikum, selamat malam Kak Rana. Jumpa dengan Nova di Karang Nunggal. Mau request lagu Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhaliza. Bukan Cinta Biasa. Bentar-bentar, ini kita lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia mancanegara kan ya, 92 ribuan. Spesial buat Kak Rana di Kota Bandung, Pro 1 RD Bandung. Semoga selalu dilapangkan pintu rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Dan terima kasih selama silaturahmi dengan saya, mengisi kekosongan katanya menghibur hati. Hai, sama-sama dong. Orang desa katanya, pendengar lainnya, Kak Alan, Kak Andre, ramah-ramah. Senang bisa kenal dengan Kak Rana, senang dong, harus senang dong. Jodoh pasti bertemu, cerah dari Afgan. Kita cari dulu Bunda ya.

0: Afgan teh ada ini teh ya. Wajahmu mengalihkan duniaku. Terima kasih cinta. Tanpa batas waktu, rumahmu jauh hilang rasa. Dan dia. Ah, mau yang mana bunda? Bunda mada bager solehah bunda. Mau yang mana bun, kira-kira bun dari itu bun. Terima kasih cinta. Cana gitu. Untuk segalanya kau berikan lagi puding susu itu. Oh, itu aja bun, terima kasih cinta aja bun. Siap, pernah siapkan nih. Terima kasih cinta. Eta untuk segalanya. Enak banget lagu itu. Karena dulu kapan tahu ya, tahun kapan Rana udah denger lagu itu. Enak banget lagunya. Lagunya buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Spesial buat selamat mendengarkan. Gak ada spesial ini. Semoga sehat selalu katanya. Amin. Terima kasih ya bunda. Karena laguna Abdi digentos. Ya betul. Bentar saya cek dulu ya. Okay, saya kirim dulu nih ke Teh Dinda. Sekarang mah kalau ada lagu yang gak ada nih, kita langsung kirim ke Teteh Dinda. Biar langsung dimasukin sama Teteh Dinda. Tenopa mau Rana yang ganti atau gimana nih? Kalau Siti Nurhalisa adanya wajah kekasih, Tenopa mau yang itu gak? 0227778978. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cak Haji, kumaha darah Damang sadayana?
1: Alhamdulillah, Damang, kumaha sawalerna.
0: Sehat saja, kieu emang mada kumaha tuh. Bu Safitri?
1: Dalam.
0: Mana ketika chat. Iya macananya. Ini teh adalah hari naon cenah tadi teh ya? Hari kesehatan jiwa sedunia cenah. Bu Safitri pernah enggak mengalami fase hidup yang paling enggak sehat nih kayaknya nih dunia kita nih?
1: Pernah dulu.
0: Heeh.
1: Nah gitu,
0: bisa
1: ditinggalin seseorang.
0: Oh my God. Iya mah, oh my God, pisan atuh.
1: Nah gitu, gak dipikirin gitu.
0: Tapi pernah lah ada di fase-fase yang secara mental kita diuji, ada lah ya?
1: Iya, ada.
0: Pengen lagu apa nih?
1: Dari Josh Baker ya, I've Been Waiting.
0: Dari siapa?
1: Josh Baker.
0: George Baker.
1: I've been way too long.
0: Teu aya ge George Michael.
1: Enggak ada.
0: Cik orang Indo atau orang Indo?
1: You are aja deh yang gampang. Dolly Parton.
0: You are?
1: Ya. Yeah.
0: From Dolly Parton.
1: Siap, eta.
0: Sabaraheun cah haji.
1: Itu sekarang musik direktur nanti Teh Dinda.
0: Iya betul. Jadi sekarang kalau ada lagu-lagu yang gak ada nih kita kirim ke Teh Dinda. Makanya nanti kalau Bu Safitri request yang kayak tadi tuh. Apa lagu apa tadi?
1: I've Been Way Too Long.
0: Nah itu ketikin nanti misalkan siaran siang nih. Enaknya sih mending siaran siang. Siang ketik nanti minta kirimin ke Teh Dinda. Nanti sama Teh Dinda disiapin buat malamnya. Misalkan sama Bu Talia nih. Nitip ke Teh Dinda gitu biar kalau Kang Rana siaran malam ada gitu lagunya gitu.
1: Iya, ntar lah sama Montalia sama beres.
0: Oh, itu jelas kalau dengan beliau ya. Salamnya?
1: Itu, buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang ramah, yang rapi banget bapak nama ganteng se-Indonesia.
0: Yang internasional lah bete.
1: Semoga selalu sehat ya, salam buat keluarga, semoga semuanya pada sehat.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Sekar, Sukeng Dalu, Mbak Yu.
0: Monggo blebet.
1: Udah lama gak dengar suaranya.
0: Iya, Mbak Sekar sombong. Ini abis Bu Safitri aku matiin teleponnya, aku tunggu Mbak Sekar. Mbak Sekar, tapi ada gak nge-nelepon ke Bu Safitri, ada gak?
1: Alhamdulillah masuk ya Mbak Sekar ya. Susah katanya sih masuk nak. Gak cuma 1-2 paling nerima telepon.
0: Iya tuh udah banyak request yang di WhatsApp juga kita bingung.
1: Ya, karena terus buat Bunda Maharani, Budiawati, buat Bu Reni yang pinuk, Bu Nani yang Tapani, terus buat Mas Tamela, buat Pak Rahmat dan Bu Siti, makasih kiriman foto-fotonya, terus buat semuanya aja deh kok banyak-banyak gitu, kalau malam kan gak boleh banyak, spesial buat kesayangannya. Kesayanganku
0: aja
1: lah pokoknya
0: mah
1: terima kasih sesuatu.
0: Ah, hai dah. Abi tak terima kasih, Abdi ya.
1: Mana-mana transfer aja gitu. Terima kasih Kang Rana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aduh, hari kesehatan jiwa sedunia ini cerita apa ya? Kita teh harus sararehat atuh pendengar ya, gimana ini makin sini teh makin gak sehat kita teh kehidupan. Ya, yang sararehat. Oh, Tenopa Meligus Law-nya adanya apa tadi tuh ya? Suara hati seorang kekasih sama tiga cinta oke. Nah, itu cenah ieu teh lah. Yang itu belum ada, nanti Rana kirimin ke Dinda juga ya.

Oke, aman Tehno Pak, mau dikiri, mau digantinya sama Melly Goeslaw lagi atau mau sama yang bukan Melly Goeslaw? Kalau mau diganti yang apa, yang bukan Melly Goeslaw, Nirana siapin yang bukan dari Melly Goeslaw ya. Oh, Chris. Okay. Kita akan putarkan lagu yang sudah masuk. Tapi ini yaudahlah, Rana kasih dengan yang Melly Goeslaw-nya juga. Okay, siap. Tenopa aman. Kita akan putarkan yang udah masuk ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yeah.

Seismograf, alat pendeteksi gempa bumi pertama, ditemukan oleh ilmuwan China, Zhang Heng, untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Di setiap kepala naga, terdapat katak dengan mulut terbuka ke arah naga. Ketika gempa bumi terjadi, satu atau lebih mulut naga tersebut akan melepaskan bola ke mulut katak yang ada di bawahnya. Arah guncangan diketahui dari naga mana yang melepaskan bolanya. Alat ini dilaporkan telah mendeteksi gempa sejauh 400 mil yang tidak terasa di lokasi seismograf. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi, atau ledakan dahsyat. Melansir dari ZME Science, alat temuan Zhang Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Kami akan membahas terkait viralnya di media sosial ratusan korban yang diduga keracunan setelah menyantap hidangan di salah satu restoran Korea yang terletak di salah satu mal di kawasan Pasir Kaliki, Bandung. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, saat ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Dr. Dadan Mulyana Kosasih, selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Bandung.
2: Untuk kejadian keracunan makanan yang ini, sayangnya memang tidak menyimpan sampel makanan untuk bisa kita periksa. Jadi kita tidak bisa memeriksa sampel makanan pada saat kejadian diduga keracunan itu. Sejauh ini sih masih dugaan jadinya ya, korban yang tercatat sementara di kami itu ada 24 kasus kami himpun. Dari berbagai sumber, ada yang melapor, ada yang kita telusuri. Dan memang semua kasus itu berkaitan dengan riwayat mengkonsumsi makanan di tempat yang sama. Yang tentunya karena dari makanan ya pasti berkaitan dengan saluran pencernaan. Jadi gejala yang memang akan muncul mual, kemudian nyeri perut, kemudian diare. Kita mungkin umum ya, ada orang-orang yang memang tidak tahan terhadap asam, tidak tahan terhadap pedas gitu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah berlebihan, ya itu masyarakat sebaiknya sih memang segera memeriksakan sehingga bisa ditangani dengan cepat. Kalau kewenangan kami memang di prosesan makanan ya. Jadi kayak handling dari makanan itu dari A sampai Z, kemudian penyimpanan makanannya seperti apa, kami pantau gitu. Ini tidak hanya di restoran saja, jadi di semua industri rumah tangga pun sama, kita lakukan pemantauan yang seperti itu. Kita memastikan memang makanan yang disajikan itu memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak hanya sebatas makanannya juga sebenarnya, Kang. Jadi dari PHBS, dari kebersihan penjamah makanannya, jadi orang yang menghandle makanannya pun harus diperhatikan. Kita tidak bisa, belum bisa buktikan ya kalau untuk kasus yang sekarang, tapi kan belum tentu dia dari makanannya gitu ya, bisa saja dari si penjamah makanannya kontaminasi itu bisa muncul. Okay. Gitu. Orangnya sangat kooperatif menerima kami, kita ke sana itu tanggal 6 kita lihat kondisi dapur, kemudian semuanya, dan hal-hal yang memang perlu diperbaiki sudah kita sampaikan ke pengelola dari restoran tersebut. Baik.

0: Ini hujannya gede banget. Neduh dulu yuk.
1: Aduh sayang, hujan sekeceng apapun akan kulewati asal sama kamu sayang.
0: Ih, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udah yuk, neduh dulu yuk.
1: Udah deh sayang.
0: Ih, ayang, kita neduhnya kok di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
1: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
0: Aku serius, kalau runtuh gimana?
2: Hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh, seperti di bawah pohon atau di bawah baligo ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri Anda dan orang di sekitar Anda.
1: Sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu. Ya, kamu timpa dengan cinta.
0: Ih, apaan sih?
3: Bandung malam ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

0: Yoks, ada beberapa pertanyaan atau WhatsApp di 0811-220-9760. Ada Bu Haji Eli, assalamualaikum, karena mau minta lagu Asal Kau Bahagia, nanti dicarikan ya. Kalau nggak ada diganti sama Ranate nanti itu ya. Kirim salam buat semuanya aja, buat semuanya aja spesial. Buat Kang Rana katanya. Hatur nuhun. Bu Safitri juga terima kasih. Sama-sama. Kemudian karena terima kasih cinta katanya, terserah Kang Rana aja. Oke, siap. Lagi didengerin katanya. Hatur nuhun Tenopa. Karena selalu baik sama saya juga kan balas kebaikan Kang Rana lagu ini terserah Kang Rana. Mangga wae abdi mah. Hayu makan malam. Hayu, Tenopa makan apa tuh malam ini teh? Emang ada menu apa malam ini teh, Cik? Mau atau tapi kan udah jauh karang nunggal teh ya. Emang ada menu apa? Belum makan lagi. Halo?
1: Ya, halo, Karana.
0: Kang Mansur?
1: Nuhun.
0: Hari kesehatan jiwa nasional, tapi udah habis sana. Hari kesehatan jiwa nasional nanti sana sama sekarang tuh udah ada isu-isu mental health nu araraneh. Tapi kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, Kang Mansur pernah ada di cobaan kesehatan jiwa di pas kapan nih, pas sekolah sering dibully, sering diejek atau di rumah gitu, sering di apa gitu, ada nggak gitu-gitunya?
1: Enggak sampai gitu sih.
0: Soalnya sekarang mah anak-anak zaman sekarang banyak gitu yang gitu-gitu, yang bully, yang apa?
1: Yang mudah-mudahan bully jangan.
0: Oke atuh, lagunya pengen apa?
1: Lagunya tahun 90 eh. Ahmad Albar yang Panggung Sandiwara.
0: Coba cek dulu ya.
1: Ada kan?
0: Ahmad Albar adanya. Sebentar. Apa tadi teh?
1: Panggung Sandiwara ada kan?
0: Panggung Sandiwara mah adanya dari Nicky Astria. Kalau Ahmad Albar mah beda lagi lagunya.
1: Oh, coba kan ada dari Ahmad Albar juga.
0: Ada sebentar ya. Coba cek dulu. Oh, ya? Kalau Ahmad Albar mah adanya Saksi Gitar Tua.
1: Oh, itulah Saksi Gitar Tua aja.
0: Boleh, salamnya.
1: Buat Basa Fitri. Terus buat Joseka. Tetewati.
0: Spesialnya.
1: Intelita.
0: Spesial.
1: Bu Yanti, Uno Maharani.
0: Spesial.
1: Spesialnya. Kang Rana di karangan ku saya nanti.
0: Hatur nuhun. Ini karang Gina.
1: Gina. Santai Gina. Mungkin sih sehat gitu, terasa. Gitu,
0: amin.
1: Karena digantikan si
0: Gina. Amin.
1: Kira gaji gitu Kang Rana.
0: Amin.
1: Kita ya Kang Rana.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Let's go meren, kita puterin lagi ya. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.

0: Bandung malam ini.
1: Bang, ini intermezzo.
2: Bang, ada teh nggak?
3: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
2: Panas aja, Bang.
3: Siap lah.
2: Panas begini.
3: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
2: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Bandung Malam Ini.
1: Dengar, apabila kasus influenza A di lingkungan sekolah itu terus meningkat, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung akan membuka kemungkinan untuk penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Mengenai hal itu, pendengar, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suprajoto, S.Pd., M.Pd.
2: Dapat disampaikan kembali oleh Pak Sadri, bila terdapat sekolah lebih dari setengahnya, itu dalam sekolah melaksanakan analisa bisa melakukan PJJ. Tetapi dari data yang dilaporkan ke kami, itu sekarang sudah menurun. Nah, apapun, kalaupun ada yang memang kondisi sangat urgent, itu silakan menghubungi puskesmas terdekat. Apabila kemudian ditemukan siswanya terjadi gejala-gejala yang masuk ke dalam influenza A, untuk segera dipulangkan dan dirawat. Ini bagian dari kebijakan antisipasi yang sudah kami sebarkan kepada seluruh kepala sekolah, dan mitigasinya pun disampaikan juga di grup-grup orang tua di sekolah apabila putra-putrinya mengalami gejala influenza, ya, agar juga tidak ke sekolah dulu, cukup izin sakit. Seperti mungkin ke sekolah sudah disampaikan dan memang sudah terjalin kerjasama, terutama untuk cek kesehatan gratis, itu sudah rutin kami lakukan setiap tahun. Jadi di kita rekap evaluasi, kepala sekolah melalui wali kelas, pengawasis dan kesiswaan, juga koordinator UKS di sekolah masing-masing, itu mendata kehadiran tiap hari, tiap kelas. Nah, kalau kehadiran itu terindikasi gejala influenza A, itu baru kita akan melakukan tindakan. Penyebarannya cepat, itu kami pun akan melakukan langkah mungkin, terutama sekolah. Dan alhamdulillah tidak ada sampai yang di PJJ-kan, karena ada program prioritas juga. Apa yang disebut dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu yang sudah rutin dan membudaya di sekolah. Mulai dari bangun pagi, kemudian sholat, berolahraga, makan bergizi melalui MBG, kemudian gemar berolahraga, bermasyarakat dan bersosialisasi, serta gemar tidur tepat waktu.
1: Baik, jadi sejauh ini PJJ tidak akan dilakukan ya, melihat situasi kondisi justru menurun ya Pak ya?
2: Belum urgen, belum krusial.
1: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah. Jangan untuk tidak panik, tetap jaga kondisi dan kebugaran jasmani. Jangan lupa minum air hangat yang banyak.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah saatnya Rana mundur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. By the way, terima kasih banyak loh pendengar udah menemani Rana di malam minggu kali.

0: Terakhir ada WhatsApp dari Tiano Pakarang Nunggal, katanya tuh saya nanti tidurnya hurjeng istirahat ke arana hatur nuhun. Terima kasih Tiano Pak, selamat beristirahat juga ya. Dan selamat beristirahat juga untuk anda pendengar dimanapun berada, dan semoga istirahat anda malam hari ini nyenyak, mimpi indah, dan sampai ketemu di lain kesempatan barengan dengan Rana ya. Dan besok hari Minggu Rana masih akan menemani ruang dengar anda, dan kita cukupkan malam hari ini 1 jam Rana siapkan lagu-lagu pilihan untuk anda. Hatur nuhun, Rana pamit barengan Gina dan juga tim teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung malam ini.
1: Terdengar saatnya Anda ikuti ruang konsultasi kesehatan. Kita akan berbincang dengan dua orang hebat. Ada Anne Febriawan, AMD Farm. Dan juga ada Ilham Faturrahman, AMD Cup. Untuk Anne adalah seorang tenaga vokasi farmasi. Dan juga untuk Ilham adalah seorang perawat dan porter. Kita akan berbincang soal sebelum summit, pastikan kesehatan fit.
2: Untuk ruang lingkup yang dikatakan sebelum summit harus fit itu bukan dari sisi karena kita sehat, kemudian kita bisa naik seenaknya tuh enggak juga. Mm-hmm. Jadi selain dari badan yang memang kondisi optimal sehat, kita juga perlu persiapan yang cukup untuk melakukan pendakian. Karena kegiatan yang cukup berat ya, jadi menguras banyak tenaga.
3: Yang FOMO ini memang, oh saya nih enggak demam, enggak punya riwayat misalkan jantung, asma. Begitu aja naik, belum tentu itu bisa. Disebut fit ini, kita harus mempersiapkan fisik tentunya. Kita harus ada latihan dulu nih, latihan kardionya, latihan ototnya. Nah, barulah kita harus tahu riwayat kita nih. Terutama kalau ada riwayat jantung, harus konsultasi dulu sama dokter jantungnya. Apakah dia diperbolehkan ke gunung A, ke gunung B, gitu. Atau hanya sekedar bukit, gitu. Misalkan nih, dalam sebulan tuh 4-5 kali kita olahraga kardio, ataupun si latihan otot beban. Nah, setelah mau naik ke gunungnya, 2 hari kita harus istirahat. Nah, begitupun naik, kita harus menyesuaikan kadar oksigen. Semakin tinggi si gunung itu, kadar oksigen semakin menipis.
2: Setelah itu, baru kita coba ke gunung-gunung yang kecil-kecil dulu, yang 2000-an. Kalau misalkan di 2000-an itu dia aman, setelahnya pun tidak ada cedera ataupun tidak ada apa-apa, berarti dia bisa lanjut nih ke gunung yang 3000-an. Tapi dengan catatan, kita pun harus pergi dengan orang yang sudah terbiasa. Baiknya, selain olahraga, kita cari informasi lapangan dulu. Orang yang baru banget pendakian, saran saya minum vitamin H-2 hari. Vitamin B kompleks, vitamin C lah. Jadi ketika naik pun, kita selain gak kekurangan cairan, gak kekurangan vitamin, untuk mencegah kram juga. Jadi dengan persiapan 3 bulan sebelum itu, kita bisa menilai sebelum naik ke gunung 3000, kendala yang kemungkinan kita akan hadapi itu apa?
3: Kesalahannya itu ketika pas summit ya, ketika di camp udah dari camp area, terus mau ke puncak. Nah, kebanyakan itu karena udara dingin, dia nggak minum tuh. Dehidrasi ya jadilah hipotermi.
2: Minimal ya kita lihat-lihatlah medannya kayak gimana, persiapannya kayak gimana, alat yang harus dibawa kayak gimana. FOMO boleh, nekat jangan nyusahin orang apa-apa.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang pentingnya menjaga perempuan. Aku ingatkan kepada kalian tentang hak dua orang yang lemah, yaitu anak yatim dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan, dan hanya orang tercela yang merendahkan mereka.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak? Si tukang gorengan lantas menjawab, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak, kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia, kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Sabtu 10 Oktober 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 11 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini, Minggu 11 Oktober 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61, Studio Pro 1 RRI Bandung. Beberapa rangkaian acara kami hadirkan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik amalan pengantar ke surga bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Pro 1 RRI Bandung. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sepekan Minggu 11 Oktober 2026. Pada pukul 6 lebih 33 menit kami hadirkan informasi Bandung Command Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Juga pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Nasional. Dan pendengar, inilah Pro 1 RRI Bandung bersama saya Andre Ardian di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Mengawali Bandung pagi ini, pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan dengan topik amalan pengantar ke surga bersama narasumber kita Ustadz Asep Anom SAG MSOS yang sudah terhubung bersama kami di ujung jaringan. Dan pendengar, kami juga mengundang Anda bersama kami untuk berinteraksi melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Juga bisa melalui line interaktif kami di 727-5551. Anda juga pendengar bisa menyaksikan siaran kami melalui kanal YouTube RRI Bandung Live dan bisa meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar RRI Bandung Live. Baik pendengar, Ustadz Asep Anom SAG MSOS sudah terhubung di ujung jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi pagi Kak Andre. Bahagia hari ini.
0: Yes, Pak Ustadz.
2: Jag-jag, boleh jag.
0: Gereja, luar biasa.
2: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, Pak Ustadz.
2: Kabar baik.
0: Luar biasa. Pak Ustadz, di pagi hari ini topiknya adalah amalan pengantar ke surga yang akan dipaparkan Pak Ustadz hingga pukul 5 lebih 30 menit. Silakan Pak Ustadz, pemaparannya.
2: Ya, baik, Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man. Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, wargi RRI Bandung dimanapun berada, jamaah nihayah cahaya wisata, nihayah alumni umroh angkatan 2023, 2024, 2025, alumni haji 2026, bahagia hari ini, yes, jag-jag, belajag, gorejag. Wargi kesembuhan kita banyak yang sedang sakit ya, diantaranya Amih Tina di Palembang. Kemudian Mama Haji Nur Adil di lapangan Tembak. Kita doakan semoga mereka yang sedang sakit, siapapun yang sedang sakit, termasuk tadi Mama Haji Nur Adil, Mami Tina, sing sehat deh sedayananya, disehatkan deh ku Allah. Allahumma ya syaf ya lamin. Amin ya Allah ya. Andre, bicara masalah amalan pengantar ke surga. Kadang kita sibuk ya dengan urusan-urusan dunia. fokus gitu ya, segala daya, pikiran, strategi dicurahkan supaya kita bisa sukses di dunia. Tapi kadang-kadang lupa bagaimana caranya supaya kita sukses di akhirat. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak lupa kepada akhirat bahwa ada hidup setelah mati. Ada akhirat ya, dan hidup kita yang sebenarnya itu di sana. Maka saya sampaikan satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Sumbernya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata. Wala ta'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasilir rahmah. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya ada seorang laki-laki. Kalau disebutkan seorang laki-laki berarti namanya tidak diketahui. Seorang ada. Ada seseorang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepadaku tentang satu amalan yang jika amalan tersebut kami lakukan, nanti di akhirat kami akan masuk surga. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama, engkau beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempatnya, mengembangkan silaturahim. Jadi ada empat amalan yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan di akhirat. Sukses di akhirat itu artinya masuk surga. Ada empat amalan yang jika kita melakukannya, insya Allah masuk surga. Kata Nabi begitu. Yang pertama adalah ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Anda beribadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya. Nah, itu syaratnya yang pertama. Ibadah kepada Allah dan tidak musyrik kepadanya. Jadi kalau ibadah engkau musyrik engkau mah sulit, tidak akan masuk surga. Orang yang akan masuk surga itu ibadah kepada Allah, tidak musyrik kepadanya. Emang ada orang yang ibadah kepada Allah bari musyrik? Ya. Ibadah engkau musyrik engkau. Yang payu dagang pasok bersekutu dengan jin, yang cepat terkenal bersekutu dengan jin, yang naik jabatan bersekutu dengan jin, yang sukses bisnis bersekutu dengan jin. Sholat mah osok tapi musyrik ongkok. Itu mah tidak akan masuk surga. Orang yang akan masuk surga itu kata Nabi, dia beribadah kepada Allah tidak musyrik. Jadi ibadahnya jangan dibalik musyrik. Musyrik itu mempersekutukan Allah. Ibadah teka Allah ongko, kagutung kawi ongko. Ibadah ongko, nyembah laut ongko. Ongko sok sholat, cari kentong nanti saja dana ya, tapi yang sukses nanti baru nyembah ke Gunung Kidul misal. Nah, itu mah akan mengantarkan kita masuk surga. Ibadah kepada Allah hanya kepada Allah, la ilaha illallah, hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Hanya memohon kepada Allah, hanya berlindung kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, segalanya hanya kepada Allah. Maka rumusnya la ilaha illallah. Ini yang ditegakkan oleh para nabi dulu, para rasul dulu. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama. La ilaha illallah. Itu ibadah kepada Allah dengan tidak mempersekutukan Allah. Tapi Nabi pernah mengatakan begini wargi ya. Inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul akbar. Arya. Yang paling aku takutkan dari umat bukan mereka menyembah gunung, menyembah laut, menyembah jin dan lain sebagainya. Nah, itu maka ciri lah. Moal dan kaki itu mah. Yang paling aku takutkan dari umatku itu adalah syirik kecil. Syirik kecil itu adalah riya dalam beramal. Nah ini yang paling ditakutkan oleh Nabi dari kita. Lamun sholat, sholatna bukan karena Allah. Lamun ngaji, ngajina bukan karena Allah. Lamun sedekah, sedekahna bukan karena Allah. Mun ibadah, ibadahna bukan karena Allah. Itu yang paling ditakutkan. Dan riya itu adalah syirik kecil. Walaupun kecil, syirik. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak disuruh beribadah kecuali kepadaku kecuali hanya dengan ibadah yang tulus karena Allah. Dilamun ibadah hayang ditampi ku Gusti Allah. Kalau ibadah kita mau diterima sama Allah, kalau ibadah kita mau berefek pahala nanti di akhirat, ibadahnya kedah karena Allah. Mun umroh, umroh nanti karena Allah. Mun haji, haji nanti karena Allah. Nah, di zaman kita, zaman sekarang ini, zaman media sosial, ya hati kita dalam beribadah, dalam beramal, dalam rupa kan yang diupload wae nih, diupload di Facebook, diupload di TikTok, nah tujuan nanti supaya ya karena ini. Supaya ayamnya laik, supaya komen, gitu, dan sebagainya. Namun orang laik, orang komen, dia kecewa. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai ibadah kita jadi riya. Bukan berarti tidak boleh di-upload. Ya. Tayangkan di Facebook, di YouTube, dan lain sebagainya. Bukan berarti tidak boleh begitu. Silakan. Hanya niat. Niat, perhatikan niat. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan rusak gara-gara tidak bagusnya niat. Ya, niatnya naon atuh supaya benar niat syiar. Niat syiar, niat dakwah, niat mengagungkan agama Allah. Perkara urusan ada yang nonton tidak nonton itu. Ada yang like tidak like terserah, ada yang komen tidak komen terserah. Nah, yang penting kita niatkan apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata ridho-Nya Allah. Supaya dakwah kita nyampe ke telinga orang, supaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas ini sampai kepada orang lain. Ya, tolong di-share ya, di-share. Tapi kalau tujuan nge-share-nya itu supaya di-like orang, supaya di-komen orang, lah muda yang nge-like, tak yang nge-komen nyeri hati, nah itu mah awas hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai kita beribadah tapi tidak diterima oleh Allah. Satu. Kalau mau masuk surga kata Nabi, ibadah tidak dengan musyrik. Tidak dicampuri dengan kesyirikan. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Menegakkan salat. Walaupun banyak kebaikannya, banyak amal solehnya, kalau tidak sholat tidak ada artinya. Sebab awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah shalah. Lain saluhat salama sa'ir amali wa in fasada sa'ir. Amalan yang pertama kali dihisab nanti itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, bagus amalan yang lain. Nah, kan sesapu teh amalannya. Amalan soleh sesapu di rumah, sesapu di lantai, sesapu di luar, dan lain sebagainya. Amal soleh itu. Bila muntara sholat pun, maka rusak amal soleh. Kita menyimak mutiara pagi itu juga amal soleh. Saya menyampaikan mutiara pagi itu juga amal soleh. Mendengarkan mutiara pagi itu juga amal soleh. Atau men-share mutiara pagi sama yang lain supaya disimak sama yang lain, supaya didengarkan oleh yang lain, itu juga amal soleh. Tapi amal soleh yang kita lakukan saat ini di dunia ini, kalau kita tidak sholat, aduh hangus semua. Dianggap teaya. Amalan soleh yang banyak kita lakukan di alam dunia ini. Makanya sholatnya diperhatikan. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai nganggap tidak penting sama sholat. Sholat itu penting, super penting, sangat penting, penting pisan. Ah, cenah Ustaz. Penting nama bager, cenah orang mah kabatur. Ya, bager kabatur teh amal soleh. Tapi lamun teu salat teu artinya amal soleh. Sabab naon? Sabab salat mah tiangnya agama. Sebab salat mah amalan yang pertama kali diperiksa nanti di akhir. Kalau bagus salatnya, bagus yang lainnya. Rusak salatnya, rusak yang lainnya. Beresan salat. Satu, dua. Yang ketiga, amalan yang mengantarkan kita masuk surga itu kata Nabi, wa tu'iz zakah, membayar zakat. Nah, membayar zakat itu tidak semua ya, tidak semua harta kalau keluarkan zakat tidak, hanya 2,5%. Itu pun bagi yang sudah nisab. Jadi Islam tidak melarang kita kaya. Ditakdirkan jadi orang kaya, alhamdulillah. Islam tidak melarang kita bisnis, kita usaha. Tidak. Sok silahkan usaha. Silahkan berbisnis. silahkan bekerja, silahkan mau lah, yang penting halal. Mendapatkan kekayaan, meraup keuntungan, silahkan sebanyak-banyak. Tapi ingat, kalau sudah nisab, keluarkan zakat. Tidak tiap hari zakat itu, cuma setahun sekali. Nah, 2,5% tidak banyak. Jadi harta yang kita miliki itu jangan kita makan semua. Wa fi amwalihim hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Dalam harta kalian itu ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Kalau tidak, wah itu jadi amalah, bumerang. Jadi penghancur kita. Na'udzubillah. Wa tuqim salawatu tiz zakah. Terakhir, wa tasilir rahim. Amalan yang mengantarkan kita masuk surga itu adalah menyambungkan tali silaturahim. Silaturahim nenun nganya akan sambung. Memperhatikan orang lain. Nyaahwe dedeswe gitu. Apa tur teh. Sayang.

0: Nyaah, itu. Kanu beunghar nyaah, kanu miskin nyaah, kanu bodoh nyaah, kanu sadaya dipikanya. Nah, itu namanya silaturahim. Nah, silaturahim yang dibangun oleh kita saat ini di dunia ini itu mengantarkan kita masuk surga nanti ya. Amin. Ya Allah. Oleh karena itu maka saya menyerukan kepada seluruh para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi adik hayat dimanapun, para alumni umroh juga, di aturan nanti ketiga dengan silaturahim orang sama-sama kumpul di Masjid Pustaka hari Minggu ya, ketiga biasa jam 10. Mudah-mudahan sehat sadayana ya, barokah untuk pagi hari ini. Yes, jag-jag belejak goreja. Itu Kang Andre.
1: Siap Pak Ustadz. Hatur nuhun Pak Ustadz pemaparannya di Mutiara Pagi hari ini dengan topik amalan pengantar ke syurga. Dan tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-5551, juga melalui kanal YouTube RRI Bandung Live dan meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Pak Ustadz, kita akan membuka sesi tanya jawab setelah yang satu ini, tetap di Mutiara Pagi.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: RRI Bandung, pendengar di Mutiara Pagi. Di Bandung Pagi ini tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Ustadz Asep Anam SAG MSOS terkait amalan pengantar ke syurga, dan kami membuka ruang interaktif bagi Anda pendengar yang ingin bertanya di 0811-220-9760 atau juga melalui 727-5551. Dan Anda juga pendengar bisa menyampaikan pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Bandung Live. Pak Ustadz, ini sudah ada pendengar yang siap untuk bertanya di ujung telepon. Pak Ustadz berkenan untuk menjawab ya?
2: Enggak.
1: Ada Pak Kasmo di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Andre.
1: Ya, Pak Kasmo mangga.
3: Mudah-mudahan sehat, RRI-nya sehat.
1: Amin.
3: Kru RRI sehat, Pak Kasmo sehat, Pak Ustadz sehat. Alhamdulillah. Yes, jag-jag, pelejag, gorejag.
1: Luar biasa. Mangga Pak Kasmo pertanyaan.
3: Mudah ajak, berat, badan. Ya. Alhamdulillah, hirobilas paparan Pak Ustadz sangat menarik untuk orang-orang yang kurang beriman. Ya, yang saya tanyakan, assalamualaikum Pak Ustadz, Anom.
2: Waalaikumsalam, Pak Kasmo.
3: Alhamdulillah, hirobilas alamin. Saya menemukan keterangan bahkan orang yang membunuh 99 orang, itu betul hadisnya, soheh. Sama bagaimana namanya syirik asgor sama syirik akbar gitu. Nah, ini termasuknya syirik apa gitu. Jadi ini orang yang membunuh 99 tapi katanya bisa masuk surga gitu keterangannya. Nah, sama perbandingan syirik akbar atau syirik asgor. Ya, segitu aja Bung Andre, mohon maaf minta diterangkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Kasmo. Silakan Pak Ustadz tanggapannya.
2: Ya, itu yang 99 dibunuh oleh dia, kemudian dianya pengen bertobat. Nah, akhirnya dia cari-cari orang yang bisa menunjuki bagaimana caranya bertobat. Setelah diketemukan, ternyata orang tersebut malah, Pak katanya, saya ini sudah melakukan pembunuhan 99 orang. Saya mau bertobat kepada Allah, kira-kira dosa saya diampuni enggak sama Allah? Kata orang tersebut, enggak, dosanya terlalu banyak. Membunuh satu orang saja, itu sudah sama dengan membunuh semua orang manusia di alam dunia ini. Apalagi 99, wah kebanyakan itu dosanya. Sulit mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya orang itu marah gitu kan. Dibunuhlah orang tersebut. Jadi lengkap pembunuhannya 100 orang. Tapi semangat ingin bertobatnya itu tetap menyala dalam dirinya. Terus dia cari-cari, oh ternyata ketemulah dengan seorang ulama. Kata ulama, seberat apapun dosa yang kamu lakukan, kalau kamu niat bertobat dan sungguh-sungguh dalam tobatnya, maka kamu akan diampuni oleh Allah. Sekarang pergilah kamu ke daerah, satu daerah, daerah anu. Di sana banyak orang-orang yang sedang bertobat. Nah, udah ke sana aja. Akhirnya orang tersebut ya girang gitu, senang, bahagia, terima kasih Pak, berangkat. Di tengah perjalanan belum sampai ke lokasi tapi sudah meninggal. Tapi bagaimana itu kedudukannya dalam pandangan orang tersebut? Dimaafkan oleh Allah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau bertobat pasti dimaafkan. Nah, yang dimaksudnya itu mah bukan dosa syirik, dan itu mah dosa membunuh. Syirik itu artinya ya, orang beribadah kepada Allah, sholat osok, tapi ke Gunung Kawi ongko, yang dari benghar lupa ke Gunung Kawi. Nah, lalu dia mengikuti apa yang disarankan oleh Gunung Kawi. Misalnya, tiap Jumat harus bikin bersajen, nyembahan kepada anu-anu-anu-anu, supaya usahanya lancar, supaya dagangnya lancar, supaya bisnis lancar gitu. Nah, sholat ongko dilakukan, tapi ke Gunung Kawi ongko. Misalnya, nah itu yang dimaksud dengan syirik, musyrik, dan itu syirik akbar, syirik yang besar. Nah, sementara syirik asghar, syirik yang kecil, dia tidak menyembah berhala, dia tidak menyembah patung, dia hanya fokus ibadah kepada Allah, tapi niatnya kepada Allah. Naon hayang dipuji orang, hayang dianggap bager ku batur, hayang dianggap hebat ku batur. Umroh si umroh, tapi niatnya henteu karena Allah. Yang disebut hebat teh ku tetangga. Nah, itu syirik kecil. Dan syirik kecil yang kita lakukan itu akan merusak amal kita. Oleh karena itu, maka sekali lagi Allah hanya menyuruh kepada kita untuk beribadah dengan tidak mempersekutukannya dan hanya niatnya untuk mendapatkan ridho-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya suka diulang-ulang, ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, afini mahabbataka wa ma'rifataka wa afini. Ya Allah, hambamu dalam beribadah ini, dalam berzikir ini, dalam bersolawat ini, dalam ngaji ini, dalam sholat ini, semuanya hanya mengharapkan ridho-Mu ya Allah. Nah, gitu. Ya. Itu penjelasan syirik akbar dan syirik kecil. Jadi kalau syirik akbar, nyata-nyata nyembah kepada selain Allah, di samping nyembah kepada Allah, pada yang lain juga. Kalau syirik kecil itu kita beribadah tidak karena Allah gitu ya, demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Pak Ustadz, kita sapa-sapa dulu pendengar dan penonton yang tengah hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Pak Ustadz, ini ada yang pertama, ada Kansa @Kansa katanya, assalamualaikum Pak Ustadz, Ciwastra menyimak. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ed Kartini, Ciluncat nyimak, Kias Jagjag Belejak Gorejak. Ada Ibu Retno yeah, juga yang senantiasa hadir. Pak Ustadz katanya, Ibu Retno menyimak atur nuhun. Ada Ed Nur Sodik, Ed Lilis Yuningsih, Ed Eni Rohaini katanya menyimak juga Pak Ustadz. Kemudian juga ada Ed Aki Gazi menyimak Kang Andre, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat selalu katanya.
2: Amin.
1: Kemudian juga ada Ed Ngatiti 3249, assalamualaikum Pak Ustadz, Haji Rianti Wijaya Jogja Stasiun Bravo RRI 1. Kemudian juga ada Ibu Nani dan ada Pak Gazi, Aki Gazi juga, ada lagi Ed Otong Darsu 8758 juga hadir katanya Pak Ustadz. Ini yang bertanya juga Pak Ustadz. Ini pertanyaan dari Ed Otong Darsu 8758 Pak Ustadz, assalamualaikum, ada pertanyaan katanya. Ada beberapa jenis surga. Surga apa yang tingkatannya paling rendah bagi yang amalannya pas-pasan? Saurna Pak Ustadz, mangga pencerahannya Pak Ustadz.
2: Surga, surga itu ada banyak ya. Ada surga Firdaus, ada Jannatul Na'im, ada Jannatul Ma'wa, ada surga dan lain sebagainya. Nah, surga tingkatan yang paling tinggi itu adalah tingkatan surga Firdaus. Surga untuk para nabi, para rasul, orang-orang yang dimuliakan Allah. Surga, apa nama surga mah, kenikmatannya tidak bisa dibayangkan oleh mata, dipikirkan oleh pikiran. Mala ainun ro'at, wala uzunun sami'at, wala khotirot ala kolbi basar. Artinya kenikmatan surga itu penuh kejutan. Itu pernah kabayang sama mehna. Seperti apa? Hanya kita akan banyak kejutan, akan banyak kejutan, akan banyak kejutan. Kemudian anu dengar ngadadak nih ngantre. OKB-nya orang kaya baru. Baheula na meripu, baheula na susah. Nah, begitu jadi jelema beunghar, itu kan sok banyak kejutannya. Oh, kieu geuning. Oh, geuning kieu rasana ieu teh. Kieu rasana. Nah, gitu kan. Nah, surga juga banyak kejutan-kejutan. Maka bahasa Nabi, mala ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khot ala qalbi basar. Surga itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Artinya penuh dengan surprise kenikmatan surga, ya. Demikian.
1: Ya. Kanre. Baik, terima kasih Pak Ustadz pemaparannya. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di ujung telepon sudah ada Kang Ahmad Irwan yang siap untuk bertanya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Ahmad Irwan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga Kang Ahmad Irwan.
4: Pak Ustadz, ini pertanyaan titipan, pertanyaan dari teman saya itu kan. Masalah sholat kan. Teman saya itu kan seorang masinis lah kan. Dia ngelubin, saya sejak kecil dididik oleh orang tua, sholat, senang ngaji. Tapi setelah sudah kerja jadi masinis, sering meninggalkan sholat Jumat karena lagi tugas, kan gitu. Nah, datang ke tempat-tempat, kadang digantinya sholat duhur. Kadang saya merasa dosa, kan. Dan kan orang tua saya sudah tidak ada, amanatnya orang tua kepada saya, awas titip sholat yang lima, mau kerja apapunnya, yang penting sholat yang lima jangan saya ketinggalan. Tapi nah bagaimana itu, apa ada rusuh, bagaimana? Sedangkan kan saya bekerja, kalau diposisikan kan bukan ranah saya, tidak cocok. Tetap saya lebih cocok yang bekerja di jalan. Ini seorang masinis kan itu, Pak. Bagaimana cuman itu kan seperti itu. Lalu kadang musim duhur harga sering di jalan. Nah itu seperti itu, takut. Bagaimana? Karena pekerja. Jadi bertanya saya, penanya dia itu adalah, apakah rusuh seperti di anak? Tapi kalau untuk urusan puasa tetap kuatlah cina walaupun lagi menjalankan kereta pun juga kalau puasa mah cuman sering meninggalkan sholat Jumat dikala lagi di perjalanan dikala lagi tugas gitu. Bagaimana Pak Ustadz? Itu tantangan titipan dari teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz silahkan ditanggapi.
2: Ya, sholat itu kewajiban yang lima waktu dan sholat Jumat ya. Oleh karena itu maka ketika kita sholat sedang dalam perjalanan, bisa sholat dalam kendaraan. Nah, kalau misalnya sholat Jumat tidak bisa dilakukan ketika tugas. Kalau dalam safar mah tidak wajib Jumat kan? Wajibnya sholat zuhur saja. Nah, tapi sambil berusaha kita supaya tugasnya tidak di hari Jumat, tidak di waktu zuhur. Itu ikhtiar dulu untuk minta kepada pimpinan. Nah, saya ini ada kewajiban Jumat nih. Bagaimana kalau waktu-waktu Jumat kita dibebas tugaskan? Tugas di hari yang lain atau di jam yang lain. Oh nggak bisa ini karena tidak ada lagi personel dan sebagainya. Berarti sholat zuhur saja. Sebab orang yang safir tidak wajib. Ya, termasuk diantaranya begitu. berbagai keringanan dari Allah sudah Allah berikan kepada kita. Makanya ada sholat jamaah, ada sholat qasar, ada juga sholat dalam perjalanan. Yang penting kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat yang diwajibkan oleh Allah. Demikian.
1: Baik. Ustadz, terima kasih pemaparannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz, ada Aki Gazi katanya. Assalamualaikum Pak Kiai, Aki Gazi izin bertanya. Kalau amalan menuju surga telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun dari cara ulama termasuk dari Pak Kiai. Yang menjadi sangat penasaran, amalan apa saja yang memudahkan menghadapi dan menjalani syakaratul maut? Karena para ulama menjelaskan bahwa sedikitnya syakaratul maut lebih dari sakitnya hewan yang masih hidup dikuliti, saurna Pak Ustaz. Hatur nuhun atas pembekalannya Pak Kiai, hatur nuhun juga buat Kang Andre. Siap, Aki Gazi, waalaikumsalam. Pak Ustaz, silakan ditanggapi.
2: Nah, Aki Gazi yang dan semuanya mendengar RRI dimanapun. Sebetulnya ada amalan yang paling ringan, yang paling enteng, di samping doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa ghufratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar. Di samping kita berdoa itu, yakinkan diri kita ini untuk termasuk ke dalam ahli la ilaha illallah. Sebab untuk ahli la ilaha illallah itu tidak akan dikasih sakaratul maut. Sakaratul mautnya naon? Sakarat nalika mabuk. Ai sakarat mabuk. Sakaratul maut mabuk. Nyarikat yang harapan. Nah, supaya ulah mabok ketika sedang detik-detik kematian, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah penjelasan. Walaisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fil kubur, wahsatun fil maut, wahsatun fil nusur. Untuk ahli la ilaha illallah itu tidak akan diberikan oleh Allah ketakutan di alam dunia ini, ketakutan ketika sedang menghadapi kematian, dan ketakutan ketika nanti dibangkitkan setelah hari pembalasan. Nah, itu. Jadi yang paling ringan itu yakinkan diri kita menjadi ahli ilaha illallah. Bagaimana caranya menjadi ahli la ilaha illallah? Gabung dulu dengan ahli la ilaha illallah yang sanadnya sampai nyambung kepada baginda Rasul. Setelah itu kita amalkan. Perbanyak kalimat itu. Jiwai kalimat itu. Yakini kalimat itu. Kemudian kita patuhi kalimat. Artinya la ilaha illallah bukan hanya ucapan-ucapan di bibir. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya seluruh hidup kita ini harus mau diatur sama Allah. Gitu. Ya, demikian Aki. Semoga kita bisa berjumpa nanti ya.
1: Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya. Kita lanjut Pak Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan. Semoga cukup waktunya juga. Singkat saja Pak Ustadz. Ada dari Eyang Anom ya. Assalamualaikum Wilejeng Enjing. Waalaikumsalam Wilejeng Mancan Tugas. Tumaros Pak Kiai. Di kampung Eyang sok aya di mana badai hajatan sok kakuburan bari nyandak cai kakuburan dina botol saurna. Terus eta si jalma wawartos ke ahli kubur bari ngawurkeun cai anjeuna nyarios ke ahli kubur kieu. Hei ahli kubur, abdi bari hajat, mugia abdi dilancarkeun dina hajat abdi. Nu janten pertarosan, kumaha amalan anu sarupi kitu? Mohon pencerahannya. Wassalam yang anom di Tasikmalaya. Silakan Pak Ustaz. ditanggapi? Singkat saja, Pak Ustaz.
2: Takubur, sanes, bade barang suhunkeun. Barang suhunkeun maka Allah. Takubur mengadoakeun teh kuburan manya bade jarah, ai jarah teh ngeling-eling urang bahwa urang bakal maot. Oge jarah teh urang teh ngadoakeun. Assalamualaikum. Lagiar antum sangat penuh nahmu insyaallah bikubahikun wahai ahli kubur salam rahmati Allah kaum salika aranjen gusti heula kuring ge bakal usul ke aranjen rasa urang ge doa ya Allah ugi gusti ahli kubur teh sing dihampur atau sana dipancakeun di alam kubur jadikan ya ta'ala kubur nanti sebagai taman di antara taman-taman surga. Kuburkan darajat, angkat darajat. Saya sebarang suhun. Kan ke kuburan, itu ngadoakan. Terus, ya Allah, mudah-mudahan barokah naya jarah teh. Gusti masih hanta abdi. Mugi Gusti ngagambilkan segala lupa urusan abdi dah ke Allah. Mantak lamun misalnya ayah jarah-jarah gitunya harus dituntun dengan tuntunan syariat dan dibimbing oleh ustadz atau kiai atau ulama yang betul-betul menjunjung syariat. Jadi jangan sampai salah ya dalam berjarah. Ya demikian.
1: Baik Pak Ustadz. Selanjutnya Pak Ustadz ada dari Ibu Retno yang izin bertanya katanya. Ustaz, apakah kalau selalu ingat akan ayat terakhir surat Al-Kahfi ayat 110 itu benar karena selalu ingat itu benteng kita sahurna. Mohon pemaparannya hatur nuhun. Ustaz mangga.
2: Al-Kahfi 110 terakhir teh.
1: Betul.
2: Tamam kana yarju rabbih itu. Fal ya'mal amalan sholihah wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada gitu. Oke, kena ditinggal nanya surah Al-Kahfi
1: ayat 110 Pak Ustaz.
2: Al-Kahfi betul. 110
1: Qul innama ana basyarum yang itu Pak Ustaz.
2: Oh, Qul innama ana basyarum?
1: Iya. Mislukum yuha ilayya yang itu Pak Ustaz.
2: Oh,
1: Al-Kahfi
2: iya.
1: Ayat 110.
2: Al-Kahfi 110.
1: Betul. Artinya di sini sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan iya, kamu iya, adalah iya. Tuhan yang Maha Esa.
2: Qul innama
1: ana
2: basyarum
1: mislukum ya.
2: Katakan oleh engkau wahai Muhammad, pastinya aku ini hanya seorang manusia sama seperti kalian. Hanya bedanya yuha ilayya. Aku ini diberi wahyu oleh Allah. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu yaitu Allah. Pemangkana yarju liqa rabbi fal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Kalau kalian ingin berjumpa nanti di akhirat dengan Allah, maka kalian harus beramal soleh dengan tidak dicampur aduk dengan kemusyrikan. Masyaallah. Luar biasa. Keren sekali. Ya. Ini pegangan keyakinan kita bahwa hidup di alam dunia ini harus hati-hati lah. Ulah.
1: Ya. Ya. Pak Ustaz, masih terhubung.
2: Kita Auzubillahi minadzalik. Baik.
1: Pak Ustadz, masih terhubung Pak Ustadz, suara saya terdengar jelas, ini suaranya lop-lop tadi Pak Ustadz, ada sedikit gangguan.
2: Demikian Andre.
1: Baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya. Halo?
2: Iya.
1: Ya. Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya di Mutiara Pagi, pagi hari ini. Sebetulnya ini ada satu pertanyaan, tapi Pak Ustadz mungkin bisa dijawab dengan singkat ya Pak Ustadz ya. Ini ada dari Kang Theodorus katanya Pak Ustadz. Halo Mutiara Pagi, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara kita menentukan prioritas amalan harian agar tetap istiqomah, mengingat kita tidak bisa mengamalkan semua ibadah sunnah secara sekaligus. Terima kasih. Silakan Pak Ustadz, pemaparannya singkat saja.
2: Yang pertama kaki adalah yang wajib. Ibadah yang wajib itu sholat fardu 5 waktu. Lalu setelah itu kita melakukan hal-hal yang sifatnya disunatkan kepada kita dengan mengambil skala prioritas, misalnya sunat yang abad aja, oh sunat yang muakkad, sunat yang sangat dipentingkan, setelah itu sunat-sunat yang lainnya, dan disesuaikan tentunya dengan kemampuan kita. Terima kasih gitu ya Andre.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pemaparannya di Mutiara Pagi Bandung pagi ini Pak Ustadz. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab di Bandung pagi hari ini. Semoga kita masih bisa bertanya ya Pak Ustadz ya di Mutiara Pagi selanjutnya. Pak Ustadz, silakan dicukupkan saja untuk pertemuan di hari ini.
2: Ya, terima kasih Andre, terima kasih untuk semuanya. Allah sekali lagi yang ingin mengumpul para anak-anak di bulan Ramadan, ya tunggu pendaftarannya, jangan sampai keburu kehabisan saja. Terima kasih untuk semuanya, bahagia hari ini. Yes, jaga. Anakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kembali kepada narasumber kita di pagi hari ini, Ustadz Asep Anom SAG MSOS, yang tengah mengupas topik amalan pengantar ke syurga di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang senantiasa menyimak dan juga bertanya bersama kami di Mutiara Pagi. Akhirnya saya Andre Ardian pamit dari Mutiara Pagi di Bandung pagi ini di hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Sampai jumpa di Mutiara Pagi. Maksud kami sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, setelah tadi kami hadirkan Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan, selanjutnya kami hadirkan Warta Jabar Pagi Sepekan, Minggu 11 Oktober 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma kini bisa dilalui kendaraan roda 4. Dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Berikut laporan Agus Gunawan.
2: Setelah sekitar 2 bulan ditutup akibat pekerjaan perbaikan jembatan dan juga drainase, akses Jalan Harja Demang Kusuma, tepatnya di depan Komplek Pemerintah Kota Cimahi, mulai kembali dibuka bagi masyarakat untuk kendaraan umum. Pembukaan akses tersebut ditinjau langsung oleh Wali Kota Cimahi Ngatiana. Dia pun memastikan kondisi jembatan yang sebelumnya tidak dapat dilintasi, kini sudah cukup aman untuk kembali digunakan oleh kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Menurutnya, dibukanya kembali ruas jalan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas yang muncul selama masa penutupan. Sebelumnya, arus kendaraan harus dialihkan selama proses pengerjaan jembatan dan juga drainase berlangsung.
3: Pada hari ini saya berada di Jalan Harja Demang Harjakusuma yang ada di depan Pemkot Cimahi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa jalan yang selama ini ada perbaikan jembatan dan kira-kira sudah lebih kurang 2 bulan kita tidak bisa dilalui. Alhamdulillah hari ini jalan ini sudah bisa dikembalikan untuk lalu lintas baik sepeda motor maupun kendaraan roda 4. Ya. Saya harapkan dengan dibukanya pada hari ini, jalan ini bisa mengurangi daripada kemacetan di Kota Cimahi.
2: Meski akses telah dibuka, Ngatiana menyebut sejumlah pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Salah satunya adalah penyelesaian drainase yang menjadi bagian penting untuk mengantisipasi persoalan genangan ataupun juga banjir. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang selama proses pembangunan harus mengalami perubahan arus dan juga gangguan perjalanan. Di sisi lain, pengaturan arus kendaraan masih dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Agus, warga sekitar sangat mengapresiasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan jembatan Pemkot hingga akhirnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Dengan begitu, dirinya tidak harus memutar jalan dan harapannya tidak terjadi macet kembali.
4: Ya, alhamdulillah hari ini jalan Pemkot bisa kembali dilalui oleh mobil maupun motor. Ya, akhirnya jalan tidak akan terlalu berkeliling. Saya sebagai warga merasa senang atas kinerja pemerintah yang saat ini menurut saya begitu aware kepada masyarakat dan juga pelayanan kepada masyarakat. Apalagi jalan Pemkot ini menjadi salah satu alternatif yang paling cepat bagi saya untuk menuju ke wilayah perkotaan Cimahi.
2: Agus pun berharap dengan perbaikan jembatan pemerintah kota ini memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan mengurangi kemacetan.
1: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Tingginya permintaan labu darah yang mencapai 33 ribu kantong labu per tahunnya, Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia UDD PMI Kabupaten Garut berupaya menargetkan sekitar 2.500 labu darah per bulannya. Menurut Kepala UDD PMI Kabupaten Garut, Dr. Iwan Setiawan, untuk stok labu darah hingga hari ini baru tersedia sebanyak 159 kantong. Namun pihaknya optimis karena masih ada 25 kegiatan melalui mobile unit yang berpotensi bisa memenuhi target. Pihaknya lebih masif untuk melakukan jemput bola melalui mobile unit tersebut. Karena donasi warga yang mendonorkan darahnya ke gedung PMI hanya sekitar 23 hingga 27% saja. Ia menyampaikan pihaknya terus berupaya agar ketersediaan darah tetap stabil sehingga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
6: Ini per 7 Oktober 2026 hanya tersedia 159 labu, Pak, sampai tanggal hari ini. Tapi insya Allah ke depan kita masih ada sekitar 25 kegiatan mobile unit, Pak. Kenapa melalui mobile unit? Karena donasi dalam gedung kita hanya di kisaran 23-27% dan sisanya adalah melalui mobile unit. Ya, tentunya kita tetap berupaya untuk bagaimana ketersediaan darah di Kabupaten Garut tetap stabil dan bisa melayani masyarakat.
5: Ia mengatakan masyarakat pun harus memahami begitu sulitnya dalam mendapatkan donatur yang mendonasikan darahnya ke institusinya, terlebih untuk darah tertentu yang tidak bisa diproduksi di UUD PMI Garut. Ada trombosit yang bahan bakunya tidak bisa melebihi 6 jam yang sering diperlukan pasien. Artinya pasien tersebut harus memerlukan darah segar. Maka pihaknya sering menyarankan kepada keluarga pasien untuk mendonorkan darahnya ketika tidak tersedia stoknya di unit yang dipimpinnya. Ia mengatakan selain itu pihaknya juga memiliki keterbatasan dalam memproduksi labu darah tertentu yang dibutuhkan pasien karena belum memiliki fasilitas unit produksi seperti halnya yang dimiliki oleh UDD PMI Kabupaten Bandung yang levelnya lebih tinggi. Ia menambahkan kebutuhan labu darah yang sulit didapatkan adalah jenis rhesus negatif atau darah yang ada faktor keturunan dari luar negeri seperti gens Eropa. Menurutnya, selain melakukan sosialisasi secara intensif, upaya yang dilakukan untuk memenuhi target donasi darah tersebut juga gencar melakukan promosi melalui berbagai platform media sosial, baik itu melalui Instagram, Facebook, hingga TikTok.
1: Pemkot Tasikmalaya optimis sekolah rakyat terintegrasi 41 Tasikmalaya mampu mencetak generasi berprestasi. Kedepan, Pemkot semakin optimis merealisasikan SR permanen yang saat ini lahannya tengah disiapkan. Berikut laporan Nova Nugraha.
7: Setelah berdiri selama 1 tahun, Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Kota Tasikmalaya menunjukkan progres yang positif. Ini terlihat dari capaian positif para siswa Sekolah Rakyat ini. Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi usai menghadiri 1 tahunnya Sekolah Rakyat ini mengatakan dengan perubahan yang dialami siswa, seperti peningkatan kemampuan bahasa dan kemampuan lain para siswa, menunjukkan Sekolah Rakyat telah berhasil mendidik siswa. Ini menambah optimisme pemerintah kota untuk segera merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat yang permanen. Saat ini, dikatakan Firman, pihaknya juga masih menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat yang akan dibangun di wilayah Kota Tasikmalaya. Dan pada triwulan pertama tahun depan, ditargetkan pengerjaan sekolah rakyat akan segera dimulai.
8: Kita berkomitmen di Kota Tasikmalaya untuk membangun sekolah rakyat yang permanen. Karena kita menunggu proses untuk pengadaan lahannya di tahun depan. Di triwulan pertama insya Allah akan dibangun sekolah rakyat permanen.
7: Sementara itu, Nandar, warga Kota Tasikmalaya, mengapresiasi niat pemerintah kota untuk segera membangun sekolah rakyat. Akan tetapi menurut Nandar, komitmen ini harus diwujudkan sehingga pembangunan sekolah rakyat tidak kembali mundur seperti sebelumnya. Sebab menurut Nandar, kebutuhan sekolah rakyat mendesak agar warga Kota Tasikmalaya yang memiliki ketiadaan biaya dan berasal dari keluarga prasejahtera dapat mengenyam pendidikan.
9: Optimis pemerintah Kota Tasikmalaya harus diimbangi dengan realisasinya. Jangan sampai optimis-optimis tidak ada realisasi. Sekolah rakyat salah satu sekolah yang memang cukup bagus dan membantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Hanya saja komitmen Pemkot sendiri yang harus betul-betul direalisasikan.
7: Sedangkan sebelumnya pembangunan sekolah rakyat di Kota Tasikmalaya mundur dari tahun 2026. Hal ini terjadi karena pemerintah kota belum memiliki lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Terkait perpanjangan siaga darurat kekeringan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi, saat ini BPBD Cianjur sedang menunggu SK perpanjangan. Ian Sofian melaporkan.
10: Kemarau yang berkepanjangan hingga bulan Oktober 2026 masih terasa. Sedangkan pengaruh cuaca saat ini sampai kuartal tahun 2027. Dengan masih panjangnya cuaca panas atau kemarau, menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, BPBD Cianjur menunggu SK perpanjangan siaga darurat kekeringan dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
11: Nah ya, malahan ada informasi terkait untuk SK siaga kekeringan, SK siaga darurat kekeringan ini akan diperpanjang. Ya, akan diperpanjang oleh Provinsi Jawa Barat melalui BPBD Provinsi. Nah, untuk itu kita juga sedang menunggu diperpanjangnya ini akan sampai bulan apa gitu lah. Apakah memang sampai bulan Oktober saja atau bulan November. Nah, jadi nanti kalau misalnya SK siaga darurat kekeringan sudah turun, nah nanti kita juga akan kita rapatkan. Nah, nanti biasanya sih kita mengikuti yang menjadi arahan dari BPBD Provinsi Jawa Barat seperti itu.
10: Meskipun sudah ada turun hujan, namun belum merata, maka belum memasuki turun hujan.
12: Sementara tetap ya musim kemarau ya.
11: Untuk sampai saat ini, ya kita memang masih dalam memasuki musim kemarau, walaupun sudah ada hujan gitu ya. Tapi kan itu tidak semua wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang mengalami hujan ya. Cianjur Selatan juga hanya beberapa kecamatan saja gitu ya, termasuk yang utara juga gitu. Jadi kalau secara kategori sih belum memasuki musim penghujan, baru masih musim kemarau gitu.
10: Namun demikian, dengan intensitas curah hujan yang masih rendah khususnya di wilayah Cianjur, sedangkan untuk seluruh Jawa Barat belum bisa dikategorikan musim hujan, dan turunnya hujan itu hanya di beberapa lokasi saja serta intensitas hujannya masih rendah. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
1: Tagana Dinsos Kabupaten Subang menghimbau warga tetap waspada terhadap ancaman kebakaran lahan dan hutan saat musim kemarau. Ruslan Effendi melaporkan.
13: Di tengah kemarau yang masih melanda Kabupaten Subang, Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Cecang Abdul Muhaimin mengimbau warga untuk menjaga lahan dari bahaya kebakaran. Cecang menyebut wilayah tengah dan utara Subang sangat rawan karena kondisi tanah retak dan daunan mengering. Ia mengingatkan api yang muncul dari puntung rokok atau gesekan bambu kering bisa menjadi penyebab kebakaran.
14: Kebakaran lahan dan hutan yang nomor satu di Jawa Barat itu Kabupaten Subang yang paling banyak kejadian kebakaran. Itu kami mengimbau pada warga masyarakat di Subang, jangan kali-kali untuk kita membakar sampah atau membuka lahan pertanian dengan cara membakar, ataupun hanya dengan membuang puntung rokok yang enaknya di lahan, di hutan, yang mengakibatkan ya terjadi kebakaran yang sangat hebat lah di Jawa Barat atau di Kabupaten Subang.
13: Sementara itu, Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman menegaskan pelaku pembakaran lahan terancam pidana 3 hingga 10 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
15: Jadi jelas itu kan ada sanksi hukumnya, kaitannya dengan baik itu pembakaran lahan, hutan, maupun sampah. Dan ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang tentang sampah juga itu. Dan boleh sampah itu dibakar.
13: Warga diminta segera melapor jika melihat titik api ke RT, RW, Babinsa atau Tagana dan BPBD setempat. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan berbagai upaya untuk menekan volume sampah, salah satunya dengan kompos pit. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
16: Pemerintah Kota Bandung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi persoalan sampah menyusul prediksi tempat pembuangan air TPS Sarimukti akan mencapai kapasitas penuh pada Oktober 2026. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang membutuhkan bekerjasama berbagai pihak. Salah satu upaya yang tengah didorong yakni pembangunan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gede Bage. Selain fasilitas pengolahan sampah di Gede Bage, pemerintah Kota Bandung juga mendorong optimalisasi teknologi pengolahan sampah menjadi briket di Kelurahan Pasir Impun. Farhan berharap fasilitas tersebut dapat segera beroperasi secara maksimal. Pemerintah Kota Bandung juga telah mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat agar setiap kelurahan dapat memiliki satu mesin pembuat briket. Menurutnya, satu mesin tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 1 ton sampah per hari. Upaya lain yakni melalui program Kompos Pit berupa lubang pengolahan kompos berkapasitas sekira 1 hingga 2 meter kubik yang akan dibangun di lingkungan masyarakat. Pelan menyebut program tersebut direncanakan diterapkan setiap rukun tetangga RT dengan 3 titik kompos pit di masing-masing RT.
17: Jadi ini menjadi masalah besar, itu sebabnya kami sangat berharap solusi yang ditawarkan oleh Danantara bersama dengan PLN, Pertamina, dan Kemenristek di Gede Bage akan segera bisa kita wujudkan. Itu minimal bisa menghandle sekitar 30% dari sampah yang sekarang ini ada. Ya, pengolahannya itu menggunakan teknologi itu. Nah, pengolahan teknologi yang ada sekarang, bantuan dari provinsi berupa di RW 3 Kelurahan Padasuka itu, berupa pembuatan briket, RFD briket, itu mudah-mudahan segera bisa dijalankan dan optimal. Dan kami sangat mengharapkan bantuan dari provinsi sebanyak 1 mesin pembuat briket di 1 kelurahan, di 51 kelurahan, yang bisa menghandle minimal 1 ton itu akan segera bisa diwujudkan.
16: Pemerintah Kota Bandung berharap berbagai langkah tersebut dapat memperkuat pengurangan sampah di sumbernya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA Sarimukti.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung. Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi. Berikut laporan Dwiana.
18: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar acara Benar-Benar Podcast Live Bandung di Glamour Level North Hall Mall Paris Van Java Bandung. Kegiatan yang berlangsung dari jam 15.00 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat ini mengangkat tema tentang karya, keresahan, hal-hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari serta keberanian untuk menyampaikannya. Kegiatan ini pun menjadi ruang bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan di lingkungan sekitar, termasuk bagaimana memahami nilai-nilai anti korupsi dalam memahami kehidupan sehari-hari. Melalui konsep podcast secara langsung, KPK berupaya menghadirkan edukasi anti korupsi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan gaya komunikasi anak muda. Kepala Satuan Tugas dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Doti Rahmatiasi, mengatakan kegiatan tersebut telah berjalan sejak tahun lalu melalui digital campaign. Salah satunya media yang digunakan dalam kampanye tersebut adalah podcast sebagai sarana komunikasi yang dinilai dekat dengan generasi muda.
19: Sejak dari tahun lalu kami sudah punya tayangan podcast di YouTube Suara Anti Korupsi, namanya podcast Benar-Benar. Benar-benar sendiri itu berasal dari hashtag biasakan yang benar. Jadi sebenarnya kita mau mendekatkan isu korupsi sama mau mengajak anak-anak muda untuk lebih aware gitu terhadap korupsi sehari-hari sehingga mereka bisa mencegah korupsi mulai dari dirinya sendiri dan mengajak teman-teman atau lingkungan sekitarnya. Nah,
18: menurutnya kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengajak anak muda khususnya Gen Z agar lebih terbuka membicarakan persoalan korupsi dalam keseharian. Doti pun menambahkan pembahasan mengenai korupsi tidak harus selalu disampaikan dalam suasana formal, tapi dapat dikemas melalui berbagai bentuk komunikasi yang menarik dan relevan. Dengan demikian, pesan anti korupsi diharapkan dapat lebih mudah diterima dan menjadi bagian dari percakapan generasi muda. Salah satu pengunjung, Risti, di acara Benar-Benar Podcast Live Bandung juga mengatakan bahwa Benar-Benar Podcast atau KPK ini mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga ikut berani menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Dirinya pun berharap agar kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, juga dalam kegiatan yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar.
19: Pendapat saya untuk kegiatan ini sih bagus bangetnya, apalagi soal Gen Z mungkin ya, karena kan selama ini kan mungkin kayak KPK seperti ini tidak begitu menjangkau Gen Z ya, apalagi sekarang kan Gen Z sudah banyak masuk ke dalam pemerintahan. Terus juga ada juga Gen Z yang sudah menjadi manajer dan itu sangat rawan sekali.
18: Benar-benar podcast Live Bandung juga menghadirkan sejumlah figur dari kota Bandung maupun nasional untuk meramaikan rangkaian acara. Kehadiran para musisi, komika, dan kreator menjadi daya tarik tersendiri sekaligus membuka ruang diskusi yang lebih santai bagi para pengunjung. Sejumlah pengisi acara yang hadir diantaranya host Andovida Lopez dan Jovial de Lopez, penyanyi Barsena, serta grup musik Voice of Baceprot. Selain itu juga acara diisi dengan pertunjukan stand-up komedi dan kehadiran Maki Mubarok yang turut juga memberikan warna dalam kegiatan tersebut.
1: Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Sopi Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis, sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85. Maung Bandung mampu melakukan remontada luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Senfi Hilmansah melaporkan.
20: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Sopi Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
21: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
20: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
21: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
20: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Sopi Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung pagi ini bareng Andre Ardian sampai jam 10 nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung pagi ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Luar biasa. Ini di jam 6 lebih 28 menit pendengar udah kelihatan udah panas ya, bahkan ini orang-orang udah beraktivitas luar biasa. Karena memang sunrise di hari ini tuh memang cenderung lebih pagi ya. Azan subuh aja tadi jam 4 lebih berapa 13 menit kalau gak salah ya pendengar ya. Luar biasa, selamat beraktivitas, selamat melanjutkan pagi harinya. Ini yang baru bangun atau mungkin yang lagi sarapan atau beres-beres rumah, Andre temenin sampai jam 10 nanti ya. Ini yang mau beraktivitas di luar ruangan juga boleh, yang mau olahraga, yang mau sepedaan, yang mau nongkrong gitu ya, ngopi pagi atau nyari sarapan, sok. Ini mumpung Bandungnya lagi enakan gitu ya. Tapi jangan lupa yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, cek dulu ini hari ini bakalan ada hujan atau enggak gitu ya. Karena kita harus tetap berantisipasi biar aktivitasnya lancar di hari ini gitu. Jadi Andre himbau yang mau bepergian, yang mau aktivitas di luar rumah, tetap bawa jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya, baju panjangnya, kaos kakinya, sandalnya gitu ya, segala macam harus dibawa gitu. Dan juga jangan lupa buat cek dulu lalu lintas di hari ini gitu ya, bakalan kayak gimana, luar biasa. Dan tentunya juga pendengar, masih banyak lagi rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Pro 1 RRI Bandung, bareng Andre Ardian di Bandung pagi ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung Pagi ini bareng Andre Ardian di tanggal 11 Oktober 2026. Ini setelah kemarin diperingati sebagai Hari Mental Health Sedunia ya pendengar ya. Di hari ini 11 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Sedunia. Nah ini hari peringatan anak perempuan sedunia ini dirayakan setiap tahunnya di tanggal 11 Oktober. Dan pendengar, peringatan ini bertujuan untuk memberdayakan memberdayakan anak perempuan bahwa suara mereka itu penting ya pendengar ya. Dan juga hal ini membuktikan dan mengakui pentingnya kekuatan dan potensi remaja perempuan dengan mendorong terbukanya lebih banyak peluang bagi mereka. Nah gak cuma itu pendengar, hari peringatan ini didedikasikan untuk menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi tiap anak perempuan di seluruh dunia dan mempromosikan pendidikan dan hak-hak mereka. Nah, hari penting ini menjadi peringatan akan perlunya mengatasi ketidaksetaraan gender, diskriminasi, kekerasan terhadap anak perempuan di seluruh dunia, serta menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka. Terus juga ini ada sejarahnya nih. Ini dikutip juga nih dari laman resmi United Nations atau PBB. Berikut sejarah singkatnya ya pendengar ya. Di resolusi ini pertama. Jadi Hari Anak Perempuan Sedunia ini secara resmi ditetapkan oleh PBB pada tanggal 19 Desember 2011 melalui resolusi 66/170. Ini resolusi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB yang mengakui pentingnya mengatasi diskriminasi yang dihadapi anak perempuan dan mengadvokasi hak-hak yang mereka miliki dan kesetaraan gender di seluruh dunia. Jadi ini perempuan ini sudah merayakan haknya dari sedari anak gitu ya. Kemudian juga advokasi dan kesadaran. Hari ini sudah lama nih disuarakan oleh para aktivis untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kehidupan para anak remaja perempuan di dunia. Ini upaya untuk dilakukan memberikan perhatian terhadap tantangan yang dihadapi anak perempuan. Ini seperti kekerasan terhadap gender, terbatasnya akses pendidikan dan pernikahan anak gitu ya. Karena di zaman dulu ini cukup banyak anak di bawah umur terus dinikahin gitu kan. Itu kan udah apa ya, sebuah diskriminasi juga sebetulnya karena anak itu belum dewasa secara pemikiran gitu kan. Nah, kemudian Hari Anak Perempuan Sedunia ini pertama kali diadakan 11 Oktober 2012 dengan mengusung berbagai tema di tiap tahunnya dengan fokus pada anak-anak dan haknya, terutama perempuan di dunia. Ini tema-tema ini membahas isu-isu penting dan krusial yang memengaruhi anak perempuan seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan juga kesetaraan gender. Nah, gimana yang punya isu atau juga informasi ini terkait Hari Anak Perempuan Sedunia boleh sharing bareng Andre Ardian di Bandung Pagi ini sampai jam 10 nanti.

Banjir adalah salah satu sumber dari penyakit. Air yang tergenang bisa berasal dari mana saja, menyebabkan penyakit. Memasuki musim hujan, ada beberapa tips untuk menghindari banjir dan menjaga agar lingkungan tetap sehat. Yaitu, pertama, membuat saluran air dengan baik, melakukan rebuisasi, meningkatkan lahan penyerapan air, serta pastikan selokan berfungsi dengan baik dan buang sampah pada tempatnya, serta hindari membangun rumah di tepi sungai.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu